Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini kita masih ada di cerita pagi ini dengan tema kita ada energi terbarukan ya. Jadi dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, jangan lupa untuk telepon kita di 0711351656 atau di WhatsApp di 0897788484 ya. Karena Cik Beta masih nunggu telepon masuk dan juga informasi dari dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang.

Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu. Ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan. Maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya, seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang. Pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

Teh Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar di Sriwijaya Pagi masih dengan pengembangan energi terbarukan ya, yang mana Wahli Sumsel atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil atau CSO ini menyoroti tingginya ketergantungan Sumatera Selatan terhadap industri batu bara yang dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang dinilai semakin memperparah krisis ekologis, ketimpangan sosial hingga keterlambatan percepatan transisi energi bersih di daerah ini. Melalui struktur ekonomi Sumatera Selatan hingga saat ini masih sangat bergantung dengan sektor ekstraksi ya, dulur. Jadi khususnya di batu bara, berdasarkan kajian yang dipaparkan dalam forum itu, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar 21 hingga 23% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Sumsel. Selain itu, produksi batubara di Sumsel juga terus mengalami peningkatan dan proyeksinya mencapai lebih dari 120 juta ton pada tahun 2025. Menurut dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, ini seperti apa sih pandangannya tentang energi terbarukan? Boleh ya ke line interaktif CMITA di 0711351656.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih dengan tema kita ada energi terbarukan pagi hari ini, pendengar, jadi ketergantungan Sumatera Selatan terhadap perindustri batubara dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU ini dinilai semakin memperparah krisis ekologis. Nah, jadi di sini memperbesar ketimpangan sosial serta menghambat percepatan transisi energi bersih di daerah. Jadi hal ini dipaparkan pada diskusi di kompresi pers percepatan transisi energi berkeadilan di Sumsel, yaitu pastinya Sumsel ini masih jadi salah satu wilayah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap energi fosil. Jadi sektor pertambangan dan penggalian di Sumsel ini menyumbang sekitar 21 hingga 23% terhadap produk domestik regional bruto. Sedangkan produksi batubara terus meningkat dan diproyeksikan mencapai lebih dari 120 juta ton per tahun 2025. Jadi di sisi lain, dominasi energi fosil ini juga terlihat dari masih beroperasinya sedikitnya 5 PLTU berbasis batubara di Musi Banyuasin, Lahat, dan Muara Enim nih, dulur-dulur, serta masih berlangsungnya pembangunan PLTU baru. Jadi Sumsel ini sebenarnya punya potensi energi terbarukan yang sangat besar ya, khususnya energi surya dari Dokumen Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional atau RUKN sendiri. Sumsel ini punya sekitar 24% dari total potensi energi surya di wilayah Sumatera. Jadi dengan adanya berbagai kebijakan energi seperti Rencana Umum Energi Nasional dan Perda Provinsi Sumsel nomor 4 tahun 2020 yang dinilai belum merujukan langkah yang cukup tegas dalam mendorong penghentian bertahap energi fosil, dulur-dulur. Jadi masih 50-50 ya, bingung juga. Tapi kita harus tetap mendukung dan tetap harus ya berusaha semaksimal mungkin lah untuk net zero emission 2045.

Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengap Perempat bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Palembang, Sumatera Selatan menjalankan program pelatihan manajemen bank sampah bagi warga guna mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ketua TPPKK Kota Palembang mengatakan pelatihan yang dilakukan di Kampung Lele Brais ini merupakan Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang tersebut, bertujuan mengedukasi masyarakat agar membiasakan diri memilih sampah rumah tangga. Menurutnya, pengelolaan sampah dapat dimulai dari langkah sederhana dan lingkungan keluarga. Sampah juga dikumpulkan oleh warga tidak hanya ditabung, melainkan juga dikelola menjadi sebagian produk bermanfaat bernilai jual. Kita ke informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Regional 3 Palembang menutup 5 perlintasan liar agar menjaga di wilayah operasionalnya guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di juga pengunjung jalan. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan bahwasanya penutupan tersebut dilakukan bersama Balai Teknik Perkeretaapian TNI Polri dan komunitas Rail Files sebagai bagian dari upaya penekanan potensi kecelakaan di jalur kereta api. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwi Dasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik pendengar, kita ada di Anjang Sana Pendengar pada pagi hari ini. Dan dengan lagu-lagu dari Nusantara. Dan tentunya dengan tema kita ialah pemberdayaan sumber energi alam ya. Jadi dulur pendengar perempat dari Palembang yang nak masuk boleh melalui WhatsApp kita di 0897-7884-884 atau melalui telepon di 0711-351-656. Pemberdayaan sumber daya alam. PLTS salah satunya dulur-dulur sumber daya alam yang sampai dengan hari ini selalu dikembangkan ya. Dan itu pun

berbasis lokal. Tidak cuma di Sumatera Selatan, Bay, tapi di daerah lain juga mulai mengoptimalisasi. Energi baru terbarukan berbasis potensi lokal. Salah satunya nih, dulur-dulur, ada di tetangga kita. Iya, tetangga mana nih? Tetangga kita di Sumba Timur, NTT. Ini mereka mengkolaborasikan dalam pengembangan energi terbarukan, yang mana itu merupakan kunci untuk cipta kekemandirian masyarakat dan meningkatkan ekonomi perdesaan. Menurutnya, energi terbarukan bukan sekedar isu lingkungan bae, melainkan instrumen strategis untuk memutus ketergantungan energi dan memicu geliat ekonomi di pelosok Sumba Timur. Nah, pastinya dengan mengelola energi secara mandiri, biaya operasional warga berkurang dan surplus energi dapat digunakan untuk mendukung unit usaha produktif di desa. Jadi penghijauan di sekitar sumber air dan investasi ekologis yang menghasilkan dividen ekonomi secara berkelanjutan. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi ini bukan dua hal yang bertentangan ya, melainkan saling mendukung dulu-dulu. Nah, jadi kalau di daerah kita juga ada energi terbarukan ini, ya kita lebih mendukung ya dengan apa yang sudah dirancang oleh pemerintah. Jadi kita bisa mendukung dengan melakukan apa yang harus kita lakukan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pemanfaatan potensi lokal untuk optimalisasi energi terbarukan berbasis potensi lokal ini sendiri bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil ya dodulur, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi di Sumatera Selatan sendiri ini kita ambil contoh ialah limbah pertanian seperti sekam padi, kelapa kawit kosong, gimana sih? Dan limbah karet yang dapat diolah menjadi biomasa sebagai energi alternatif. Selain itu, interaksi sinar matahari juga bisa membuka peluang besar untuk pengembalian panel surya di kawasan perumahan, sekolah hingga fasum umum. Nah, oleh karena itu, pengelolaan sampah rumah tangga juga dapat menjadi solusi energi berkelanjutan. Sampah organik juga dapat diolah menjadi biologis. Jadi kita tuh tadilah kata Cik Mita, kalau lah di rumah dewek tuh pilah dan pilih, mana yang kertas, mana yang makanan, mana yang beling, dipilih galo.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya, seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang. Pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih di Anjang Sana Pendengar ya. Pagi hari ini 45 menit beranjak dari pukul 8 dan nantinya di pukul 9 seperti biasa kita ada di obrolan komunitas. Pagi hari ini satu informasi kembali kami hadirkan untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang.

Satu informasi tentang pengelolaan sampah yang menjadi energi listrik ya, yaitu PSEL yang bakal menjadi solusi konkret mengatasi persoalan sampah di Kota Palembang. Jadi PSEL ini sendiri sekaligus menjadi penghasil energi terbarukan dan saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 83%. Zulhas mengapresiasi pengembangan PSEL pertama di Palembang sekaligus pionir di Indonesia dan dia juga berharap pembangunannya secepatnya dioperasionalkan. Dan ditambahkan bahwasanya hasil pengelolaan sampah ini sendiri akan dikonversi menjadi energi listrik melalui kerjasama dengan PLN Lodolor ya. Di sini juga dijelaskan bahwa pengelolaan PSEL ini melibatkan pihak swasta sebagai pengembang sementara pemerintah daerah menyuplai bahan atau sampah dengan tarif dan pembangunan transmisi listrik dilakukan oleh PLN. Selain itu juga di daerah-daerah dengan volume sampah di bawah 1.000 ton per hari akan ditetapkan atau diterapkan teknologi lain melalui kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta instansi terkait lainnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dinda Sari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dodolor ada lontong tuyuhan, kuliner khas dari Rembang, Jawa Tengah. Dan makanan ini terkenal dengan cita rasa kuah opor ayamnya yang gurih, pedas, dan kaya rempah dengan lontong yang berbentuk segitiga. Hidangan ini disajikan bersama daging ayam kampung, jeroan, dan terkadang tempe. Keunikan lainnya terletak pada tekstur lontong yang lunak hingga lembek dipadu dengan kuah opor yang tidak hanya gurih, tapi juga memiliki rasa manis dan pedas. Kita ke informasi selanjutnya, dodolor, kita ada informasi mengerupai kerupuk petis khas Kendal yang salah satu cemilannya terbuat dari tepung tapioka dan campuran petis, udang, atau ikan. Kerupuk ini bercita rasa gurih yang khas dan otentik, berasal dari petis berkualitas tinggi. Kerupuk ini dibuat dari petis udang atau ikan segar, ditambah bumbu dapur seperti bawang, ketumbar, dan garam. Teksturnya yang garing dan rasanya yang kuat, jadinya favorit banyak orang.

0: Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Duinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita di obrolan komunitas seperti biasa dari pukul 9 sampai dengan selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026, Mita masih ngobrol sama teman-teman kita dari Dompet Duafa. Nah, kali ini Mita bakal ngobrol lebih banyak lagi tentang tema kita, ialah siapkan kendaraan akhirat terbaik versimu, The Kurban Series 2026 Dompet Duafa, bersama dengan Kak Sinar Hayati, PIC dari Dompet Duafa. Tapi sebelum itu, pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita akan berkenalan terlebih dahulu nih bersama Kak Sinar. Kira-kira boleh gak sih Kak Sinar kalau kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang? Silakan Kak.
1: Manggilnya apa? Pendengar Pro 4 ya?
0: Dulur-dulur boleh, okay. Iya.
1: Halo dulur-dulur, kenalkan aku Sinar Hayati Marega, di sini hadir sebagai PIC Research Mobilization dari Dompet Duafa Sumatera Selatan.
0: Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolnya sama Kak Sinar ya, mengenai kurban. Nah, semakin dekat ya Kak dengan,
1: iya bener lagi nih, gak berasa.
0: Hari Raya Kurban satu minggu ya, karena udah ditepatkan di 27.
1: Di 27, bener.
0: Jadi memang dengan penetapan Hari Raya Idul Adha di 27 Mei 2026 ini, mungkin dulur-dulur kawan-kawan nih sudah mulai gelabakan nih, nak cari hewan kurban kemano, nak kurban kemano. Nah, kemarin sudah juga dijelaskan sama teman-teman dari Dompet Duafa bahwasanya dulur tuh tidak perlu lagi harus datang langsung, harus cari langsung hewannya, tapi bisa dititipkan bersama teman-teman dari Dompet Duafa.
1: Betul banget.
0: Seperti itu ya Kak ya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin beberapa kali obrolan Mita sama teman-teman Dompet Duafa, banyak dulur-dulur yang ketinggalan atau bahkan lupa nih Kak Sinar. Mungkin Kak Sinar boleh jelasin sedikit.

mitra, tapi salah satunya adalah tebar hewan kurban. Nah, tebar hewan kurban sendiri ini adalah program yang udah jalan dari tahun 1994. Jadi kita tuh udah 32 tahun nih ternyata ya, ngejalanin program ini. Selama 30 tahunan itulah juga program itu terus berjalan sampai hari ini. Nah, apa yang ngebedain kurban di dompet duafa dan yang lain? Jadi simpelnya kalau kurban di dompet duafa itu dulur-dulur tinggal terima beres. Mm-hmm. Terima beres dalam artian kita punya beberapa sebaran pelosok, sebaran ke pelosok gitu. Ada sebaran Sumatera Selatan, sebaran nasional, bahkan sampai sebaran ke luar negeri. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, kah kalau misalnya di Sumsel, okelah, gampang kita kita tahu sebarannya. Nah, tapi kan kalau di nasional mak mano, apa aku mengikut, apa aku mak mana cara aku berkurban ya di sebar nasional? Karena di dompet duafa ini tadi aku bilang anggap aja terima beres kayak gitu kan? Karena sama dompet duafa itu harga yang udah include

0: program seperti ini.
1: Insya Allah.
0: Nah, jadi ini kan tadi seperti yang sudah disampaikan sama Kak Sinar, bahwasanya kita tidak perlu bingung lagi harus distribusinya kemana, biaya jagal segala macam itu sudah termasuk dari pihak Dompet Du'afa yang ngurusnya sebenarnya semuanya, Kak. Di Sinar ya, karena sudah include di dalamnya. Nah, kalau untuk pendistribusian sendiri kan tadi ke beberapa tempat, terus juga ke pelosok negeri juga. Terus mungkin kita lebih fokus sama teman-teman saudara-saudara kita di Sumatera yang kemarin habis terkena musibah ya, Kak. Nah, kalau seperti itu Kak Sinar, kita kan ya biasalah ya, orang-orang zaman sekarang tuh lebih banyak takut ditipu daripada kayak punya kepercayaan penuh.
1: Yeah.
0: Padahal kan dengan lembaga sebesar Dompet Du'afa sudah pasti akan lebih transparan. Gimana sih Kak cara Dompet Du'afa sendiri meyakinkan kepada para pemberi amanah ini bahwasanya memang benar-benar daging mereka distribusikan, penyembelihannya di satu daerah yang mungkin memang mereka tidak bisa datangi untuk lihat, Kak. Apakah akan ada dokumentasi, apakah akan ada live reportnya di sana, atau mungkin ada hal-hal yang Dompet Du'afa akan lakukan seperti itu agar memang kami para pemberi kurban ini atau yang punya acara lah ya atau yang punya amanah ini percaya gitu, Kak. Itu gimana sih, Kak, kalau di Dompet Du'afa?
1: Oke, ini mewakili pertanyaan orang-orang yang barangkali masih skeptis juga ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Oke, jadi aku jelasin mekanismenya aja dulu nih biar langsung nanti menjawab juga beberapa pertanyaan yang udah disampaikan sama Kak Mita tadi. Jadi, kita itu selain tadi kan kita ada beberapa tipe sebaran ya, Kak ya. Tadi sebaran di Sumatera Selatan, itu di sini, di nasional, di luar negeri, dan kita juga ada program khusus itu emang ke untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terdampak bencana yang masih hari ini masih berjuang kayak gitu, yaitu di Sumatera. Nah, kenapa kita targetkan ke sana? Karena kayak kita tuh menyadari bahwa kalau misalnya kayak kita nih yang tinggal di kehidupan yang urban banget gitu, kayak di perkotaan, itu akses untuk dapetin menikmati hasil dari apa, kayak menikmati ibadah kurban, orang-orang berkurban itu tuh gampang banget. Bahkan nggak harus di hari kurban, di hari-hari biasa pun gampang banget dapet daging kayak gitu ya kan. Nah, tapi kan di daerah-daerah pelosok yang sana barangkali agenda kurban yang setahun sekali ini bahkan nggak sempat tercicipi oleh mereka. Makanya kita menargetkan Dompet Du'afa ini agar bisa menikmatinya tuh sampai ke pelosok-pelosok negeri sana, di daerah-daerah 3T, daerah-daerah yang bahkan untuk ketemu daging setahun sekali pun belum tentu, karena ya barangkali emang taraf ekonominya yang bahkan gak ada yang capable atau mampu secara ekonomi untuk menjadi sohibul kurban dan segala macam. Nah, itu yang kita jadikan target-target sebaran. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya Dompet Du'afa nanti kita itu akan, kalau misalnya nih donatur berkurban melalui kita kayak gitu, nanti akan dapat pelaporan. Akan dapat pelaporan itu notifikasi 4 tahap. Yang pertama itu akan dapat notifikasi bahwa transaksinya sudah berhasil dilakukan gitu. Lalu nanti akan dapat juga notifikasi lokasi pemotongannya itu sama tanggal pemotongannya itu kapan dan di mana. Nah, itulah nanti ketika dia nanti udah dapat tanggalnya gitu kan, oh ternyata di misalnya di hari H itu akan dipotong di daerah apa gitu, daerah pelosok mana, di Sumsel lah misalnya gitu. Terus ketika udah ada tanggal dan hari tersebut, nanti pada saat hari yang memang sudah dinotifikasikan, itu daging, maaf, hewannya akan didistribusikan dalam keadaan hidup.
0: Okay.
1: Jadi kayak akan dipotong di lokasi. Jadi kita memastikan bahwa emang fresh dan seger ketika disalurkan ke masyarakat gitu ya kan ya. Nah, dia akan dipotong di lokasi, terus nanti akan ada notifikasi ketiga, yaitu pada saat hari H pemotongan itu akan dikirimkan lah fotonya, akan kita laporkan juga bahwa ini kurbannya yang telah Bapak Ibu donatur hewannya itu udah dipotongkan nih, ini yang waktu sebelum, ini sesudah, nanti akan ada tim dokumentasinya juga. Jadi emang selain di hari H itu nanti ada reportnya secara langsung, juga akan ada report sebelum-sebelumnya. Nah, nanti untuk setelahnya itu juga akan ada report lagi nih, Kak. Kita akan dapat sertifikat ya, nanti sertifikat itu akan berisi nama pengkurban, mm-hmm. lalu akan ada laporan-laporannya juga. Jadi di sertifikat itu akan tertera di lokasinya di mana dipotong, dan sebarannya itu ke

0: siapa aja yang menerima. Jadi bahkan ada datanya siapa-siapa aja loh yang menerima di desa mana aja kayak gitu. Mm-hmm. Jadi bisa kalau misalnya kita makanya kalau kita tuh kalau misalnya mau bilang apa ya, aman kok teman-teman, kita terpercaya, takutnya kan kayak apa ya, safe claim gitu. Tapi ini based on data, based on program-programnya sebelumnya, kita tuh udah banyak sekali. Kalau misalnya teman-teman barangkali kepo dengan ini, kalau nggak bisa hubungin kami gitu, atau kayak bisa dicek website kami dan segala macam, itu kita tiap tahun emang programnya tuh udah terreport dengan baik kayak gitu sih, Kak.
1: Berarti memang benar-benar ada reportnya ya, Kak, ya? Ada semacam dokumentasi dan memang laporannya tuh langsung dari tempatnya seperti itu. Jadi kayaknya kalau kita mikir-mikir, ya benar sih, nggak repot, nggak harus survei-survei lagi cari hewan kurban, gak harus bingung mau naruhnya kemana, gak harus bingung lagi untuk biaya-biaya lain-lain. Jadi kayak gampang, kita tinggal tunggu di rumah dan tinggal tunggu laporannya aja dari teman-teman kita di Dompet Do'afa Sumsel. Nah, Kak, berarti kan di sini sudah lama, sudah maksudnya tuh sudah dari program tahunan ya. Setiap tahunnya pasti akan menghandle yang namanya daging kurban. Nah, kalau Mita boleh tahu, Kak, untuk tahun ini mungkin sebarannya di daerah mana aja sih, Kak? Mungkin ada gambaran sedikit untuk teman-teman dari pendengar Pro4, mungkin daerah-daerah mana sih yang bakal menerima sebaran hewan kurban dari Dompet Do'afa ini, Kak?
0: Oke, kalau untuk sebarannya itu, yang kita punya beberapa program ya, Kak, ya? Termasuklah di Sumatera Selatan, di nasional. Kalau di luar negeri itu kita ada ke Palestina, Somalia, Sudan, terus ada di ke Myanmar juga. Terus ada juga yang ke Sumatera yang daerah bencana kemarin. Kalau misalnya untuk di Sumsel sendiri, itu kita masih, kalau sekarang masih tahap survei beberapa titik yang emang sekiranya, oh ini daerah ini nih, desa A itu udah berapa tahun belum dapat kurban kayak gitu. Kayak belum ada, udah bertahun-tahun gak ada pengkurban di desa tersebut atau kayak di daerah tersebut. Itu kita kalau di Sumsel masih ada, sekarang kita masih dalam proses survei juga kayak gitu. Dan ya, insya Allah akan ada beberapa titik gitu kan, 2-3 titik yang akan dijadikan kalau untuk di Sumatera Selatan lokasi sebarannya. Tapi kalau untuk di nasional itu memang merata artinya ya, Kak, ya. Dan barangkali nanti kalau misalnya bisa dicek di website kita, itu ada beberapa harga yang emang bisa dibilang harganya miring gitu. Terus ini akan menimbulkan pertanyaan, nah masa sih kalau misalnya di yang di sebaran nasional kan untuk sapi dengan bobot 250-300 kilo itu kan di harga 13.999. Itu orang kan akan mikir, kok murah banget?
1: Iya loh, ya, kok murah banget itu kayak pun, gitu. Itu pun untuk 7 orang ya.
0: Iya, untuk 7
1: berarti
0: orang.
1: Berarti enggak nyampe 2 juta lah. 2 juta satu orang ya mungkin.
0: Nah, wow. di 13 jutaan. Nanti akan ada pertanyaan, kok bisa semurah itu dibandingkan daerah lain? Karena kita sadari Indonesia ini amat sangat luas. Dan kita sadari teman-teman kita di daerah timur sana, atau teman-teman kita di daerah-daerah terpencil, terpelosok, itu tuh emang bahkan yang setiap tahun belum tentu bisa nikmatin daging. Atau kayak dan daerah-daerah sana bisa dibilang kayak enggak sebanyak kita. Kan karena kita demand-nya terhadap sapi itu banyak kayak gitu. Jadi makanya harganya tinggi juga kan, karena di daerah-daerah sana jarang. Makanya ada beberapa daerah yang emang harga sapinya itu cenderung murah lah kayak gitu. Dan makanya sebarannya bisa sampai ada beberapa opsi harga yang bahkan dia emang harganya di se-affordable itu, semiring itu. Ya karena emang ada beberapa daerah yang nanti ketika disebarkan harga hewan ternak pada umumnya itu enggak semahal kita yang di perkotaan atau kayak di daerah-daerah yang emang udah lebih sering kayak gitu. Dan gampang menerima daging kayak gitu sih, Kak. Makanya sebarannya itu di nasional. Nah, kalau yang di Palestina itu, yang luar negeri itu, salah satunya ke Palestina, Somalia, Sudan, dan Myanmar tadi, itu akan ada beberapa skema juga. Kita kan menyadari bahwa itu adalah daerah konflik. Ketika nanti mau di kirimkan, gimana sih caranya, emang bisa, emang kita bisa motong kurbannya di Palestina kayak gitu. Nah, karena ada beberapa hal kayak gitu, kita ada mekanisme tersendiri kayak untuk kurban yang akan disebarkan ke saudara-saudara kita di Palestina itu akan dikirimkan dalam bentuk frozen dan juga cane, dikalengin. Jadi kayak dikalengin, artinya udah diolah entah dalam kornet atau bentuk sosis kayak gitu, Kak Mita. Nah, jadi sistemnya, sebarannya, kita akan lakukan pemotongan itu kalau tahun ini tuh akan dipotong di India, lalu nanti setelah bekerja sama dengan mitra kita juga, nanti akan diolah dulu, dibekukan atau diolah tadi dalam bentuk makanan kaleng, lalu akan didistribusikan melalui jalur laut dengan estimasi mencapai 3-6 bulan lah estimasi untuk sampai ke lokasi sebaran sampai ke Palestina dan daerah-daerah konflik lainnya. Nah, dengan skema kayak gitu kan biasanya akan timbul pertanyaan, lah jadi gimana taunya kayak gitu, dipotongnya kapan? Karena kan kalau sekarang kan lagi nggak motong kuku sampai hari kurban gitu ya kan. Nah, nanti pada saat akan tetap menerima laporan juga ketika dagingnya dipotong. Jadi kayak iya, jadi kayak ketika dipotong tuh akan tetap menerima laporan kayak gitu. Tapi ya itu tadi kayak lokasi pemotongan di India dan akan disalurkan melalui jalur laut setelah dia mengalami proses pembekuan atau pengkalengan kayak gitu. Dan kalau untuk Sumatera, yang di daerah Sumatera yang terdampak bencana sama ininya skemanya, nanti akan dikirimkan, dipotong di lokasi terus dibagikan ke saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana di sana, yang lagi survive lah kayak gitu.
1: Okay, berarti memang dengan hal ini tadi pendistribusian kalau sampai Palestina memakan waktu 3-4 bulan nih kayak, maka dari itu memang perbedaan istilah kata itu treatmentnya untuk dagingnya beda. Kalau dikirim ke luar negeri terutama ke daerah Palestina tadi itu harus dibekukan atau sudah berbentuk makanan kaleng, iya, atau bahkan ada yang jadi sosis ya Kak tadi,
0: iya,
1: kata
0: jadi
1: Kakak. Oke, yang penting kan memang benar-benar niat kita udah sampai ya, dagingnya kita kurbankan tuh walaupun diolah tetap sampai sama teman-teman dan keluarga saudara kita yang ada di Palestina. Berarti kan di sini Kak prosesnya tuh sangat panjang sekali.

0: 340 kg.
1: Oke. Okay.
0: Itu. Kalau misalnya di beberapa lain juga ada kayak Sudan, di Sudan itu kita ada sapi sama ada domba kambingnya juga. Kalau misalnya di sapi Sudan itu di bobot 120 sampai 160 kg itu di harga 14.500.000-an aja. Dan di 1/7 sapi Sudan itu udah dapat di harga 2.100. 2.100 untuk 1/7. Kalau untuk di domba atau kambingnya itu di 4 jutaan itu, tapi di bobotnya 18-25 kg, termasuk yang
1: gendut ya.
0: Juga ya. Iya. Dan ada beberapa, kalau misalnya di Somalia itu bahkan ada yang untanya juga.
1: Oh, ada unta.
0: Iya, unta. Yeah. Itu kalau yang unta Somalia itu kita 1/7-nya di 2 juta di harga 2 juta, dan kalau untuk yang utuhnya di bobot 430 kg itu di harga 11.990.000-an. Dan itu untuk kayak info lengkapnya bisa dicek di Instagram kami di @dedesumsel, itu kita ada informasi lebih lengkap kalau misalnya mau ngelihat harganya, karena banyak banget. Kalau misalnya mau aku bacain satu-satu di sini, barangkali nanti yang dulur-dulur yang ngedenger tuh juga enggak ingat gitu ya kan. Nah, itu kalau misalnya mau lebih detailnya bisa ke Instagram kita, atau ke bisa cek juga di website kita, Instagram kita, atau bisa WA langsung ke kantor kita.
1: Oke. Okay. Kak Sinar, kita masih banyak nih yang perlu diobrolin, tapi kita break dulu sebentar ya Kak Sinar. Nanti kita bakal buka juga sesi pertanyaan dari teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang, karena juga mungkin nih masih banyak yang bingung kira-kira bisa kurban di dompet duafa ini sampai kapan deadline-nya, waktunya, mengingat ini sudah 7 hari lagi menuju Hari Raya Idul Adha. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di luar pendengar Pro4 RRI Palembang, kita balik lagi di obrolan komunitas ya, masih bersama dengan kawan-kawan kita dari Dompet Duafa. Di sini tadi kita ngobrol sama Kak Siner dan juga sudah kita buka line interaktif bertanya dari telepon di 0711351656 atau juga boleh melalui WhatsApp di 0897 788-4884 serta via live chat kita di YouTube Pro4 Palembang dan juga bisa melalui aplikasi kami RRI Digital ya. Jadi kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Kak Sinar tentang The Kurban Series 2026 Dompet Duafa ya. Jadi tema kita ialah siapkan kendaraan akhirat terbaik versimu. Tadi Kak Sinar juga sudah jelas ke banyak nian tipe-tipenya. Nah, dari bobot berapa baik kamu di Dompet Duafa do. Cuman kata Kak Sinar tadi kalau dijelas ke galo, caknya kayak bukannya ngerti malah lupa ya karena terlalu banyak Kak Sinar ya. Jadi tadi juga sudah Kak Sinar sebut ke bahwasanya bisa dilihat melalui Instagram ya, Kak Sinar ya, atau di websitenya Dompet Duafa sendiri. Nah Kak Sinar, sejauh ini sudah, kalau Sumatera Selatan ya, sudah berapa banyak sapi atau kambing sih Kak Sinar yang dikumpulkan sama Dompet Duafa melalui donatur-donatur di sekitar Sumatera Selatan?
1: Kita alhamdulillah udah terkumpul lumayan ya kayak lumayan banyak, itu udah ada berapa belas gitu kalau misalnya untuk kambing. Terus kayak ada beberapa juga kayak kerjasama dengan beberapa mitra juga yang ngambil untuk komunitas dan perusahaan mereka juga kayak berkurban melalui Dompet Duafa gitu. Karena kan kita juga ada beberapa skema, termasuklah ada skema kurban ekspres juga kalau itu kalau misalnya donatur itu pengen berkurban tapi kan biasanya emang ada yang ketika berkurban itu pengen bikin acara sendiri dengan entah dengan warga sekitar dan segala macam, itu juga bisa melalui dengan skema kurban ekspres. Atau kalau kurban ekspres artinya kita akan antarkan ke lokasi pengkurban donatur kayak gitu. Nanti untuk bisa mereka eksekusi sendiri gitulah, kayak bikin acara sendiri kalau misalnya pengen ngambilnya tetap dari Dompet Duafa atau kayak gitu juga ini. Dan tapi kan sekarang alhamdulillah sudah terkumpul beberapa, termasuklah sampai sebaran ke luar negeri kalau melalui Dompet Duafa Sumsel, dan sebaran ke nasional juga udah ada beberapa. Dan dan kita masih terus buka, kita masih terus buka. Bahkan nanti sampai di hari tasyrik ketiga pun

0: gitu. Tadi juga harga-harganya sudah disebutin sama Kak Sinar, untuk kambing, sapi dengan bobot yang gendut-gendut ya. Tapi harganya lebih murah dari yang lain. Nah, itulah tadi karena minggu kemarin kita bahas bahwasanya dari dompet Do'afa sendiri itu sudah bekerja sama sama
1: peternak lokal,
0: peternak tradisional. Jadi kayak harganya tuh enggak mahal-mahal amat lah. Jadi sudah sesuai syariat, terus juga gemuk-gemuk, dagingnya banyak, tapi harganya tetap harga yang bisa dikata bersaing lah sama harga-harga dari peternak-peternak lain. Nah, Kak Sinar, berarti kan di sini nanti laporannya, reportnya, segala macamnya udah diselesain sama teman-teman dari dompet Do'afa sendiri. Sudah juga bersih, kayaknya bukan bersih dalam artian apa ya, kayak udah nggak keluar-keluar lagi duit deh. Pokoknya sekali transfer ke dompet Do'afa udah selesai. Karena biaya jagal, biaya pengemasan, itu semuanya akan dilakukan sama tim dari dompet Do'afa. Nah, kalau untuk arti kata tema kita nih Kak, ada pertanyaan masuk juga dari WhatsApp. Arti kata kendaraan akhirat terbaik. Wah, berarti kan kendaraan akhirat terbaik. Kalau kita tahu di beberapa ceramah juga mengatakan bahwasanya hewan kurbanmu akan menjadi kendaraanmu di akhirat kelak. Nah, kalau menurut dompet Do'afa nih Kak, miskin bisa menyarankan sama dulur pendengar perempat dari Palembang, sama termasuk bagus nih yang nanya, katanya maksud dari kendaraan akhirat terbaik versimu itu seperti apa Kak? Apakah ada bobot yang masuk dalam sertifikasi terbaik? Oke. Berarti dia di bobotnya nih Kak, main di bobotnya. Kayak ada tingkatan-tingkatan bobotan gak sih Kak, yang terbaik? Atau mungkin kayak yang penting udah sesuai syariat, seperti itu Kak?
1: Oke, ini tema kita kan siapkan kendaraan terbaik versimu. Aku pakai analogi, kita kalau misalnya di dunia aja pengen kalau misalnya punya kendaraan, pasti kendaraan terbaik kan. Entah tipe yang kita pengen, entah merek yang kita pengen, entah model yang kita pengen, kayak gitu. Itu kan adalah standar-standar terbaik kita, atau kayak preference kita lah ya, preference kita terhadap kendaraan-kendaraan yang kita inginkan. Yang pokoknya barangkali bagi aku, motor yang baik itu pokoknya yang penting nyaman. Itu kayak motor-motor matic biasa lah. Tapi kayak ada orang yang dia suka tipe-tipe motor gede, motor yang kayak bisa ngebut. Itu kan terbaik versi kita masing-masing. Nah, kalau misalnya di analogikan kayak gitu, kalau misalnya kendaraan quote-unquote akhirat terbaik versimu tuh yang kayak gimana? Kalau misalnya dari dompet Do'afa, kalau aku sendiri menerjemahkannya, itu adalah terbaik yang bisa diberikan, kayak gitu. Ini gak harus yang, bobotnya artinya harus yang paling berat, atau yang kayak harus yang harganya yang paling mahal ini. Makanya dia bisa jadi terbaik, bisa membawa kita menjadi kendaraan yang membawa kita, karena itu yang terbaiknya harus yang paling, kayak gitu. Kalau menurut aku enggak sih, justru kita kan tiap individu beda-beda. Barangkali kayak yang terbaik yang bisa kita berikan hari ini adalah kambing. Nah, maka itulah yang akan menjadi kendaraan terbaik versi kita. Atau kayak kendaraan terbaik yang bisa kita berikan hari ini, alhamdulillah sudah bisa sapi barangkali gitu ya kan, dengan bobot yang lebih ini. Ya itulah yang terbaik yang akan menjadi versi kita. Jadi kayak versinya beda-beda kan Kak. Dan kalau dibilang, kan kita tuh nanti di akhirat, correct me if I'm wrong ya, tapi kayak apa-apa yang kita jalankan di dunia ini kan akan kita pertanggungjawabkan, dan apa-apa yang kita lakukan itu akan menjadi saksi. Bahkan anggota tubuh kita pun akan menjadi saksi, kayak gitu. Kayak tangan kita akan bersaksi, kaki kita akan bersaksi, kayak gitu. Nah, insya Allah kalau misalnya kita adalah orang yang memang sudah mempersiapkan, hewan-hewan kurban inilah juga yang akan menjadi saksi penolong kita di akhirat nanti. Jadi kayak kendaraan ini kan bukan cuman sesuatu yang ditunggangi, tapi sesuatu yang bisa membawa kita gitu ya kan, kayak membawa kita berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi anggaplah ini membawa kita dari tempat yang barangkali belum baik ke tempat yang lebih baik gitu. Dan ini yang akan menjadi saksi yang akan membawa kita ke tempat yang baik itu Kak. Kalau aku memaknainya seperti itu. Jadi bukan yang harus yang paling megah, bukan harus yang paling mahal, tapi itu tadi yang terbaik yang bisa kita berikan, kayak gitu.
0: Oke, benar sih Kak Sinar. Percuma kalau kita kayak cuman berlomba-lomba ya sama yang lain, kayak wah dia besar nih, berapa bobotnya, kita ikut-ikutan kayak, tapi dalam hati kita enggak ikhlas. Betul. Itu juga enggak bakal bisa ngebuat hewan itu menjadi kendaraan gitu, kayaknya tuan aku aja enggak ikhlas seperti itu. Betul. Kan. Jadi kayak versi terbaikmu itu ya kayak apa yang kamu punya, misalnya kamu punya budgetnya segitu, tanpa harus lihat kanan

0: kiri kayaknya sesuaiin aja sama budgetnya.
1: Ya, jangan sampai
0: itu
1: menyusahkan juga
0: berkurban.
1: Jangan sampai bikin karena mau berkurban sampai berhutang sana sini, kan jangan seperti itu.
0: Oke, benar-benar jangan sampai berkurban itu nyusahin kamu ke depannya. Benar ya, takutnya betul. Sudah ada kurban mulai ditagi-tagi nih. Jadi kayak mungkin lebih baik, alangkah lebih baiknya memang versi terbaikmu dan seperti apa yang kamu mau lah. Jangan sampai kanan kiri ikut lihat-lihat punya
1: betul.
0: Orang ya. Oke, dan itu juga lebih ini ya Kak, pahalanya kalau memang itu sesuai dengan apa yang kita mau dan itu yang sesuai dengan kemampuan kita.
1: Amin.
0: Pahalanya.
1: Harusnya, iya, kalau misalnya lebih ikhlas, lebih ini enggak, seharusnya kan Allah mengetahui lah
0: niatnya
1: kita. Gitu.
0: Jadi ke depannya juga kamu enggak susah dan kurbannya udah terlaksana. Kalaupun tahun ini kamu cuma bisa kurban satu kambing dengan kisaran harga 2 juta ya udah kambing aja dulu seperti itu. Atau mungkin sudah bisa ikut kurban dengan saudara-saudara jadi satu sapi boleh juga, tergantung loh. Kalau dengan dompet duafa tadi mulai dari 2 jutaan ya Kak sapi tadi ya, untuk 1/7-nya. Jadi kayak enggak kayak di masjid-masjid kan. Di masjid-masjid kita tahu lah 3 juta satu orang. Nah, kalau di dompet duafa tadi di 2 jutaan. Mulai dari 2 jutaan tergantung bobot yang kamu pilih.
1: Oke. Okay. Iya, bahkan Kak ya, Islam itu kan sebenarnya amat sangat memudahkan kita gitu, kayak dalam mencari pahala. Anggap bahkan niat pun ketika kita memang sudah berbuat niat baik, itu sudah bisa menjadi amal kebaikan gitu. Padahal itu bentuknya baru niat doang, belum terlaksana, baru dalam hati kepikiran ya Allah, pengen kurban ya Allah barangkali kayak gitu. Itu udah bisa menjadi bisa udah terhitung amal baik lah kayak gitu. Itu kan adalah salah satu contoh bagaimana Islam itu memudahkan kita dalam beribadah kayak gitu. Dan barangkali di tahun ini tuh ada saudara-saudara kita yang sebenarnya pengen banget, ada keinginan untuk berbagi di hari Idul Adha gitu. Tapi kita juga menyadari bahwa ini tuh adalah bukan sesuatu yang bisa kita paksain. Kalau misalnya emang ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak, kayak ya tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan gitu kan untuk berkurban, tapi tetap ada keinginan untuk berkurban. Nah, kalau di dompet duafa sendiri itu kita punya program namanya sedekah daging.
0: Okay.
1: Jadi sedekah daging itu Kak, kalau misal Kak Mita nih pengen berkurban tapi kayak udah dikumpulin, udah diniatin tapi kayak belum terkumpul nih, bahkan untuk bisa berkurban barangkali kambing atau seperti sapi di tahun ini. Nah, tapi karena ada keinginan tersebut, akhirnya kalau misalnya di dompet duafa, kami tuh bisa sisihkan berapapun seikhlasnya kayak gitu. Dan akan masuk ke kami itu melalui program sedekah daging. Jadi kayak kalau misalnya di dulur-dulur nih punya komunitas, punya organisasi, rombongan arisan, rombongan pengajian yang kayak pengen mengumpulkan sedikit kelebihan hartanya kayak gitu untuk disalurkan melalui sedekah daging. Sistemnya gimana? Nanti sedekah daging itu akan kita kumpulkan secara kolektif gitu ya Kak. Terus nanti yang sudah terkumpul itu akan kita hitung, terus nanti dilihat oh sekiranya ini jadinya berapa nih? Apakah dia jadi satu kambing atau dia jadi 3 kambing atau dia jadi satu kambing tapi yang bobotnya gede atau dia jadi satu sapi? Misalnya gitu kan, nanti hasil dari sedekah daging itu kalau misalnya udah dikonversikan dalam bentuk hewan kurbannya, nanti akan kita sembeli dan akan kita salurkan juga ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, nanti akan atas nama siapa, nanti akan ada akan disalurkan. Biasanya kalau sedekah daging kayak gitu, kalau misalnya mau atas nama komunitas, itu bisa. Nanti kalau misalnya atas, atau barangkali itu sedekah daging yang terkumpul tuh atas nama hamba Allah kayak gitu kan, tidak tercatat, itu nanti akan kita akan ada kita sebagai penerima manfaat. Misal kayak ada marbot masjid yang pengen berkurban dari tahun kemarin atau kayak dari lama tapi nggak belum ada rezekinya, terus itulah nanti kayak akan kita jadikan yang menerima manfaat, terus akan kita kurbankan juga atas nama beliau kayak gitu. Jadi kayak bahkan dari uang 1.000 aja kita udah bisa berkontribusi dan kayak berbagi kenikmatan ibadah Idul Adha di melalui melalui program sedekah daging itu. Jadi kalau misalnya barangkali memang ada keinginan tapi belum ada rezekinya, bisa banget juga melalui program sedekah dagingnya Dompet Du'afa, kayak gitu Kak Mita.
0: Oke, berarti memang benar-benar tinggal teman-teman menyesuaikan deh sama apa yang teman-teman mau, kayak apa yang teman-teman punya ya. Karena dari Dompet Du'afa sendiri sudah ada beragam program yang bisa teman-teman lihat di media sosialnya. Nah, berarti masih punya cukup waktu sih kalau teman-teman mau berpikir kira-kira mau enggak nih kurban sama teman-teman dari Dompet Du'afa. Karena kan sampai Hamin 1 katanya tadi, ini baru tanggal 21, lebaran 27. Sampai tanggal 26 deh kamu ditunggu ya. Mau kurban atau mau beli aja kambingnya kayak tadi ya, ya atau bisa hewannya juga. Bisa juga nanti diantar sama teman-teman
1: itu
0: dari,
1: untuk yang harga sebaran Sumsel lah.
0: Iya, harga sebaran Sumsel tadi. Teman-teman misalnya minta kirim ke alamat, mau potong sendiri, mau kumpul-kumpul keluarga sambil bagi-bagi, boleh. Boleh, bisa juga ya. Untuk harga juga tadi beragam, bisa dilihat di media sosial ya Kak untuk harga.
1: Iya, ada.
0: Nah, jadi gampang deh, dipermudah banget teman-teman sama apa yang ada sekarang di Dompet Du'afa. Seperti itu, gak kayak dulu kan harus survei dari satu kandang ke kandang lain, terus harus tentuin, banding-bandingin harga. Tapi kalau di Dompet Du'afa sudah ada harganya, sudah ada timbangannya. Jadi teman-teman tinggal via telepon minta rasa, selesai ya Kak. Gak perlu lihat langsung ke kandang, karena pastinya akan sudah sesuai syariat dan juga akan sudah pantas untuk dikurbankan.
1: Iya, karena kita ada quality
0: control
1: quality controlnya juga untuk agar memastikan bahwa itu tuh emang sesuai syariat. Terus kayak bobotnya itu memenuhi Kak. Jadi kayak akan dicek bahkan dari Hamin berapa bulan pun udah dilakukan pengecekan secara berkala kayak gitu.
0: Betul. Jadi kayak udah enggak usah bingung-bingung lagi ya.
1: Bener banget.
0: Terakhir deh Kak Sinar sebelum kita tutup obrolan kita pagi ini. Mungkin Kak Sinar mau ajak teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang, dulur-dulur kita ini untuk berkurban di Dompet Du'afa dalam program The Kurban Series 2026. Silakan Kak Sinar.
1: Oke, jadi untuk yang teman-teman dulur-dulur yang pendengar Pro 4 Palembang, aku ingin mengajak kita untuk seperti tema kita kan, untuk menyiapkan kendaraan terbaik versimu. Siapkanlah yang sekiranya itu akan sekiranya terbaik yang akan membawamu ke jalan yang baik juga. Kalau misalnya tadi aku bilang kayak ibadah itu gampang banget, kita amat sangat dimudahkan. Dan barangkali Dompet Du'afa hari ini kalian sebenarnya lagi gak pengen denger radio, terus kayak tiba-tiba lagi jalan di mobil, terpecit hidup radio, terdengarlah soal Dompet Du'afa. Barangkali itu juga adalah pertanda dan ajakan. Barangkali itu adalah salah satu cara untuk memudahkan, diberilah opsi ini loh, kalau misalnya kita beribadah tuh, kalau misalnya emang ada niatnya, ada keinginannya, akan ada kemudahannya. Dan kami ingin memfasilitasi kemudahan-kemudahan itu. Kita ingin memfasilitasi, apalagi untuk orang-orang yang barangkali nggak punya waktu, tapi kayak punya keinginan, punya niat, atau bahkan dia mampu secara finansial untuk berkurban. Nah, kami ingin memfasilitasi itu. Ya barangkali ketika kalian mendengarkan ini, ya inilah adalah tanda bahwa kami sama-sama mengajak masyarakat, teman-teman semua untuk menyiapkan kendaraan terbaik versinya, yang mana memang yang terbaik yang bisa diberikan. Barangkali itu kalau misalnya berminat atau kayak masih pengen nanya-nanya, bisa banget ke Instagram.

0: dan terbaik versi kamu di Kurban Series 2026 Dompet Duafa ini. Nah, dulur-dulur yang mungkin ketinggalan obrolan ini bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang, dan juga nantinya bisa cek-cek Instagramnya Dompet Duafa deh, biar kamu makin yakin berkurban sama Dompet Duafa Sumatera Selatan. Cek Mita ucapkan terima kasih sama yang sudah mendengarkan siaran ini. Cek Mita pamit dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga.

0: Ah, sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
1: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
2: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: hitam alam, di hitam alam.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolor pendengar di mana berada? Senang rasa di hati kulo cerola baca bersua kembali di kesempatan hari ini, hari Kamis ya, tanggal 21 Mei 2026. Kita melanjutkan program acara selanjutnya di Sriwijaya Siang. Dan kali ini dalam rangkaian program Sriwijaya Siang ada rompok kita, Kaki Ado. Hiburan informasi sebagai pengganti dari loka kita atau teras UMKM. Dan dilanjutkan dengan info lagi, info dan hiburan. Dan sampai nantinya ada program Budaya Nusantara, siaran Budaya Nusantara ya. Dan dilanjutkan dengan pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.00 kita lanjutkan dengan program Besanjo. Mari kita lakukan rangkaian acara di Sriwijaya Siang bersama Kulo Cedola. Kita masuk ke rompok kita dengan rubrik kuliner.

Ya lo galau-galau di kesempatan siang hari nih ngobrol atau bahas mengenai kuliner. Nah, Pak Yo diatur ya pengen berkuliner ya. Kuliner sama Ria ya. Diatur ya pengen ngejar informasi apa sih lemaknya masakan yang main lagi yang bakal dinikmati. Biasanya ebo-ebonya ini sudah siap untuk masakan siang ini ya. Yang praktis lah. Kalau Cek Bita apa dia praktis bisa. Sayur apa sayur bening. Mitumis, enggak makan siang. Mitumis itu sore itu untuk cemilan ya. Kalau siangnya buat sayur asam. Oh. Sayur yang mudah ya sayur pindang juga bisa ya. Atau ya yang paling mudah lagi sayur dibeli ya. Tapi alangkah ya kangkung juga tumisan ya. Alangkah lemaknya kalau masak dewek. Nah, jadi lebih tahu higienisnya. Gizinya, kebersihannya, gini sama kebersihan sama tuh kesehatannya ya pastinya. Dan karena takaran-takarannya bisa ketahui dan akan menjadi lebih dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Karena menjadi bumbu atau mungkin resep yang menjadi resep keluarga turun-temurun. Itu luar biasa ya. Dulur, kita lanjut kembali di kesempatan siang hari nih. Rangkaian lagu-lagu yang kami persiapkan semoga terhibur untuk dulur pendengar di mana berada dengan lagu-lagu Sumatera Selatan dan juga Sumbaksel ya. Ada Jambi, Bengkulu, pecak yang berikut ini kita ambil dari Jambi ya. Dulur galau-galau. Pueh Menanti, ini agak menarik ya. Pueh Menanti bersama Eva Ardila.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi yang ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya Lur, kita lanjut kembali Lur ya dengan informasi seputar kuliner ya di kesempatan siang hari ini. Dan kami kutip dari eri.co.id untuk Lur Galong-Galong ya. Di antaranya kuliner yang kami ambil ya dari data eri.co.id. Nah, mengenai nasi kuning. Nasi kuning ini sudah beragam dan banyak yang ada di Indonesia. Nasi kuring ya, bukan nasi kuning. Nasi kuning ya, nasi kuning. Ini adalah merupakan hidangan hidangan khas Indonesia yang punya makna lebih dari sekedar makanan. Warnanya kuning, cerah dan memiliki aroma yang khas. Nasi kuning syarat akan simbolisme budaya Nusantara. Warna kuning yang dihasilkan dari kunyit dipercaya melambangkan emas, sehingga sering dikaitkan dengan kemakmuran, kebahagiaan dan keberuntungan. Sehingga warna dalam nasi ini memiliki simbol yang penting dalam tradisi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu nasi kuning ini sering dihidangkan atau disajikan dalam berbagai acara seperti ulang tahun, khitanan dan juga sebagai perayaan adat budaya ya, sebagai lambang syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta penghormatan terhadap tamu atau keluarga. Dan setiap daerah di Nusantara memiliki ciri khas masing-masing dalam penyajian nasi kuning. Ada yang disajikan dengan lauk ayam, telur, tempe, tahu, sambal, bahkan kerupuk. Ada juga yang disusun berbentuk tumpeng. Kalau perbedaan ini menunjukkan bagaimana nasi kuning Pacat diterjemahkan dalam berbagai bentuk tergantung kreasi adat budaya lokal setempat. Dengan mak itu, jika dijenguk dari makna dan filosofis ya, dari nasi kuning bukan sekedar makanan atau kuliner saja, tapi merupakan bagian dari identitas budaya Nusantara. Oke, Lur Galong-Galong, kita lanjut kembali hiburan informasi di rompok kita dengan program kulinernya. Dan kita nendang kembali. Kali ini ada dari Karyana SMK Muhammadiyah 1 ya, dengan Balik.

Ya Lur, kita lanjut kembali Lur ya dengan informasi seputar kuliner kembali ya. Ya Lur, kali ini kita membahas mengenai kuliner Serabi ya. Nah, seperti dengan nasi kuning tadi, Serabi juga di beberapa tempat sudah banyak yang tahu ya, bahkan variannya macam-macam. Dan Indonesia punya banyak jenis jajanan tradisional yang masih eksis dan lestari sampai menyari. Selasikonya masih banyak digemari lah serabi. Serabi adalah kudapan jenis sederhana dengan rasa yang khas dan ternyata sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam YouTube Arinet Official menyebutkan bahwa keberadaan serabi sudah tercatat dalam naskah kuno Jawa, yakni Serat Centini. Dan pada abad ke-18 hingga 19 pada masa kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Semenjak itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Serabi juga dikenal luas di daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, di Jawa Tengah, serabi identik dengan rasa yang gurih dan disajikan dengan kuah gula abang atau kincah, seperti yang populer di Solo. Sementara itu di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi. Surabi di Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam, mulai dari manis hingga gurih bahkan dengan berbagai topping modern. Dari satu jenis makanan tradisional yang sama, yang keunikan serabi juga terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Adonan dari tepung beras dan santan dimasak menggunakan wajan kecil cekung yang sangat khas, terbuat dari tanah liat yang diletakkan di pucuk tungku. Proses ini menghasilkan aroma khas yang serta tekstur yang lembut dari di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir. Cara membuat ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat serabi tetap memiliki rasa yang autentik sampai maini hari. Dulu kita lanjut kembali, hiburan informasi 88 Kemampas Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: dapat informasi sedikit dari Perompat. Dan kali ini dulu galau-galau, setiap tanggal 21 Mei pada hari ini diperingati sebagai hari keanekaragaman budaya untuk dialog dan pembangunan sedunia. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk meningkat kesadaran masyarakat global akan pentingnya keberagaman budaya dan menciptakan perdamaian, dialog, dan pembangunan berkelanjutan. Peringatan ini bermula pada tahun 2001 ketika UNESCO mengadopsi deklarasi universal tentang keragaman budaya. Kemudian bertanggal pada bulan Desember 2002, PBB melalui resolusi 57/249 menetapkan tanggal 21 Mei sebagai Hari Dunia untuk Keberagaman Budaya untuk dialog dan pembangunan. Seiring waktu, perhatian dunia terhadap budaya dan pembangunan terus meningkat. Nah, pada tahun 2015, Majelis Umum PBB kembali menegaskan pentingnya budaya melalui resolusi tentang budaya dan pembangunan berkelanjutan. Resolusi ini menyoroti bahwa budaya punya kontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Selain itu, keberagaman budaya dan peradaban juga dipandang sebagai kekuatan penting dalam mendorong kemajuan masyarakat dunia. Dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Dicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya dulur, tanggal 21 Mei selain sebagai hari keanekaragaman budaya internasional, ternyata pada hari ini diperingati juga hari teh internasional. Ini melansir dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Peringatan ini ditetapkan melalui resolusi nomor A garis miring res garis miring 74 garis miring 241. Hari Teh Internasional menjadi momen untuk merayakan warisan budaya, manfaat kesehatan serta pentingnya teh bagi perekonomian dunia. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan mendorong produksi teh yang berkelanjutan, mulai dari proses budidaya sampai dengan kecangkir konsumen. Jadi budidayanya sampai dengan pengolahan dan juga sampai ke dinikmati oleh konsumen. Nah, melalui upaya ini diharapkan manfaat teh tetap dirasakan oleh manusia, budaya, dan lingkungan lintas generasi. Penetapan peringatan ini bermula dari kesadaran Majelis Umum PBB terhadap sejarah panjang teh serta signifikasi dari budaya dan ekonominya di berbagai negara. Teh juga dinilai memiliki peran penting dalam pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan pangan, khususnya di negara berkembang. Dan produksi dan pengolahan teh sendiri menjadi sumber mata pencaharian utama bagi jutaan keluarga di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, peringatan ini juga menjadi ajang untuk mempromosikan produksi, konsumsi, dan perdagangan teh yang berkelanjutan. Dan bagi penikmat teh, ya kita ucapkan selamat Hari Teh Internasional ya. Ya apalagi siang-siang ini ada secangkir teh hangat dan juga ada kuliner kudapan ya, karena menunggu untuk menikmati santap siang nantinya. Dulur kita dari Bogor menuju ke Sumatera Barat dengan Buruang Bondo.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan.

Ya, dalam rubrik kali ini membahas mengenai industri kreatif. Nah, galau-galau macam-macam industri kreatif yang ada hubungan dengan kerajinan tangan, kuliner ya. Ada juga mengenai desain ya atau gambar ya. Ada juga ada hubungan dengan pekerjaan ya. Bentuknya sebuah acara yang dibuat dengan besar itu juga industri kreatif. Nah, kali ini untuk mempromosikan digital, ya promosi digital maksud kami dinilai efektif mengenalkan wastra daerah atau kain daerah. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Sanggau, Silver Roy Wiranto menyampaikan manfaat teknologi digital nilai penting untuk memperkuat promosi wastra daerah di Kabupaten Sanggau. Promosi ini diharapkan mampu meningkat keminat masyarakat terhadap produk budaya lokal. Dan dia menambahkan, kolaborasi dengan pelaku media sosial dinilai dapat memperluas jangkauan promosi produk lokal. Konten kreatif dinilai mampu menarik perhatian masyarakat khususnya generasi muda. Dan selain promosi digital, kegiatan offline juga dianggap tetap penting dalam memperkenalkan produk budaya daerah. Dan menurutnya kegiatan seremonial disebut dapat menjadi ruang promosi yang efektif bagi pelaku UMKM. Dan ia berharap melalui promosi yang lebih luas, produk wastra daerah diharapkan semakin dikenal masyarakat hingga keluar daerah. Ya, lalu kita lanjut kembali dalam rubrik ekonomi kreatif atau industri kreatif di kesempatan siang hari ini. Dan kita lanjut dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Galau-galau. Waktu lagi bu.

Icek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya Lur, kita lanjut kembali dan tentunya dengan rangkaian lagu-lagu baik itu dari Sumsel juga Nusantara. Tadi ada lagu dengan berbeza kasta ya, dan kali kita menuju ke Bangka Belitung ya, bersama dengan Kipas Band dengan Mandi Dek Bahabun. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ngadu Beduk ini dikhawatirkan akan kehilangan penerus di masa mendatang. Karena itu berbagai upaya dilakukan agar kesenian tersebut tetap menarik bagi kalangan muda, salah satunya melalui penyelenggaraan event budaya dan pengenalan lingkungan di pendidikan. Info selanjutnya masih sehubungan dengan generasi muda. Balai Besar Standarisasi dan juga Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik ya, Kementerian Perindustrian dan bersama Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengadakan pelatihan dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif. Kita ini berlangsung di kantor BBSB JIKB Yogyakarta, dan pelatihan ini menghadirkan dua skema kompetensi, yaitu perancangan motif batik dan pewarnaan alam. Dan masing-masing skema diikuti 20 peserta dan berbagai latar belakang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri batik. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Serta dulu pendengar, kita lanjut kembali dan tentunya dengan rubrik pada siang hari ini ya. Ada hubungan masih dengan industri kreatif ya. Dan dulu galo-galo kali ini di informasi dari luar ya, tapi bisa dikatakan juga industri kreatif, bisa dikatakan ya, karena informasi mengenai lingkungan dan juga mengajak generasi muda untuk ya memberikan edukasi juga pelestarian lingkungan. Nah, yayasan WWF atau WWF ini

Indonesia resmi mengajak komunitas gamer tanah air untuk ikut berkontribusi aktif menjaga kelestarian alam. Langkah strategis ini dilakukan guna memperluas jaringan edukasi lingkungan hidup melalui pemanfaatan platform digital interaktif. Dan tantangan krisis global many hari memerlukan keterlibatan galau-galau lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk para pemain game. Populasi generasi muda yang sangat mendominasi ekosistem digital pacak menjadi pahlawan baru bagi kelestarian lingkungan hidup. Melalui program kampanye bersama, diharapkan muncul berbagai inovasi kreatif yang mendukung perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kesadaran kolektif yang dibangun melalui media hiburan dinilai lebih efektif menyasar generasi Z dan juga milenial saat ini. Dan pendekatan interaktif ini dirancang sedemikian rupa agar pesan konservasinya pacak tersampaikan dengan cara yang menyenangkan. Setiap individu memiliki kekuatan tersendiri untuk membawa perubahan baik, meskipun dimulai dari langkah kecil di dunia maya. Ya, ini mungkin hal baru bagi WWF ya, untuk mengajak para gamer atau para pencinta game permainan yang ada di digital juga permainan teknologi ya, untuk berperan aktif dalam memberikan informasi atau juga edukasi mengenai kelestarian alam. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ya, Ror, kita lanjut kembali informasi dan juga hiburan di kesempatan siang hari ini. Dan Dor Galo-Galo, info selanjutnya kami kutip dari laman internet ya. Kali ini mengenai timus ya. Ada satu jajanan tradisional khas Yogyakarta yang mungkin kalau kita ke sana untuk kita coba untuk cicipi ya. Dan secara tampilan timusnya, timus namanya ya, memiliki bentuk yang sederhana. Terlebih jajanan tradisional ini hanya menggunakan bahan sederhana dalam proses pembuatannya. Meskipun demikian, jajanan tradisional khas Yogyakarta ini punya cita rasa yang khas. Di balik bentuknya yang sederhana, timus memberikan perpaduan cita rasa manis dan gurih dalam setiap gigitannya. Timus merupakan salah satu jajanan tradisional khas dari daerah Yogyakarta. Meskipun berasal dari Jogja, kudapan satu ini bisa dulu-dulu jumpai juga di beberapa daerah lainnya di Jawa. Dan dijumpai di daerah lainnya di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Bentuk dan cita rasa dari jajanan juga dikenal dengan nama ketimus ini tidak jauh berbeda. Secara bentuk, timus memiliki tampilan yang mirip seperti roti goreng. Jajanan tradisional yang satu ini memiliki bentuk bulat memanjang. Timus sendiri memiliki cita rasa gurih dan manis. Dan cita rasa ini didapatkan dari perpaduan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kudapan tersebut. Secara umum, terdapat tiga bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan timus. Ketiga bahan tersebut adalah ubi jalar, gula pasir, dan tepung tapioka. Selain ada juga yang sedikit tambahan bahan lainnya seperti garam dan lainnya dalam proses pembuatan timus. Perpaduan bahan-bahan inilah yang menciptakan atau menghasilkan cita rasa khas dari kudapan tradisional ini. Dan ubi jalar menjadi bahan dasar utama dalam pembuatan timus. Namun ada juga inovasi yang menggunakan bahan lainnya dalam proses pembuatannya, seperti ubi ungu untuk menggantikan ubi jalar. Penggunaan ubi jalar dalam timus membuat jajanan tradisional ini kaya akan kandungan nutrisi di dalamnya. Ubi jalar menjadi salah satu sumber karbohidrat yang baik untuk tubuh, dan kandungan ini akan berfungsi sebagai sumber tenaga bagi seseorang dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, ada juga kandungan vitamin A dan C yang bisa didapatkan dari ubi jalar. Tidak hanya itu, kuliner yang satu ini juga kaya akan serat dan diyakini memiliki kalori yang rendah, sehingga pacak memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ya, itu tadi timus ya. Jadi kudapan kuliner dari Yogyakarta dan Jawa dan sekitarnya. Yang pastinya Dor Galo-Galo ya, untuk informasi pada siang hari. Kita lanjut kembali Dor dengan gara-gara tak begawi.

Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Prabudaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso. Nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos Dalang Muda, Generasi Muda dan Wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Mas Aji.
1: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
0: Mpo.
1: Mpo.
0: Iya, yeah, Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
1: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
0: Iya, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Mpo Nova?
0: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana nih?
0: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
1: Kenapa?
0: Tadi mendung, panas, mendung, panas gitu.
1: Iya.
0: Masuk aja. Kalau Malang gimana Mas Aji?
1: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
0: Panas ya?
1: Panas.
0: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
1: Kalau hati selalu adem
0: ya,
1: dong.
0: Ya harus kudu begitu okay. Ya.
1: Kita menemani sahabat dari pendengar Perumpah jadi adem terus.
0: Oke, siaplah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widya.
1: Kinclong apanya?
0: Entu sampingnya.
1: Nggak ada samping, nggak ada tuh.
0: Oh itu belakang. Oh itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
1: Depan
0: kan Ayu liatnya dari depan, berarti oh, disandingkan.
1: Oh gitu ya.
0: Iya
1: ini ada, waduh kalau ini saya malah apa namanya kita ini ya. Kita ini generasi tua yang Po ya. harus malu nih sama generasi muda.
0: Iya
1: ini.
0: Iya.
1: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
0: Widi.
1: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
0: orang tua ya.
1: Kakek nenek orang
0: iya,
1: tua.
0: Iya iya.
1: Nah, tapi ini masih muda sudah panggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
0: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
1: Wih,
0: gitu
1: bener.
0: Ya.
1: Orangnya ya, ilmunya.
0: Ilmunya.
1: Masih imut-imut.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
0: Permana kali, permata perempuan.
1: Oh iya, permana. Permata, iya permana muda. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
0: Iya.
1: Selamat siang Ki Dian.
2: Selamat siang.
1: Aduh suaranya.
2: Mas Aji, iya, panggilnya Mas Aji nih, guys.
1: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
0: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
1: Ah, belum.
0: Oh, belum. Iya kan Aji doang kan. Amin. Iya dah.
1: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini Mpo?
0: Iya, yeah, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji apa? Ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau silakan. Tapi ayo pamit
1: soalnya
0: dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
1: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
0: Oh iya benar.
1: Waktu cuma 1 jam kurang ya Ki ya?
0: Iya, iya. Nah, kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
1: Betul.
0: Iya.
1: Banyak-banyak kalau begadang nomor 1 ini.
0: Iya, iya.
1: Kita udah ngantuk.
0: Tapi Leonnya kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
1: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
0: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana silakan.
1: Terima kasih Po Nova dan selamat siang pendengar Perumpat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso. Tidak sendirian ada Kidian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
2: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya?
1: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
2: Ini usia 32.
1: 32. Masih sangat muda sekali ya.
2: Iya, masih.
1: Tapi suka dengan wayang.
2: Suka.
1: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
2: Iya,
1: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Kidian Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
2: Iya.
1: Gimana
2: iya.
1: Nih ceritanya nih?
2: Ceritanya udah mulai dari kecil sih, Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya pada
1: TK,
2: sekolah TK
1: 4,
2: itu
1: tahun.
2: Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
1: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil waktu

0: pengen pulang aja gitu, gitu kan.
1: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
0: Oh gitu. Dulu.
1: Iya, malah kalo, kebalikannya.
0: Kalau ditinggal malah nangis.
1: Malah nangis kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
0: Iya betul.
1: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
0: diajak kecil pulang, dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu di usia 5-6 tahun itu.
1: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya, bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
0: Iya.
1: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai belangkon.
0: Pakai adat Jawa
1: terus sinden lihat pakai baik sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
0: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya
1: iya,
0: berkecimpung.
1: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
0: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
1: Ya tapi sebisanya ya karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
0: coret-coret
1: ya,
0: tapi bentuk itulah wayang
1: ya, gitu ya.
0: Gitu. Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
1: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
0: yang
1: keberapa
0: ya,
1: cucu gitu keberapa ya.
0: Akhirnya
1: itu
0: kejenengan ini.
1: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut Mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah orang tua saya, bapak saya itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
0: Salah satu dari keturunan dari
1: keturunan
0: bapak.
1: Dari bapak yang akan menjadi dalang.
0: Akhirnya, gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan?
1: Dua
0: bersaudara. Tapi yang jadi dalang Panjenengan ya.
1: Oke.
0: Faktor keturunan ya.
1: Ada faktor gen itu.
0: Berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
1: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa. Terus pergelaran wayang itu seperti apa? Bagaimana wayang itu seperti apa? Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
0: Berarti informasinya itu kurang ya ke generasi muda soal gitu.
1: Iya,
0: menurut Gideon.
1: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu, Mas.
0: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya.
1: Iya.
0: Medsos sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
1: Karena gini, pengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, Kak. Saya punya TikTok, punya YouTube, punya
0: nih, dalang punya TikTok nih. Dalang modern nih.
1: Iya, betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik seperti template-template.
0: Betul.
1: Template-template masa kini lah. Buat SW dan sebagainya. ya ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih mas, mm-hmm. yang interest itu banyak, generasi mm-hmm. muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar mm-hmm. atau di komunitas dan mm-hmm. sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, mm-hmm. menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu mm-hmm. Seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri iya. soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu mm-hmm. ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang.
0: Kelas 1 SMP.
1: Terus ada di kelas 3 SD. Mm-hmm. Kelas 3 SD ada. Okay. Yang lain udah kuliah, mm-hmm. kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
0: untuk budaya ini.
1: Untuk
0: ya.
1: Budaya wayang ini.
0: Salah satunya wayang.
1: Salah satunya ini wayang ini.
0: Sebenarnya apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
1: Banyak sekali, banyak sekali. Salah jadi, satunya wayang.
0: Untuk apa istilahnya supaya generasi muda nggak asing dengan
1: siap,
0: budaya kita.
1: Siap, betul nah, itu.
0: Tadi ya. Jadi pendengar bahwa sudah ada apa ya usaha, sudah ada action yang dilakukan ya, oleh para betul. Budayawan bukan cuman Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi gimana caranya bisa menarik generasi muda ini.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk apa? Kan kalau orang enggak tahu apalagi anak muda gitu ya, enggak tahu wayang. Kan wayang pagelarnya kan lama.
1: Iya,
0: semalam suntuk
1: iya, kan. Iya.
0: Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya.
1: Iya betul.
0: Nah ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa sampai akhir, susah nggak mas?
1: Kalau saya punya itu sih karena di sanggar kami itu walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas. Jadi arrangement musik, memang. Wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
0: Mengikuti perkembangan zaman.
1: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di istilahnya kalau di Jawa ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
0: harus bisa suka, gitu.
1: Suka ya? Gitu.
0: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
1: Iya betul.
0: Okay.
1: Yang saya tawarkan. Bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti gak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi. Tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu misalkan di
0: Universitas
1: di sekolah, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita memasukkan lagu-lagu yang ngehits dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif. Gitu.
0: Jadi pakem nggak ditinggalin,
1: enggak,
0: tetapi enggak. Kekinian juga dimasukkan.
1: Iya dimasukkan.
0: Jadi gitu. Supaya dua generasi, ini sepuh dan generasi muda benar-benar bisa masuk cumanya.
1: Iya.
0: Ya, oke, baik pendengar.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RR.

0: Di Malang, generasi muda dan wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos Dalang Muda dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
1: Oke. Gimana, Pok?
0: Iya, udah
1: makan siang?
0: Udah dong.
1: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
0: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
1: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
0: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
1: Oke.
0: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
1: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-6910-53 atau di 404-504 dengan kode area 0341, Mbok.
0: Iya, RRI Jakarta di 021-350-4510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
1: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
0: Iya, silakan.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
1: Mbak
2: dari
1: Oma?
2: Dari Solo ini.
1: Oh, dari iya. Solo. Gimana kabarnya iya, Solo?
2: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Bro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus kita.
1: Iya, kalau
2: pertanyaan saya gini, pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya. Mm-hmm. Itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
1: Oke.
2: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
1: Betul.
2: Sayang sekali kalau harus punah kan.
1: Okay.
2: Terima kasih. Salam dari Surakarta.
1: Terima kasih juga.
0: Terima
2: kasih. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, yeah. Apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
0: Okay.
1: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
0: Yeah. Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu, nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
1: Siap.
0: Iya, silakan.
1: Kidian, silakan. Ya.
3: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
1: Siapa yang disuruh?
3: Iya, dari Surakarta tadi.
0: Mbak Oma jelas namanya.
3: Mbak Oma, gitu. Terima kasih Mbak Oma dari Surakarta yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
1: Iya.
3: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih, Mas. Ten wayang.
1: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
3: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca. Itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa? Aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih si rambut itu sudah beda, bukan Gatot Kaca gitu loh maksudnya. Lagi. Itu pakem.
1: Jadi itu pakem itu bisa dari
3: tatanan ya,
1: tatanan, okay, tatanan pakaian,
3: okay, tatanan wayang sendiri,
1: wayangnya,
3: pakaian, wayangnya,
1: okay, terus
3: atau postur
1: tubuhnya
3: kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini, gitu kan? Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu, ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
1: harus ngikutin perkembangan zaman.
3: Nggak bisa kalau kita wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya Indonesia itu.
1: Betul.
3: Sumbernya wayang, sumbernya
1: sudah diakui sama UNESCO
3: iya,
1: kan.
3: Sudah diakui oleh dunia.
1: Betul. Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
3: Kalau
1: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
3: Iya,
1: betul. Ribuan kampus ada di Malang. Okay. Wayang masuk.
3: Kalau pengalaman kampus saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
1: Iya, ada lagi sampean dewe gitu ya.
3: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah mas. Wayang masuk sekolah.
1: Tingkatan SMP?
3: SD.
1: SD,
3: mulai SD.
1: Okay.
3: SD itu 2 tahun berjalan mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo mas wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang. Terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu mas. Kelir kecil terus debok. Ada debok itu ya buat anu itu
1: pelepah pisang,
3: pohon pisang itu. Terus ada kotak ya, peralatan itu, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
1: belajar suruh dalang mini lah ya.
3: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun mas. Nah setelah COVID, setelah COVID itu tahun 2017-18 mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
1: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak ini ya.
3: Iya,
1: sudah
3: melakukan. Betul.
1: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
3: Iya, mungkin seperti itu ya.
1: Setelah pandemi gimana nih?
3: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Gitu. Jadi
1: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan ya?
3: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu. Terakhir Alhamdulillah sih Mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
1: Untuk gagrak Malangan.
3: Karena kita hidup di Malang Mas.
1: Ya, punya gagrak sendiri.
3: Punya gitu gagrak ya? Sendiri. Betul, kita betul. Tidak menutup gagrak yang lain, tidak. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
1: yang punya kita, yang punya Malang,
3: betul.
1: Gitu ya.
3: Okay.
1: Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
3: Kalau festival, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada, ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin
1: ya?
3: Masih rutin. Ini sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak komunitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gih. Ya. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
1: semoga ada terus.
3: Iya betul.
1: Oke, Pak Nova, itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya. Atau pendengar lain juga mewakili juga. Ya.
0: Baik.
1: Dari Jakarta gimana nih?
0: Oke, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Pak Nova.
0: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan
4: Mas Haji,
0: dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak Ayu.
4: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih ya, Pak Nova.
1: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
4: Saya sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Karena saya ke Mas Tara sebenarnya.
0: Iya, silakan. Namanya Kidian.
3: Iya.
4: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ayu.
4: Generasi muda dan wayang ya, generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya kalau menurut saya. Seperti apa yang disampaikan Bapak tadi gitu ya.
0: Jangan panggil Bapak, dia masih muda banget.
1: Masih muda ini. Masih muda.
4: Iya.
0: Panggilnya Ayo, Mas boleh, panggil Ki Mas boleh. Aja.
4: Ya. Ya, saya panggil Mas aja.
3: Okay.
4: Agar lebih menghargai.
0: Ya, silakan. Ya,
4: tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak, apakah wayang itu membesani atau kemana gitu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
3: Terima kasih.
4: Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
1: Dari Malang ada ini.
0: Iya.
1: Lagi?
0: Iya, satu lagi. Silakan.
1: Satu lagi aja deh.
0: Iya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Cik Gu ya di Jakarta, Mas Aji.
1: Iya, Cik Gu, gimana punya kabar?
5: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, udah lama nggak bersungguh. Halo, Pak Nova. Selamat siang, Pak Nova.
0: Halo, selamat siang, Cik. Silakan.
5: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum, ganteng ya. Kijan, duh Pramana. Kira tadi
3: pemata,
5: banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya pemata tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
1: Betul.
5: Benar nggak?
1: Betul.
5: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung, wayang, dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya? Tahu. Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat ide ya. Pertanyaannya, wayang ini sempat berjarak dengan anak muda, ya? Itu. Ya, jelas ya, kedengar nggak suaranya?
3: Iya, jelas.
5: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RR ini, ya seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
1: Boleh.
5: Itu berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, aku nih bahasa Jawanya siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan ya. Pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-etel-ek. Itu aja pantunnya.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, iya.
1: Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Nah, terus gimana caranya ini?
3: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi ya, Cikgu siapa tadi?
1: Ciguria.
3: Itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin menurut saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu, Mas.
1: Konsepnya tradisi
3: gitu ya, konsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Itu sehingga
1: anak muda
3: gitu agak ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah itu ya ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri, seperti misalkan nih bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu, ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini, ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang. Pakai animasi kan sekarang ya banyak ya AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Ah. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan itu, Mas.
1: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya toh, jangan alergi dengan modernisasi.
3: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersama lah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
1: Cari ya.
3: Ya. Kita
1: cari ada enggak?
3: Nggih, betul.
1: Masih wayang.
3: Iya, jadi akhirnya
0: enggak,
3: ya saya
0: enggak kaku-kaku amat lah ya, Mas Adi ya.
3: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
0: putlak
3: gitu lah.
0: Iya.
1: Tapi ya tetap apa namanya, pakemnya ini, yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
3: Iya, betul.
0: Iya.
1: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
0: Iya, benar.
1: Kita kan sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
0: Iya. Ya kalau harga mati ya itu tadi ya, akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
3: Iya. Nah, iya. Betul.
0: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau Jakarta lagi? Atau mau Malang?
1: Oke, Jakarta dulu deh.
0: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh, Mas Aji, kalau ada di Malang.
1: Oke, siap. Masih diterima di
0: Jakarta dulu nih, Jakarta. Kayaknya.
1: Okay.
0: Halo.
1: Kalah cepat aku ternyata.
0: Iya, kalah cepat. Halo. Ya,
6: halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nopet Kalista.
0: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
6: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
1: Oh iya, salam kenal Teh.
6: Ya, salam kenal balik. Ya, opo ngalam.
1: Ngalam, alhamdulillah sehat semua, walaupun agak panas ya.
3: Iya.
1: Hari ini. Oke.
6: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Saya langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
0: Iya, silakan. Ya.
6: Yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan turunan lah ya begitu ya Ki Dalang Ki Dian ya. Nah bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Novan.
0: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan Ki Dian.
3: Nggih. Ya, terima kasih.
1: Karena biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
0: Oh gitu ya.
1: Dari leluhur ada di kakek neneknya, dari buyut gitu.
0: Itu kebanyakan gitu kan ya.
1: Kebanyakan.
0: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada pasti dong.
1: Ada apa enggak?
0: Iya.
3: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang
1: jadi
3: dengan
1: Gideon ini KKN ya.
0: ordal ada orang dalam dia.
1: gimana lagi?
3: Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin

0: peranan ayah, kakek atau buyut itu nggak ada jadi dalang, ya
1: bisa.
0: Sangat memungkinkan, itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
1: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
0: Karena skill, itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau kita menjadi dalang ya mas, teknis menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik, teknik apa? Pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
1: memegang peran.
0: Memegang peran terus masih banyak-banyak cerita. Oh, iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang. Mungkin gitu. Karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik ya saya yakin bisa.
1: Yang penting ada kemauan
0: untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua.
1: Ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini sudah apa atau usia berapa?
0: Kalau belajar wayang itu kalau memang anu ya SD kelas 3 gitu
1: sudah bisa membedakan.
2: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, nggak bisa lagi.
1: Kalau aku jadi anu aja apa namanya?
2: Jadi wayangnya.
0: kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini kalau masalah usia itu nggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
1: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
2: Oh, bisa.
0: Nah, tapi nanti mungkin yang banyak anu belajar memahami sinden kayaknya.
1: Beda urusan.
0: Ya. Beda urusan ya Mas.
1: Jadi semua sebenarnya bisa.
0: Bisa Mas. Bisa. Ya,
2: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji jangan terlalu rumit gitu kan.
0: Iya.
1: Yang luar biasa gimana?
2: Ada dah.
1: Oke, jadi sebenarnya nggak ada apa namanya istilahnya genetik po.
2: Iya.
1: Ya kan untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya po ya semua budaya.
0: Semua.
1: Kita kalau mau belajar ada
2: kemauan. Iya betul.
1: Pasti bisa ya.
2: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
1: Iya.
2: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan? Sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian.
1: Monggo, Kidian.
0: Iya, iya Mas Aji dan terima kasih Mas Aji.
2: Sekali-sekali panggil nama ayah apa, Bang?
0: Ponopa,
2: ya, Mas Aji dan
0: Ponopa
2: gitu.
0: Lupa, Pak.
2: Enggak adil banget gitu loh.
0: Iya, Pak.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Pak.
1: Malu-malu, Pak. Masih hijau.
2: Iya.
0: Minder, Pak, minder.
2: Ayo maklumin. Iya.
0: Ya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Haji ya dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya ya, seperti saya itu, marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada, walaupun tidak kita meninggalkan tradisi, semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
1: regenerasi
0: ya. Untuk selanjutnya dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya karena mungkin karena saya di Malang ya Mas.
1: Iya.
0: Untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya itu karena kita punya gagrak sendiri. Mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali karena dalang wayang Malangan juga bukan hanya saya saja karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi Mas?
1: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
0: Iya,
1: gagrak itu ciri khas sendiri po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri. Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan.
2: Iya benar.
1: Nah, gimana ya nanti takutnya hilang ya, Bu.
2: Iya. Tuh dia poinnya gini Kidian ya. Minta ini dari pemerintah lah ya supportnya. Supportnya itu mungkin betul. Bentuk dana ya, gitu ya.
0: Iya, support
1: bukan cuma dana tapi wadah untuk

0: Ya. Ya, ya, ya, ya udah kan ujung-ujung kan duit juga Mas Haji.
1: Iya, betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopa ya.
0: Iya, benar. Iya, ngapain mesti harus kesana kesini kesana kesini,
1: iya,
0: kesini
1: betul.
0: Dulu.
1: Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah ya. Itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival ya, atau betul. Di setiap kecamatan itu setuju. Kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan baik. Kembali karena urgensitas salah satu finisher pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa dihitung jari Mas Haji.
0: Yeah. Baik.
1: Itu hilang semua ya?
0: Iya, siap.
1: Mungkin seperti itu Ponopa ya.
0: Kidian okay. Ini waktunya udah mepet okay, banget siap. Ya. Oke. Okay. Iya, terima betul. Kasih banyak Mas Haji okay. Kidian ya.
1: Terima kasih juga. Nggih, Ponopa. Ya,
0: salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Yeah. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional. Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat informasi sekali dari perempat pukul 14.00 jam 2 siang. Pelaksanaan Maniamolo Festival 2026 di Desa Hilisi Manteno, Kecamatan Maniamolo pada Kabupaten Nias Selatan yang mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga sektor BUMN. Dukungan ini resikonya datang dari Kementerian Pariwisata RI melalui program Karisma Event Nusantara 2026 tahun 2026 dan menjadi tahun kedua Maniamolo Festival masuk dan lolos dalam agenda nasional tersebut. Karisma Event Nusantara atau KIN merupakan program unggulan Kemenpar yang diikuti berbagai event pariwisata terbaik di seluruh daerah di Indonesia sebagai upaya mendorong promosi wisata, budaya dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

Sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: 오케이, 이따 체크해.
1: 내일에
0: 그
1: 배치
0: 놀아.
1: 뭐래? 이따 놀아 간 바에.
0: 이야, 이따
1: 바에? 오케이, 이따 바에 체크 놀아. 쟤
0: 놀이 이나 주고. 예, 간 간 와꾸냐 또 아침만 따라구. 이야.
1: 오케이, 뭐 yang nak masuk-masuk lah. Benteng ancang pencet, biar dapet.
0: Iya, langsung okay, baik. Iya.
1: Kami nak balik.
0: Makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh dia pengen bersanjo kembali di sesi yang kedua. Halo, bersanjo, assalamualaikum.
2: Halo, bersanjo, Cik Dola.
0: Yo, apa kabar Cik Yasmi?
2: Alhamdulillah baik, Cik. Mendung-mendung, Cik.
0: Oh, cacam, iyalah.
2: Iya, kemarin lepas dengan Cik hujan.
0: Iyalah kalau itu hati-hati baik kalau misalnya mendung ini, bong. Banjir gitu. Iyalah.
2: Minta lagi sekian.
0: Ya? Iya, lagu apa, Cik?
2: Mau kedek lama-lama.
0: Lagunya
2: Keliling Palembang baik
0: ya? Keliling Palembang baik. Oke. Okay.
2: Ada Cik?
0: Ada.
2: Ya, untuk Cik Dola selamat bertugas, semoga sehat dan lancar rezekinya Cik ya.
0: Yo.
2: Ya, assalamualaikum Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Keliling Palembang kami siapkan. Tudur. Kita terima lagi satu lagi telepon, silakan di Pesanjo. Halo Pesanjo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa nih?
3: Terima kasih Pak Dola.
0: Cik Robi, baik-baik. Baik Cik Robi. Baik, lihat sehat selalu. Alhamdulillah.
3: Kalau cuaca panas.
0: Panas di luar.
3: Banjir enggak kemarin?
0: Tidak Cik.
3: Alhamdulillah, tidak nembok banyak.
0: Ya sudah dibangun ya. Jalan kami sudah dibangun tadi benar nih.
3: Alhamdulillah sini tidak banjir ya.
0: Iya, Cek.
3: Petir menyambar kemarin.
0: Wah, kuat ya. Oke. Okay.

0: Ya be kalau ngomong-ngomong panjang ya Pepadu be lah.
1: Iya Pepadu.
0: Iya kan jonnya pendek nian cak.
1: Iya namun paling walau langsung
0: juga lesu caknya.
1: Ngerespon yang apa nama itu untuk ngobrol langsung gitu ya.
0: Iya, mau puasa sana kami saat ini Pak
1: Dalang. Kalau lah ya. Iya. Baca jadi.
0: Tadi padahal udah makan tadi,
1: ngomong
0: ayam goreng.
1: Oh, ayam goreng itu merespon bayar makan sudah gitu.
0: Oh, iya. Respon baik.
1: Iya, Cek.
0: Iyalah kalau mak
1: itu. Iya, saya selalu ya. Saya selalu, Cek, yo.
0: Iya, makasih Pak Dola
1: ya. Yo. Yo.
0: Ya kaki aku bawa dulu ya.
1: Kenapa?
0: Kaki aku bawa.
1: Hati-hati di jalan.
0: Iya. Makasih Pak Dola.
1: Yo, makasih yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mak itu. Dulu galau-galau, kita lanjut kembali di kesempatan siang kali dengan lagu-lagu yang sudah diminta ya. Dan juga ya, untuk masuk sesi yang kedua kaki ya, di program Besanjo 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Ya lor, kita lanjut kembali dengan rangkaian acara Sanjo pada siang menjelang sore. Dan sesi kedua, ya tadi 3 penelpon yang di program Sanjo. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, dengan siapa nih?
1: Dengan Pian, Cik.
0: Pian mana?
1: Di Kalang Balai, Cik.
0: Bayu, kalau main itu Pian. Pian anak lagu apa, Pian? Sehat, tuh?
1: Dadu,
0: Cik. Di dadu?
1: Baguslah,
0: iya, cerah, iya.
1: Cerah ya?
0: Cerah ya?
1: Cerah suara kamu
0: ada? Suara-suara ini, suara-suara becek. Nah, lagu apa Yan? Cek Pian?
1: Lagu daerah aja.
0: Iya.
1: Lagu Tanjung Karang Kertapati aja.
0: Jauh.
1: Jauh
0: enggak? Nggak berjalan.
1: Naik kereta itu bukit
0: kerti
1: itu,
0: kayak
1: Tanjung Karang.
0: Iya, jauh. Bayar, kami siap ke kalau itu.
1: Tunggu
0: kirim, kirim spesial, bayi.
1: Oh, spesial lah, ya?
0: Oh.
1: Oh, udah baca, yang ngirim baju banyak?
0: Nggak baca. Lagi apa, padu?
1: Kirim gale-gale, bayi.
0: Gale-gale, iya.
1: Kita banyak selamat siang, bayi, sedalah, ya?
0: Sudah dalam keadaan ini ya, pemulihan nih.
1: Dilancar keseluruhannya.
0: Amin.
1: Itu baik adalah.
0: Yuk,
1: terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cepian doanya yang ngerti, yang paham mungkin dalam keadaan pemulihan Cedola ya. Biar sehat selalu ya. Bukan karena ada semangat, bukan. Karena pemulihan suaranya juga ya. Oke, dulu galau-galau kita lanjut kembali. Yang pengen bergabung, ya silakan, kami tunggu ya di 0711351656. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Benar dengan Bapak Dola?
0: Salah.
2: Iya, Pak. Oh, salah dong.
0: Apa? Apa dengan Putra Banten?
2: Iya, betul, Pak.
0: Iya.
2: Ini memerlukan dana, Pak. Silakan transfer, Pak, ya.
0: Iya, transfer ke mana?
2: Ke
0: 0008 Saraswati. Oh, itu
2: 008. Nah, lagi Jawa Barat, Pak, Cek, lagunya, Cek.
0: Lagu apa?
2: Si Jayanti, kalau Saraswati.
0: Si Jayanti, aduh.
2: Tunggu,
0: Jayanti. Siapa nyanyi?
2: Si Jayanti.
0: Oke, kalau itu, ntar kita cari yang di sebelah. Si Jayanti siapa nyanyi itu?
2: Nah, siapa penyanyi itu dah? Rina Edo ya, siapa ya?
0: Si
2: apa Neneng Wida?
0: Ya, yang lama ya. Apalagi versi Bayu, si Jayanti.
2: Uh-uh.
0: Bukan si Jayanti, Jayanti.
2: Ada
0: banyak versi nih.
2: Oh. Yang
0: Asmi, ada versinya Nina. Yang lama ya?
2: Yang lama, jadi
0: Tasya Romala.
2: Itulah ada semalam be.
0: Benar.
2: Ya, be cek dem. Tidak perlu IG jauh saro-saro nyari yang penting itu lemak juga kita sama.
0: Jayanti ya, bukan si Jayanti. Halo.
2: Iya, si Jayanti.

0: Jayanti, apa judulnya?
1: Jayanti.
0: Oh, Jayanti.
1: Ah, benar.
0: Oh, dah Jayanti nih, nanya Ci-nya. Ci itu kan Banyu. Nah, aku salah ada.
1: Oh, Ci. Tadi. Ci Jayanti. Iya, tar. Oke, mau ketengar nge-Ci. Oke, Ci Jayanti.
0: Oh,
1: ini. Tak hati sama Ci juga. Udahlah, ini belah. Ya, Jayanti, Bel.
0: Siap.
1: Sama tahu benar ya.
0: Yuk. Maksudnya itulah.
1: Ya.
0: Makasih Bella ya.
1: Sama-sama.
0: Yuk, makasih. Waktu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Lanjut kembali yang pengen bergabung ya. Tadi ada Putra Banten. Ibu di Putra Banten. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Rian di sana.
2: Iya.
1: Bayo Yan, dia atur di lagu apa Yan?
2: Ini be lagunya dari Aku Rapopo.
1: Aku Rapopo.
2: Iya.
1: Aku Rapopo.
2: Iya.
1: Baik-baik. Kira spesial
2: buat anak-anak Bandara Sriwijaya Bela ya. Kompak dalam persahabatan. Buat yang tersayang, salam kangen selalu ya.
1: Iya.
2: Buat kasih doa, moga sehat selalu ya.
1: Iya, makasih ya. Doanya.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Julia Perez ya. Oke, mana nih? Ya, aduh galau-galau kita lanjut kembali dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di kesempatan siang hari ini.
3: Perhatian, perhatian, kereta akan segera diberangkatkan.

0: Ya Dor. Ya Dor, kita lanjut kembali di sesi yang terakhir, yang tuh 2 prebon. Agak singkat dikit dan langsung menuju ke sasaran. Silakan di luar yang pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Besanjo, dengan siapa di mana?
1: Yo. Sama Cek Fauzan di sini.
0: Cek Fauzan, apa kabar, Cek?
1: Alhamdulillah, Cek, kabarnya sehat.
0: Okay lah kalau mah itu. Ada enggak lagu apa, Cek Fauzan?
1: Lagunya ini ada enggak, Cek? Lagu Rakuat Mbok.
0: Rakuat Mbok.
1: Rakuat Mbok.
0: Lagu mana itu?
1: Lagu ini Seberang.
0: Iya, belum pernah dengar tuh.
1: Hah?
0: Rakuat Mbok ya, mencari dukin ya.
1: Rakuat Mbok.
0: Alternatifnya kalau berarti?
1: Ya, dicari dulu lah nanti kalau nggak ada, ya itu memang ada nian tapi kan. Untuk nama koleksi kita ini kan.
0: Iya. Kalau alternatif berarti? Kalau alternatifnya berarti apa dia? Lagunya.
1: Kati.
0: Semua menyatakan tidak kati ini.
1: Kalau alternatif.
0: Ini kan internet, pakai internet nih cari nih. Internet, takutnya internetnya mancing ini, mulai muter-muter nih.
1: Kalau ini aja, langit bumi saksi nih.
0: Langit bumi saksi nih, internet juga tuh. Belum ada di data kami ya.
1: Iya cek.
0: Singono, ini sudah di download si kawan-kawan ya. Okay.
1: Yang mana cek yang ada?
0: Langit bumi saksi nih. Tadi ada mbok nih tapi
1: Rakuat Mbok tadi.
0: Rakuat. Oke. Rakuat belum ada.
1: Belum ada itu. Iya. Ya, kalau bisa ditambah koleksi itu lagu Seberang juga ya.
0: Iya. Ini karena kalau semua internetnya kenceng kan tuh. Rakuat Mbok Rakuat ya. Ngapa udah kuat? Ngapung ngeluh?
1: Terlalu berat, jadi tidak kuat ya.
0: Versi siapa ini? Versi siapa yang nyanyi ya?
1: Ya, versinya Mbak Seng dari Siapa Bayang ada di sana.
0: Okay.
1: Kan banyak yang nyanyinya juga, bukan cuma si Kok Buang kan?
0: Ya, ini yang duet ada deh. Okay, kita coba ya. Ya,
1: yang mana terbaru. Yang langit bumi tadi, Cak ya?
0: Enggak, yang Rakuat Mbok.
1: Oh ada juga?
0: Ada.
1: Oke, yang itu baca.
0: Iya, oke.
1: Yang itu versi siapa itu penyanyinya kalau boleh di
0: Shaiba featuring Niken Salindri.
1: Boleh jadilah itu, Cak.
0: Iya ya, boleh ya. Ya.
1: Baca dolanya selamat baca ya.
0: Sama-sama, Cak.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi lah kalau itu agak cepat, singkat dan padat. Halo, Assalamualaikum Sanjo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar?
2: Yang komandan.
0: Ui.
2: Iya.
0: Komandan siapa nih? Halo.
2: Kliwon, Bang.
0: Wah, Kliwon. Apa kabar, Cek Kliwon?
2: Alhamdulillah sehat. Waduhlah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Dompetnya sehat juga ya.
0: Cek itulah ceritanya. Agak kempes-kempes ya. Iya. Cek Kliwon lagunya,
2: Cek.
0: Agak apa?
2: Timun dalam cuko.
0: Timun dalam cuko. Ini ada lagunya.
2: Iya lagu gitu.
0: Iya.
2: Cek, kemarin kan aku sempat silaturahmi ke Jawa.
0: Kenapa?
2: Teman-teman sano suka loh Cek lagu Plembang itu.
0: Serius?
2: Iya, ini ada, maaf saya nggak berani nyebutkan namanya ya Cek. Ada personal yang pernah mengansarmen lagu muktamar organisasi terkenal di negeri gitu ini. Artinya dia itu memang sudah berkualitas lah.
0: Iya.
2: Komentar dia lagu-lagu Plembang itu bagus.
0: Iya.
2: Musiknya cuman sairnya saja yang perlu ditingkatkan.
0: Iya, masukan ya. Oke.
2: Tapi kalau arrangement-nya bagus-bagus ya.
0: Iya, musik iramanya ya Melayu.
2: Cuman sairnya biar lebih berkualitas karena untuk menembus nasional katakan itu kan perlu sair-sair yang ini Cek, bukan sembarangan gitu lah.
0: Betul.
2: Beliau itu suka juga kayak ketemu dalam cuko itu kan memang sairnya ada makna gitu lah.
0: Iya.
2: Nah itulah Cek masukan dari kami ya. Tapi memang banyak yang suka Cek komunitas di
0: Jawa.
2: Jogja itu
0: Jogja
2: kan. Di Jogja kan rata-rata orang itu kan ya cepulan isi.
0: Iya benar itu. Aku kalau ngobrol-ngobrol sana. Iya.
2: Iya dia itu bermusik idealismenya tinggi, tidak ngejar duit tapi kalaupun popularitas awet gitu, nah
0: iyalah ya, iyalah ya,
2: nah, idealisme mereka masih tinggi, anak-anak muda
0: memang. Iyo tahu itu masalah yang lagu-lagu popnya Papua campur Jawa itu kan kemarin nih Padang itu
2: iyalah. Tapi itu aja ya, tolong masukkan
0: ya, sama-sama kakek
2: Plembang,
0: siap
2: itulah
0: kalau
2: air
0: ketemu
2: nyabi yang ditingkatkan
0: ya, kalau ketemu lagi disampaikan ya. Makasih masukannya ya,
2: yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu dua bay ya, karena di penghujung program dan saya pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini rekan-rekan Cek Gaya dan juga Rashid akan memandu acara.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 15. Banca Beca Naskah Kuno Purbaratu, ini yang berasal dari Provinsi Lampung, di mana penuh dengan nilai historis, budaya dan juga dokumenter. Dan selain itu naskah ini mencatat praktik administrasi dan juga hukum adat wilayah Lampung Timur. Naskah ini tertulis di media kertas Eropa dengan aksara Lampung, dan informasi yang tercantum antara lain ada penentuan aturan adat gawi, tata cara begawi, dan juga acara sembambangan atau melamar gadis. Dan pencipta naskah tersebut ini ialah seorang putri asal Lampung bernama Purbaratu. Dia ini merupakan ketua adat kampung Labuhan Ratu pada tahun 1910. Kita ke informasi lainnya. Iya, dulur-dulur, naskah kuno Ingo Perjanjian Kita syarat nilai budaya Lampung, dan naskah ini tertulis di kulit kayu halim berbentuk layaknya alat musik akordeon dengan 40 halaman. Dan kemudian naskah ini menggambarkan adanya transisi kebudayaan yang berkembang di adat istiadat masyarakat Lampung. Tradisi Lamu Hindu Buddha yang beralih ke Islam terjenguk dari gambar dalam naskah tersebut. Dan gambar matahari terbit pucuk rebung ini ada juga kembang daun suhur, bintang dan juga hias geometris lainnya berkembang menjadi ornamen Lampung. Dan ritual perjanjian dalam naskah pun ini masih menjadi tradisi selamatan warga. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget di informasi, ingat jam 16.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang.

Halo, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bicak dulur-dulur di Batapun Prado Sriwijaya sore kali ini edisi Kamis 21 Mei 2026. Berewangan dengan Kolo Cailham di sini. Cabala kabarnya Manca bicak. Mudah-mudahan petang ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Sama Pecah Cailham ya, di petang ini senang dan kita dapat kembali bersua untuk kembali sama-sama di Bepadu sampai jelang kaget di jam 17 petang. Mengawali perjumpaan kita untuk di Sriwijaya petang kali ini ya. Dan kaget juga bakal ada di pelesiran wisata kita atau wisata lokal. Dan juga kaget kita lanjutkan kembali dengan menyimak pengajian kitab suci Al-Quran. Dan kaget juga setelah azan maghrib kita akan kembali dengan informasi dan juga lagu-lagu daerah Sumatera Selatan di tepian adat budaya kita. Dan selain itu kita bakal menuntaskan perjumpaan kita, kaget bakal ada musik tepian Batang Hari 9 Manca Becek dan juga informasi menariknya yang kami sampaikan sampai jelang kaget di jam 20 jam 2 ya, jam 20 malam ya. Oke, baik. Dan dari kawasan studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Silakan juga untuk Manca Becek yang pengen bergabung 3516656 kita buka line telepon. Dan juga yang pengen WhatsApp juga boleh di 08 97 7884 884.

0: kurang satu dan juga ada Eri Susa Muara Kasih Bunda. Ada juga yang sudah kita siapkan di sini, Happy Asmara yang sambal terasi alias sambal calo ya. Dan juga di sini kita sudah siapkan ada Imron Sadewo, Derita di Balik Tawa. Dan juga sudah kita siapkan di sini Ike Nurjana yang terhina. Kemudian juga yang sudah kita siapkan di sini ada Rana Rani, Derita di Tiada Akhir. Dan kemudian di sini sudah kita siapkan juga ada Melili, Kamu Istimewa. Yang mana, Cek?
1: Yang tadi be, Cek Ilham.
0: Yang mana?
1: Kamu Istimewa, Bella.
0: Kamu Istimewa, ya. Oke. Salamnya si Kok Dua untuk siapa nih?
1: Untuk Galo-Galo, be, Cek Ilham. Selamat menantikan sholat asar.
0: Oh, kira menantikan berbuka puasa. Lama, Mas.
1: Iya, bagi yang berpuasa.
0: Ayo, ya, aduh. Kamis, Senin, Kemis, ya. Iya, iya, iya, iya. Iya. Oke. Pak Yo, kalau itu siapa lagi, Cek?
1: Untuk Galo-Galo be, Cek Ilham.
0: Untuk Galo-Galo be.
1: Selamat sore be. Untuk Cek Ilham.
0: Yo.
1: Selamat bertugas be. Semoga sehat selalu Cek Ilham.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dah kami turun Cek Ilham.
0: Yo. Yo Pak Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih teleponnya. Ada Cek Eli yang ada di Gandos yang sudah menjadi

0: belakangnya Cak Eli. Kita sambut kembali ada siapa? 351656. Halo, Bepadu.
1: Halo, Bepadu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, sama siapa di mana, Cak?
1: Sama Cak Nurma.
0: Cak Nurma. Iya, Cak Nurma di mana?
1: Di Jakabaring.
0: Di Jakabaring. Apa di Jakabaring?
1: Di Jakabaring.
0: Oh, memang rumahnya di situ. Apa kabar, Cek? Ceknya baru pertama kali ikutan, ya?
1: Iya, Cek. Aku sekarang ini pendengar lama, pendatang
0: baru, Cek. Iya. Ibarat kata tuh budak-budak lama, ya? Baru muncul lagi, Mak itu, nah.
1: Iya, Cek.
0: Ayo, kemana, Mbak? Hah?
1: Aku suka masuk, Cek.
0: Oh, itu, ya? Oke lah, kalau Mak itu. Lagunya...
1: Boleh, Cek.
0: Apa?
1: Keren-keren.
0: Oke, kita... Lah, bis pulsa Cek Nurma ini dah. Isi dulu Cek ya, gabung lagi Cek ya. Oke, di belakangnya Cek Nurma, kita sambut lagi ada siapa? 351656. Halo Bapak Adu.
2: Halo Bapak Adu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Papa Wendy, mano suaranya?
2: Ini yang lagi.
0: Oh lah, sudah ado ya.
2: 2 bulan Cek udah masuk gitu.
0: Lah, kemana?
2: Aduh,
0: ay. Aduh gawe.
2: Ada gawe.
0: Iya, udah ya, mengkatik gawe pasti ado itu kan.
2: Pasti pasti nelpon terus ini.
0: Dapo 2 bulan jangan sampai 9 bulan, Cek. Oke. Okay. Sehat, Cek ya?
2: Alhamdulillah.
0: Apa Wendy
2: sehat,
0: ya?
2: Monitor terus galak malam-malam tuh kan.
0: Oh, galak malam.
2: Dendang sekayu tuh terus monitor gitu.
0: Iya, udah sampai masuk dah ya.
2: Cuma tidak masuk, we. Udah baca bahasa sekayu aja.
0: Oh, udah baca bahasa sekayu.
2: Iya.
0: Gitu kita ajar ke
2: yang pacak kuyung neng kopi itulah
0: itu bayang pacaknya.
2: Iya.
0: Jadilah yang penting ada kepacaan, Cek. Aman ganti kepacaan itu yang susah. Oke, pilihan lagunya, Cek, sudah kita siapkan di sini, silakan dipilih. Ada Ayu Ting Ting yang Tatitut, ada Caca Handika 1000 kurang 1.
2: Nah, yang 1000 kurang 1 ya, Cek.
0: Iya, jadi berapa itu?
2: 99 rasanya.
0: 99.999 itu ya.
2: Iya, gue mau bayar 9
0: itu. Oke, lagunya sudah kita siap ke, Cek.
2: Oke, kita kirim juga Bika aja ya.
0: Ayo, untuk siapa?
2: Untuk spesial buat Mang Tendi by Delangkan ini, Cek. Miss call.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Mang.
2: Yo.
0: Galgalu
2: aja ya.
0: Galgalu.
2: Buat Cek Ilham selamat tugas sukses selalu panjang umur merjodoh merezekinya.
0: Amin.
2: Nah, itu aja ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Wendy yang sudah lama tak bergabung ya, 2 bulan katanya tadi itu, entahkah kemanakah. Tapi petang ini sudah bergabung lagi. Terima kasih, lagunya sudah kita siap ke. Baik, dan sikap penelpon lagi kita sapa ada siapa? Halo Bapak Du.
3: Halo Bapak Du, Cek Ilham. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa di mana, Mang?
3: Terima kasih,
0: Cek. Oke, okay, Cek Robi ya.
3: Apa kabar,
0: Cek? Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabarnya juga?
3: Alhamdulillah, ya sehatnya, Cek, ya dengan suaranya
0: tuh. Itu ya? Alhamdulillah kalau mah itu sehat galo kita ya.
3: Iya.
0: Pak Yo, Cek, ini lagunya yang sudah kita siapkan di sini, ada Ayu Ting Ting Tatitut, ada Eri Susan Muara Kasih Bunda, ada Happy Asmara Sambal Calo atau Sambal Terasi, ada juga Imron Sadewo yang Rita di Balik Tawa, ada juga Ike Nurjana Terhina, Rana Rani dengan Rita di Ada Akhir. Yang mana, Cek?
3: Oh, ngapain lagi, Cek?
0: Iya, itu baik dulu Cek, gitu.
3: Cek, Cek Ilham. Nanti aku mandul ya?
0: Mandul, belum.
3: Oh.
0: Ayo.
3: Pengen dengar lagu mandul aku.
0: Caca Andika, Caca Andika sudah. Ayu Ting Ting apa Tatitut?
3: Ah, sudah, lanjak kelah, Cek Ilham.
0: Lanjak kelah, ya.
3: Yang penting masuk, Pak.
0: Iya. Salamnya untuk siapa sih, Kok 23?
3: Kok 23 ya? 6 nanti ya. Harus dijumlah ke 6 sih, kok 23.
0: Benar.
3: Untuk Eli ya, untuk yo. Sisi, untuk Ujo ya. Untuk siapa tadi, Papa Wendy, Mang Pen akan dalam ya. Dan kalau kayak nih, Teham.
0: Oke.
3: Okay. Ucapannya selamat sore. Selamat mendengarkan ya, tak.
0: Oke.
3: Okay. Itu ya, Teham ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, lagunya sudah kita siapkan galo. Untuk Pancapice jangan kemana-mana, GC Ilham balik lagi untuk di Bepadu Perempat FM Palembang di 88,4 MHz.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan salat asar wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Icek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, Manci Bicak dulur-dulur, dimanapun berada kita sambut kembali 351656. Silakan untuk yang pengen bergabung, mumpung masih ada waktunya ya. Oke, masih di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, di menit ke-39, belangka dari jam 15 petang. Kita sapa dulu siapa? Halo Bapak Du.
1: Halo Bapak Du, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Asmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Cik.
0: Iya, lagi ngapo ini?
1: Lagi ngoling-ngoling nunggu Cik Ilham tuh lah.
0: Ngoling di mana?
1: Ngoling di kamar,
0: Cik. Itu ya, lagi santai ya.
1: Iya, Cik, nunggu Cik Ilham.
0: Itu ya.
1: Cik, lagunya itu tadi Cik Rana-Rani tadi ya.
0: Rana-Rani yang di sini kita sudah masuk.
1: Iya, lagunya tadi Cik Ilham tadi.
0: Derita tiada akhir.
1: Nah, itulah Cik.
0: Oke, kita ringek ke ya.
1: Iya Cik.
0: Oke.
1: Kirim dikit ya.
0: Boleh, buat siapa tuh?
1: Untuknya Bang Indra Widodo dengan Bang Iwan. Untuk Bang Adi Sukarami ya di Pitung.
0: Oke.
1: Iya, untuk Bang Ujuk 035. Untuk Bang ini Bang Indra Widodo. Untuknya siapa lagi Cek? Untuk si Menteri Bati Cek.
0: Oke.
1: Dengan Siti Aisyah. Untuk galau-galau lah Cek.
0: Galau-galau pokoknya yang sudah bergabung ya.
1: Iya. Untuk Celham, selamat bertugas, semoga saya selalu Cek.
0: Oke.
1: Assalamualaikum deh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi, terima kasih yang ada di Waitam. Lagunya sudah kita persiapkan di sini, ditunggu kebaik. Di belakang Cik Asmi kita coba sapa kembali ada siapa. Halo Bapak Du. Iya, lagu bujang tua. Oke, di belakangnya kita sambut kembali Age, kalau buat Cik, siapa tuh? Lagunya kaki kita pas lagu daerah Sumsel ya, lagu buyang tuanya. Kalau sekarang kita masih fokusnya dengan lagu dangdut, Cek. Oke. Okay. Lagi di belakangnya kita coba sapa kembali ada siapakah? Halo Bapak Du.
2: Halo Bapak Du.
0: Iya, apa kabar, Cek?
2: Baik, kabarnya baik.
0: Lagi ngapo ini?
2: Lagi duduk.
0: Duduk di mana, Cek?
2: Duduk di bangku.
0: Wah, lemak lah ya, ada bangku ya.
2: Iya.
0: Oke, Cek, lagunya sudah kita siapkan di sini. Silakan dipilih, ada Eri Susan, Muara Kasih Bunda.
2: Oma.
0: Roma Irama di sini yang sudah masuk, ada Sahabat. Yang mana, Cek?
2: Coba lagi, terus.
0: Ada Eri Susan, Muara Kasih Bunda. Ada juga Imron Sadewo, Derita di Balik Tawa. Ada Ike Nurjana yang terhina. Dan sikok lagi yang sudah kita siapkan di sini ada Iyet Bustami, Cinta Hanya Sekali.
2: Nah, banyak lah itulah.
0: Cinta Hanya Sekali ya.
2: Iya, jangan dua kali.
0: Ngapa aman dua kali dia nyo?
2: Banyak tanggungan.
0: Oh, itu ya. Baiklah kalau itu kita siap ke lagunya.
2: Kirim dikit ya.
0: Oke, untuk siapa?
2: Buat Jasmi tadi ya. Terus Citi Aisa ya.
0: Oke.
2: Terus Sisi ya.
0: Yo.
2: Kita Singarai, Ani, Maida Sukacinta,
0: Yoho,
2: Bunda Ida Arifin,
0: Yoho,
2: Galo-galo be,
0: Galo-galo pokoknya kan galo ya.
2: Dari asal tu
0: saya. Yo.
2: Ini masalahnya dah baca banyak-banyak
0: lah. Iyo, kita gitu. Banyak banyak lah ngetok pintu ini.
2: Iyo.
0: Silam. Untuk siapa?
2: Untuk Aisyah be.
0: Oh jadi ni ancaknya ya.
2: Hai, kalau tak di persiap aku suruhnya cik jago.
0: Lah itu ya.
2: Iya, dimarahinya aku.
0: Lemak marahnya kayak cobetnya mana?
2: Iya. Aku 3 hari 3 malam tak tengkur kenyo.
0: Lah, sawan lah jo.
2: Iya, lagi dari jobnya aku.
0: Untuk siapa tuh? Ucapannya apa?
2: Itu ya Cik Ilham.
0: Yo.
2: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CSP sudah bergabung di kesempatan kali ini. Lagunya sudah kita siapkan juga ya. Di belakang CSP kita sambut kembali 351656. Ada siapa? Halo Bapak Du.

0: Bukit Kota Gudangdut.
1: Ayo, sama siapa di mana ini?
0: Rizwan di Bukit.
1: Cik Rizwan di Bukit, apa kabar?
0: Baik.
1: Baiknya
0: main. Lagu-lagu apa yang disediakan?
1: Hah?
0: Lagu-lagu apa
1: yang pasti disediakan? Bukan lagu keroncong kita, Cik.
0: Hah?
1: Yang pastinya bukan lagu keroncong yang disediakan.
0: Ayo tidur di lagu keroncong.
1: Apa?
0: Lagi boleh tidur ke sore lagi.
1: Tidak apa. Keroncong. Ayo, tidur sore tidak baik, Cik Uji, orang tua itu kan.
0: Keroncong tidak bagus.
1: Tidak bagus. Bagus lagu keroncong, tetapi belum belum waktunya.
0: Bukan tanya waktu saat ini kan.
1: Ah, itu dia ya. Waktunya
0: menanggar keroncong.
1: Iya. Jadi nak lagu keroncong nih, An?
0: Bukan. Lagu yang seru, biasa kan sudah studio.
1: Ayo, makanya Cik Elang sebut kedukin. Lagu yang sudah ada di sini ada Eri Susa Muara Kasih Bunda, ada Roma Irama yang Sahabat, ada juga yang di sini sudah kita siap ke Ike Nurjana Terhina, ada juga Imron Sadewo Derita di Balik Tawa, dan Siko lagi di sini sudah kita siap ke ada lagunya mana tadi itu? Oke, Sonia Ebing Mesti.
0: Sonia apa?
1: Sonia.
0: Iya.
1: Oke, payahlah kalau macam itu.
0: Buatnya gara-gara payahlah. Eh. Ucapannya selamat sore payahlah. Untuk Ilham.
1: Yo.
0: Lanjut, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penelpon. Saatnya kita kembali ke lagu. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Propat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi

Oke, baik, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan ini sudah kembali di jam sibuk ya. Waduh, jalan macet lagi. Bukan karena si Komo yang lewat ataupun juga ada dakocan yang gak galak minggir, tapi karena memang ini sudah jam mau balik kantor ya, kata nama cewek ya. Kalau memang ada alternatif jalan lain supaya manca bicanya apa tuh tidak terlalu tersendat-sendat perjalanannya, tidak apa-apa sih. Tapi yo tetap ya, kalau memang bawa mobil jalan kecil jangan juga sih, kayak malah jalan kecilnya itu tadi yang jadi macet ya. Oke, dimanapun itu yang lagi menikmati siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di Perempat Palembang, tentunya lewat apalagi itu 88,4 MHz ya, pasti mudah-mudahan

0: sahabat, ada juga ini tadi sudah Cilem Siaga, yaitu ada mana tadi, Titik Sandora yang Cinta Hampa, atau juga yang sudah kita siaga di sini ada juga Siti KDI yang Bertaruh Rindu, dan juga di sini ada sudah kita siaga Safar KDI yang 100 kali, dan juga ada juga yang sudah kita siaga di sini. Oke, sikok lagi ya. Yaitu mana tadi tuh? Ona S yang Bola. Wah, itu dah.
1: Oh, kalau Bola habis.
0: Habis ya.
1: Ini Becek.
0: Mana?
1: Apa yang Bertarung Rindu habis
0: ya? Ayo, Siti KDI ya. Ya,
1: coba dulu mau mana okay. Bertarung.
0: Oke, iya dah ya. Siapa yang kalah sama yang rindu itu, Ceknya? Oke, salamnya buat siapa, Cek?
1: Salam untuk galau-galau Becek.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali. Spesialnya untuk abang lah.
0: Ya.
1: Dan sehat
0: selalu. Amin.
1: Becek Ilham, selamat siaran, hati-hati balik lagi.
0: Yuhu.
1: Doain semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin. Yo.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita di Sungai Lais, terima kasih teleponnya, dan di belakangnya coba kita sambut kembali. Ini ada Cek Dodong ya yang ada di daerah Sungai Lais juga. Lo orang apa ini? Oh, dia ditulis kenyon. Ini katanya kirim salam baik buat sahabat lamoku Depi yang ada di Sukatani. Wah, buat sahabat dengan Depi ya rupanya ya. Lagunya lagi, lagu Bujang Lama. Itu lagu Sumsel ya Cek Dodong ya, kagi ya, kita siap ke lagu Bujang Tuanya atau Bujang Lamanya. Oke, baik, di belakangnya kita sambut kembali ada siapa? Halo Bapak Adu.
2: Halo Bapak Adu.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, sama siapa di mana, Cek?
2: Dari kawasan Ogan Ilir, Cek Johan.
0: Cek Johan. Johan Tuan. Alhamdulillah sehat. Johan Tuan ada kepanjangan juga kalau enggak salah ya.
2: Jodoh di tangan Tuhan.
0: Bukan jodoh ditahan, bukan?
2: Bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Kalau ditahan enggak maju-maju.
0: Ayo. Lagi ada patuluan.
2: Iya.
0: Iya, payahlah kalau mau itu Cek Johan. Lagu yang sudah kita siapkan silakan dipilih. Ini ada Eri Susa Markasi Bunda. Ada juga sahabat Roma Irama, Titik Sandora Cinta Hampa. Ada sahabat. Sahabat.
2: Iya.
0: Oke, kita siapkan ya.
2: Hujan di sana Cek belum?
0: Belum. Ngapa lah? Sana lah
2: hujan di sini Cek.
0: Nah, aku banyu kita balik ini retinya
2: ya. Banjir ya. Di sana banjir kalau hujan Cek.
0: Kalau di Palembang banyak titik banjirnya Cek.
2: Sebetulnya di jalan ya.
0: Tapi kalau deres.
2: Iya.
0: Kalau tidak deres tidak.
2: Galau-galau be Cek yo. Salamnya.
0: Oke.
2: Yo lagunya lagu tadi ya ditunggu ya Cek.
0: Yo.
2: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Johan. Yang ada di mana tadi tuh? Oh iya kalau salah ya. Terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga. Sikap telepon lagi sebelum kita ke lagu ada siapa? Halo Bapak Adu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Sisi.
3: Iya,
0: apa kabar?
3: Alhamdulillah luar biasa Allah.
0: Kalau mah itu lagunya lagu apa nih? Ada Eri Susan Muara Kasih iya, Bunda.
3: Mainkanlah.
0: Eri Susan. Bunda itu ya.
3: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa, Cek?
3: Ya, dibungkus galau-galau, Bang. Ini hujan gerimis.
0: Oh, sudah hujan ya? Wah, mau mana ini? Siapa lagi tuh?
3: Ada kedengaran sudah galau-galau.
0: Galau-galau Bella ya.
3: Siap di sini.
0: Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mance Bicek. Sudah tiga penelponnya kita siap ke exit. Siap ke. Ya, sudah kita terima ke. Ini lagunya langsung kita rengek ke jangan kemana-mana ya. Gek Cilam bakal balik lagi untuk di Bapak Adu. Pro 4 FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Wah, luar biasa macam baca cuaca di kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4,5 Palembang gelap. Ini kayaknya bakal turun hujan juga ya, walaupun saat ini masih dengan deras angin. Dan Celam tidak henti-hentinya mengingatkan Mace Bece yang mungkin punya tugas, punya janji, punya aktivitasan di Jabor Ruangan untuk di petang kali ini. Tidak ada salahnya juga Mace Bece persiapan kayak perlengkapan hujannya ya, supaya kayak pada saat turun hujan Mace Bece-nya tidak demam ya, kalau sudah antisipasi dengan jaket, jas hujan, dan juga minuman hangat ini pastinya ya. Oke, baik, dan menghangatkan suasana lagi, kita bakal terima kembali 351656 masih di Prombat FM Palembang. Untuk di Bepadu masih kurang lebih ada setengah jam ke depan. Langsung kita bakal sapa ada siapa. Halo Bepadu. Oke, payolah kalau mau itu. Terima kasih. Ada siapa? Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bapakku yang ganteng. Jumpa lagi kita sore ini.
0: Oh, jumpa lagi. Jumpa lagi. Cak lagu
1: iya
0: Messi
1: dong.
0: Ya.
1: Kenapa aku, Bang? Langsung be, Bang.
0: Lagunya sudah kita siapkan di sini, ada Titik Sandora yang Cinta Hampa. Ada juga Sapar KDI 100 kali dan juga ada Ona S Bola. Dan juga di sini sudah kita siap ke ada lagunya Happy Asmara yang Sambal Terasi, ada Darboy.
1: Yang itu Happy Asmara tadi, Bang.
0: Happy Asmara Sambal Terasi ya.
1: Iya.
0: Jadinya hobi makan calo. Ini apa namanya? Sambal calo ya.
1: Iya, ada rebusan daun ubi lu mau.
0: Wih, kantep. Mertua lewat langsung ditelan ya.
1: Jangan
0: itu
1: bang.
0: Ayo, pacaran sejak sarul nih ya.
1: Iyo, kirim bang ya.
0: Ayo, untuk siapa?
1: Yo, kirimnya, cak itulah bang, lemak tuh bang sebenarnya. Kirim tuh, jangan lama-lama juga.
0: Iyo.
1: Kasihan nggak yang lain nak melok juga, enggak.
0: Ingat tok pintunya.
1: Iyo, kirim untuk semua pendengar bang ya. Mm-mm. Dari A sampai Z, pokoknya sering masuk, yang sering mendengarkan.
0: Itu ya.
1: Ucapannya salam kompak selalu, okay. Di udara, semoga sehat selalu ya. Juga tidak ketinggalan buat Odu ya yang di Palembang ya. Semoga sehat selalu barang mbahnya, lagi monitor ya bang. Spesial buat Anggi ya, salam sayang selalu, dia lagi monitor juga bang.
0: Itu dan ya.
1: Bisa melok, soalnya hujan tempat dia.
0: Hujan tempat dia nyo? Hujan lagi tempat dia sudah.
1: Iya hujan.
0: Iya.
1: Tempat kami lalamu sudah.
0: Lalewat hujannya.
1: Oke. Makasih waktunya bang. Semoga sehat selalu, panjang umur bang buat
0: Amin.
1: Abang.
0: Amin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya ada Cek Sarul tadi yang sudah bergabung. Dan coba kita ke WhatsApp Doken ya. Yang sudah bergabung di 0897-7884-884 ada siapa? Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bepadu, yo Cek request lagunya Mataharimu. Ini caknya lagunya tidak masuk di playlist ya, maaf lah. Kita memilih judul-judul yang Cek Ilham sebut ke. Katanya dikirim salam baik dari untuk Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten, dan juga buat Cek Eligandos untuk galau-galau fans Prompat Palembang tanpa terkecuali. Ini katanya ya. Ucapannya, selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, amin. Untuk Cek yang siaran, selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih. Ini dari Cek Hamzah Yusuf di Jambi, waalaikumsalam. Dan di belakangnya siko lagi kita sapa, ada siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Cek Ilham yo. Semoga Cek Ilham sehat-sehat baik, amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Lagunya buat pendengar Prompat, semoga pada sehat-sehat galo. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh, amin ya rabbal alamin. Cek Ilham juga doa ke ya. Dan katanya Kenten hujan besar Cek Ilham. Nah, itu ya. Jadi daerah Kenten saat ini sudah hujan nih menurut informasi dari Cek Widodo atau Wapet ya. Oke, baiklah kalau itu di belakangnya siko penelpon lagi, coba kita sapa 351656, ada siapa? Bepadu. Oke. Dan Mace Bece. Halo Bepadu.
2: Halo, assalamualaikum Bepadu.
0: Waalaikumsalam Cek Akbar. Apa kabar?
2: Apa kabar Puyung?
0: Alhamdulillah sehat. Lah hujan belum ya? Situ.
2: Iya, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Belum ya hujan ya?
2: Belum, hati kami dah belum kebagian hujan.
0: Belum ya.
2: Iya, baru bagian Palembang
0: ya. Iya, lagi beguyur hujan enggak lo kita mudah-mudahan ya.
2: Iyalah, mudah-mudahan ya,
0: guys. Oke, Cek Akbar.
2: Yang mana? Sambal terasi tadi kan?
0: Aduh.
2: Ah, itu. Kau kirim kuas spesial untuk Bang Robi ya.
0: Oke.
2: Ya, galak hobi sambal terasi.
0: Oh, sama. Cek Akbar juga hobi calo pula nih, sambal calo.
2: Robi dengarkanlah lagu Mama Robi.
0: Tapi kalau kami kami nyebutnya calo, Cek.
2: Iya, kancanya telok dia, telok rebus
0: biasanya dia. Oh, lemaknya ya.
2: Ah, telok Robi kayaknya Robi spesial ini.
0: Iya.
2: Apalagi itu Cek Ligando kan, saya taruh dengan caranya juga kan. Pauzan, Bang Putra Banta, Sepoh Ibu, Pak Rudi juga, Ayah Sebari, Ian Sudirman, Irin. Udah itu lagi, satu lagi Pak Pendi Langkan dengan Bang Pendi Gasing kan.
0: Oke.
2: Okay. Udah itu, apa Wapet, Bang Bus juga kan. Apa lagi Adi Pitung sama Angginya juga, tadi ada Bang Andra juga kan.
0: Yo.
2: Udah itu ada Iwan Wong Iwan Yeni dari Ketapati. Sama Hendra Widodo, Wong Yasin, Wiswan juga. Galau-galau lah Bang.
0: Payo Cek.
2: Untuk Cek Ilham, ucapnya salam sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Dimudahkanlah urusannya.
0: Oke, okay, amin ya
2: Allah. Kalau balik hati-hati Cek Ilham.
0: Siap Cek.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Akbar yang ada di Rantau Bayur. Lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Oke, dan satu penelpon lagi coba kita sapa. Halo Bapak Du. Halo. Oke, kayaknya kena hujan ya. Oke, di belakangnya sikap penelpon lagi ada siapa? Halo Bapak Du. Halo. Iya, baiklah kalau itu. Terima kasih Mas Cek karena sudah banyak yang telpon. Ini pecahnya kita bakal ke lagu Doken yang pasti jangan kemana-mana ya. Masih kurang lebih waktu perjumpaan kita masih ada. Dan yang pasti jangan kemana-mana. Ada lagu Sambal Terasi, ini judul lagunya ya. Happy Asmara. Ini spesial buat Cek Andra dan juga Cek Akbar yang tadi sudah milih lagu ini. Kita goyangkan.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, Manja Becak dolor-dolor di mana pun berada, dan ini sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di Bepadu edisi di petang hari ini. Kamis 21 Mei 2026, Tito tuntas ke dulu, cukup sampai di sini ya. Dan terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung, ada Cek Eli, Cek Nurma, ada juga Cek Robi, ada Papa Wendy, Cek Asbi, Cek Simon, ada juga Mang Cek Rizwan, dan juga ada Cek Ita.

kita angkat ke lagu-lagu yang belum sempat kita rengek ke. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal bersua kembali. Dan yang pasti selamat petang, selamat menikmati waktu santai, dan juga selamat menikmati suasana dingin ya. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Palembang, karena kita bakal sama-sama di Sriwijaya sore. Masih lumayan panjang sampai jelang kaki di jam 20 malam yuk ya. Tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang, karena sesudah ini kita bakal berlanjut di pelesiran wisata lokal.

0: ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pangda di Sriwijaya Suri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan di Plesiran Wisata Lokal, kan ini Calam bakal ngajak Mace-Mace untuk mengunjungi tempat wisata favorit yang ada di Provinsi Lampung. Daripada ini salah satu provinsi tetangga ya, dan tambah gampang untuk ke Lampung. Kayak ini untuk saat ini Mace-Mace, karena kita tahu bahwa sudah ada jalan tol ya, cukup dengan perjalanan 4 jam jadi kita sudah sampai ke Tanah Lampung untuk liburan ya. Oke, dan ini Provinsi Lampung dikenal sebagai salah satu destinasi wisata menarik di ujung selatan Pulau Sumatera. Dan selain itu juga dolor-dolor dengan keindahan alam yang beragam, mulai dari pantai, pulau, sampai dengan wisata alam, pegunungan, Lampung ini memang menjadi pilihan tepat untuk kita liburan. Dan tidak cuma menawarkan panorama yang memukau, banyak tempat wisata di Lampung juga ini punya rego tiket masuk yang sangat terjangkau. Nah, hal inilah yang membuat wisatawan tetap acak menikmati liburan yang asik tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Dan bagi dulur-dulur yang sedang merencanakan liburan, ini ada beberapa tempat ya yang mudah-mudahan ini bisa menjadi rekomendasi ketika

mengunjungi Provinsi Lampung. Yang pertama ini ada Pantai Mutun. Pantai Mutun ini mancebice ialah salah satu destinasi populer di Lampung yang dikenal dengan pasir putihnya yang bersih dan juga ada ombak yang cukup tenang. Kondisi ini membuat pantai ini aman dan juga nyaman untuk berenang atau bermain banyu terutama bersama dengan keluarga kita. Dan selain itu juga dulur-dulur menikmati suasana pantai, kita sebagai pengunjung juga pacak mencoba berbagai aktivitas yang menarik. Ini pacak banana boat dan juga snorkeling dan fasilitas yang cukup lengkap ini menjadikan Pantai Mutun cocok untuk liburan saat maupun juga rekreasi bersama wong terdekat. Dan selain itu dulur-dulur, ada yang kedua yaitu Danau Ranau. Ini merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yang terletak di perbatasan Lampung dan juga Sumatera Selatan. Pemandangan alamnya sangat memukau, apalagi dengan latar Gunung Seminung yang menambah keindahan suasana. Udara di sekitar danau terasa sejuk dan juga menenangkan, sehingga cocok dijadikan tempat beristirahat dari hiruk-pikuk kota. Dan juga banyak pengunjung datang ke sini untuk bersantai menikmati pemandangan atau sekedar untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Kayak itu nama cebicek ya. Jadi untuk yang pengen liburan, tidak ada salahnya untuk mencoba tempat yang tadi sudah Cilam bagi ke informasinya ya.

0: yang payu gak bubur nunggu hijau hijau pakai bayi hongro dah jauh siap ya ayo nanti bola pun lagu ni jauh
1: yo
0: sai Ricky Mark bola ga
1: ay juga bono sekali yo
0: ay ga
2: hah besok dia tahu rasa berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik dolor-dolor di manapun berada, dan kita masih dengan pelesiran wisata lokal. Daya masih kali ini kita coba ke tempat untuk menjadi rekomendasi wisata bahari ketika kita di Belitung. Yaitu ada pantai sama dengan pulau eksotis. Nah, ini mance-mance pesona wisata bahari yang ada di Belitung ini terus menarik perhatian wisatawan terutama menjelang musim liburan di tahun 2026. Dan pulau ini dikenal dengan keindahan lautnya yang bening, pasir putih yang bersih, serta deretan pulau kecil dengan panorama eksotis. Ini cuma populer lewat film Laskar Pelangi, di mana Belitung juga ini menawarkan pengalaman liburan yang lengkap bagi pencinta alam, yaitu mulai dari menjelajahi pantai, snorkeling, sama dengan island shopping ke pulau-pulau cantik. Ini pasti dinikmati dalam satu perjalanan. Dan dilansir dari website Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana salah satu tempat yang bisa kita kunjungi itu ada Pantai Tanjung Tinggi. Nah, ini pantai yang menjadi salah satu ikon wisata di Belitung yang paling terkenal, dan pantai ini punya ciri khas yaitu berupa batu granit raksasa yang tersebar di sepanjang pesisir, banyu lautnya bening dan juga ombak.

yang relatif tenang membuat tempat ini cocok untuk berenang maupun juga sekedar bermain banyu. Dan selain itu, pantai ini juga dikenal sebagai lokasi syuting film Laskar Pelangi. Fasilitas yang ada juga cukup lengkap, yaitu pengunjung pajak nyewa penginapan di sekitar pantai, dan terdapat juga wahana permainan banyu. Ada juga warung makan, toilet umum, dan juga area parkir yang sangat luas di situ, Mancik Bica, ya. Dan dilansir situs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga, salah satunya batu granit di Pantai Tanjung Kelayang termasuk objek wisata Geopark Belitung yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2021. Dan lokasi yang berada di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, sekitar ada 27 km dari ibu kota Kabupaten Belitung, Pantai Tanjung Kelayang merupakan pintu utama bagi wisatawan yang pengen melakukan island hopping di Belitung. Wisatawan pajak nyewa perahu untuk menjelajahi pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Dan hamparan pasir putih yang luas serta pemandangan laut biru ini menjadikan pantai ini cocok untuk bersantai sambil menikmati angin pantai. Kata Mancik Beca, ya, waduh, jadi tidak sabar lagi ya pengen liburan. Apalagi untuk Mancik Beca yang pecahnya itu. Di 2026 ini sudah menyusun rencana untuk berlibur ke tempat-tempat sekitaran Provinsi Sumsel. Baiklah kalau itu Mancik Beca, ya. Ya, dan kita akan kembali dengan lagu-lagu bernuansa Islami yang bakal kami ketengahkan di menit ke 17 melangkah dari jam 3, di menit ke 30 maksudnya, ya. Kebolak-balik ini. Melangkah dari jam 17 petang dan tentunya sampai jelang pengajian Nyok Age, ya, menemani aktivitasan sorenya kaum muslimin dan juga muslimah yang tengah bersiap-siap juga untuk menunaikan ibadah sholat maghrib di petang ini kagetnya, ya.

0: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada yang petang ini juga ya, atau saat ini tengah bersiap-siap menghentikan sejenak rutinitasnya untuk menantikan waktu sholat maghrib yang dimana sesaat lagi juga ya. Mudah-mudahan kita akan sama-sama bisa laksanakan. Dan perlu kami informasikan juga tepat di jam 18.00 waktu Indonesia Barat beduk kemandang azan maghrib untuk hari ini ya, wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya. Baik kaum muslimin dan juga muslimah, saat ini 44 menit langkah dari jam 17 petang, masih ada tersisa waktu untuk dipergunakan kayak apa tuh, mungkin nak salin baju dukin atau bahkan nak mandi dukin ya, masih pas waktunya masih becek. Dan jangan lupa mengucapkan syukur karena kita masih dipertemukan sore hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah sholat maghrib

0: Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa,
1: baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan pacar informasi yang tadi sudah kami sampaikan, sesaat lagi tepat di jam 17:50 masuk kami di 18:00 waktu Indonesia Barat, kita bakal memasuki beduk azan maghrib wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya, dan kita bakal menyimak pengajian ayat suci Al-Quran di petang kali ini yang akan membacakan surah Al-Muluk dimulai ayat 1 sampai dengan 9 bersama dengan Qori Muhammad Husni Mubarok SPDI, yang dimana kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Oke, kita bakal kembali lagi setelah azan maghrib untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya.
2: Surah Al-Muluk yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ke 9 yang akan dibacakan oleh Qori M. Husni Mubarok SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

0: Mah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan dengan demikian terdengar juga kumandang azan maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas untuk di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Tebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, saat ini 27 menit belakang dari jam 18 petang. Jadi kita bakal beralih dengan lagu-lagu bernuansa islami sesaat lagi ya, bernuansa islami, lagu-lagu daerah Sumatera Selatan. Waduh, ini untuk melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya sore, yaitu dengan program kita di Pelesiran Adat Budaya. Ya masih jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini, masih dengan Kuloce Ilham di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman

Ini kayaknya hujan sudah kembali reda manca-manca walaupun menyisakan cuaca dingin di malam ini ya, tapi mudah-mudahan ini akan dihangatkan dengan sajian program yang kami ketengahkan di Perempat FM Palembang sampai 24 malam kaki untuk Sriwijaya malamnya ya. Tapi kali ini kita masih di Sriwijaya sore atau Sriwijaya petang. Masih berewangan dengan Kolo Cailham di sini dan Manca Bice. Kali ini di Plesiran Adat Budaya kita, kita punya informasi tentang merawat tradisi topeng labu yang ada di Provinsi Jambi. Dari pertunjukan ke ruang pameran dan komunitas rumah Menapo yang terus bertekad merawat tradisi topeng labu sebagai aset wisata budaya di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan pegiat seni desa kini menggelar pameran topeng labu sebagai kacamata lain untuk jingok tradisi topeng labu sebagai karya visual. Topeng labu ini ialah tradisi arakan di Desa Wisata Kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Muaro Jambi itu. Dan setiap hari Raya Idul Fitri yang berisikan dengan beberapa kelompok pemuda menari dan juga bernyanyi menggunakan topeng yang dibikin dari labu. Namun kali ini komunitas rumah Menapo menghadirkan perspektif lain dalam merawat tradisi topeng labu di ruang pamer. Mereka ini menggelar pameran bertajuk antara topeng labu Muaro Jambi yang digelar di Geraha Manopo pada Desa Muaro Jambi beberapa waktu yang lalu. Dan pegiat seni Desa Muaro Jambi Mukhtar Hadi ini juga ngatur ke bahwasanya topeng labu ini dolor-dolor ialah tradisi yang lahir dari cerita rakyat turun-temurun yang ada di Desa Muaro Jambi tentang wabah penyakit kusta. Dan konon dulunya seseorang yang mengalami kusta ini bakal diasingkan masyarakat ke tengah hutan. Penyakit ini dianggap kutukan sehingga penderita menjadi

terisolir di hutan Mancebece, begitu ya ceritanya ya. Dan tentunya juga dolor-dolor ketika lebaran Idul Fitri, penderita kusta kini rindu dengan kampung halamannya sesudah lama diasingkan. Dan sehingga untuk kembali ke desa, mereka menutup wajahnya dengan topeng labu itu tadi. Jadi ini hal menarik ya, di balik topeng labu yang dimana berkaitan juga dengan tradisi pada saat lebaran Mancebece. Baik, jangan kemana-mana, masih di Pro 4 FM Palembang 88,4 FM. Jelang bakal balik lagi dengan informasi lainnya sampai jelang kaget di jam 19 malam.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Daya Kerinci, upacara kumau ialah momen di mana seluruh masyarakat berkumpul bersama di sawah atau lapangan terbuka untuk memanjatkan doa sebelum mereka mulai mencakul tanah. Dan selain itu perlu kita ketahui juga bahwasanya masyarakat Kerinci ini sangat menjunjung tinggi keharmonisan antara manusia, alam dan juga Tuhan. Dan upacara ini menjadi simbol permohonan izin kepada alam supaya tanah yang digarap ini menjadi subur, terhindar dari yang namanya hama dan juga menghasilkan panen yang melimpah untuk menghidupkan keluarga dan juga desa. Hal ini sejalan dengan penelitian dalam jurnal berjudul Tradisi Kenduri Seko dan Upacara Kumau dalam Perspektif Nilai Budaya Masyarakat Kerinci karya Ahmad Fauzi. Ia menyebutkan bahwasanya tradisi ini ialah bentuk identitas budaya yang memperkuat ikatan batin masyarakat dengan tanah ulayat mereka. Dan tradisi ini juga biasanya dilakukan satu kali dalam satu tahun dan lebih tepatnya sesaat sebelum musim penghujan tiba atau saat banyu mulai masuk ke area persawahan. Dan karena jadwal tanam di setiap daerah ini bisa berbeda, waktu pelaksanaan upacara kumau ini mengikuti kesepakatan para tokoh adat dan juga pemuka agama setempat. Kata nama cuaca ya. Jadi ini menarik, waduh luar biasa Indonesia dengan segala tradisi di daerah masing-masing, di masing-masing provinsi, kabupaten. Wah, pokoknya punya tradisi yang khas ya. Oke, dan kita bakal menuju ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat sesaat lagi melanjutkan kebersamaan kita di tepian batang hari.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dolor-dolor dimanapun berada dan di plus kali ini di tepian Batang Hari 9. Iya, sebelum kita mengetengahkan lagu-lagu Batang Hari 9 di kesempatan malam ini atau gitar tunggal ya, ada informasi tentang Kulintang di Kabupaten Oku Timur yang menyambut ribuan perantau di Gria Agung. Nah, cak mana manca becek, denting musik Kulintang khas Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan mengalun sejak tamu mulai berdatangan di Gria Agung Palembang pada beberapa waktu yang lalu. Dan alunan itu tidak sekedar menjadi penyambutan, melainkan penanda kuat hadirnya identitas daerah dalam halal bihalal masyarakat perantau Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel. Dan Bupati Oku Timur, Lanosin hadir di tengah ribuan undangan dari berbagai kalangan dengan suasana terasa hangat dan juga akrab. Musik Kulintang berpadu dengan percakapan para tamu yang kemudian menciptakan ruang tamu temu yang tidak cuma bersifat seremonial tetapi juga syarat makna kebersamaan. Lanosin juga mengaku suasana yang terbangun bukan cuma karena berkumpulnya para tokoh, tetapi juga ini karena kuatnya ikatan antar perantau. Dan selain itu juga dulur-dulur, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menilai Sumatera bagian selatan ini punya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dia menyebutkan kawasan ini cuma kaya akan sumber daya alam, budaya dan juga sejarah. Tidak cuma itu abai ya. Dan selain itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan gagasan pertemuan ini berangkat dari keinginan untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi Sumbaksel. Dia menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar dalam negara besar pecah Indonesia.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

أكبر الله.

0: الله لا إله إلا الله.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang

4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Lagu yang satu ini adalah lagu Gua Putri. Macam baca siapa yang pernah ke objek wisata unggulan yang ada di Sumsel ini, lebih tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, yaitu Gua Putri. Macam baca ya, celam pernah. Waduh, ketika datang ke sini takjub nih kan, kayak itu nama Macam baca melihat kemegahan dan juga luar biasanya alam menyatu dengan sangat apa ya, memukau kita, memukau jiwa kita untuk datang masuk ke dalamnya dengan segala pengetahuan dan juga sejarah yang ada di Gua Putri pastinya ya. Oke, dan lagu yang saat ini kita tinggal kedukin di menit ke-26 langkah dari jam 19 malam. Baik, kita punya informasi lagi nih tentang tarik minat pengunjung Kabupaten Banyuasin kembangkan wisata buatan. Oke, dolor-dolor. Di mana pariwisata di Kabupaten Banyuasin dinilai masih didominasi wisata buatan. Pemerintah daerah menyebut destinasi alam masih sangat terbatas, namun pertumbuhan tetap berjalan bertahap ya. Dan di sini ada PLT Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Banyuasin, yaitu Sirajudin Ngatoke. Bahwasanya sektor pariwisata terus berkembang meski tidak signifikan. Dia menyebutkan juga pengembangan wisata dilakukan secara perlahan melalui inisiatif masyarakat dan juga pemerintah. Dan menurutnya sektor pariwisata mencakup 3 komponen utama yang saling berkaitan, di mana komponen tersebut ini meliputi destinasi wisata, penginapan, serta layanan hiburan dan juga kuliner. Dia juga menjelaskan Banyuasin ini masih minim destinasi wisata alam pecah pantai atau pegunungan. Kondisi geografis ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keterbatasan tersebut. Dia menambahkan wisata buat

kawasan pecah taman dan juga danau ini menjadi alternatif yang terus dikembangkan. Meski demikian, beberapa kawasan punya potensi wisata alam berbasis ekologi. Kawasan tersebut ini lebih diarahkan pada konsep ekowisata dan juga eduwisata. Dan Sirajuddin juga menyebutkan kawasan pecah Taman Nasional Sembilang punya daya tarik tersendiri. Namun akses dan juga kebutuhan khusus membuat kunjungan wisatawan masih sangat terbatas. Dan jumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuasin saat ini masih di bawah 100 lokasi. Dan sebagian besar berupa ado desa wisata dan juga objek wisata buatan yang dikelola secara lokal. Dan pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sektor ini secara berkelanjutan. Dalam upaya tersebut juga dilakukan melalui pembinaan promosi serta peningkatan fasilitas pendukung. Kedepannya pariwisata Banyuasin diharapkan mampu tumbuh lebih baik dan juga kompetitif, dan penguatan potensi lokal menjadi kunci untuk menarik minat wisatawan secara lebih luas. Kayak itu nama cebicek ya. Oke. Dan baiklah, kalau itu kita ke lagu-lagu Batang Hari 9 atau gitar tunggal ya. Dan kali ini kami sudah pilihkan dengan judulnya Lemak Kemambang, Dimak Balik. Kayak teman cebicek.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.

0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bae yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

warisan budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok itari, Sriwijaya sore. Dengan lagi, kita berada di Sriwijaya malam.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dulur di mana berada 88,4 MHz per 4 dari Palembang, Sumatera Budaya, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di suasana malam hari ini untuk edisi di hari Kamis 21 Mei 2020 Adam. Kali ini CG yang bakal ngawani Dulur untuk kesempatan di malam hari ini di Sriwijaya Malam. Dulur, berikut kita dengar sama-sama dulu acara obrolan budaya membahas temanya adalah tentang aksara ulu literasi kuno mencatat budaya di wilayah Huluan, Sumatera Selatan. Bersama narasumber Dandi Naufalzah Fadlur Rahman yang merupakan dokumenter kebudayaan Ogan dan juga Nuzulur Romadona yang merupakan penggiat literasi kuno Aksara Ulu. Bersama Cek Mita, kita dengar sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya Mita Duindasari dapat hadir kembali menyumpai Anda dalam siaran obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Aksara Ulu, literasi kuno mencatat budaya di wilayah Huluan, Sumatera Selatan. Hari ini tentunya Mita tidak akan sendirian, Mita sudah kehadiran dua narasumber kita hari ini. Ada Nuzulur Romadona selaku pegiat literasi kuno Aksara Ulu Sumatera Selatan dan Dandi Naufalzah Fadlur Rahman selaku dokumenter kebudayaan Ogan. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu dua narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Cek Dona dan Cek Dandi, apa kabarnya hari ini?
2: Selamat malam, terima kasih. Baik, Cek.
3: Selamat malam juga Cek Mita, sehat.
1: Yeah. Alhamdulillah. Nah, pendengar dan penonton RRI Net, malam hari ini kita akan membicarakan tentang tema kita ialah tadi ada Aksara Ulu, literasi kuno mencatat budaya di wilayah Huluan, Sumatera Selatan. Tapi sebelumnya tadi sudah kita kenalkan narasumber kita, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu Aksara Ulu dalam konteks budaya Sumatera Selatan. Silakan mungkin dari Cek Dona atau Cek Dendi ini yang mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu Aksara Ulu dalam konteks budaya Sumatera Selatan.
2: Baik, Cek Mita, mengenai Aksara Ulu, Cek. Aksara Ulu itu ialah tradisi tulis-menulis masa lalu di daerah Huluan, Sumatera bagian selatan. Kenapa di daerah Huluan? Karena orang terdahulu wilayah Sumatera Selatan terbagi daerah Ilir dan Ulu. Ilir itu kota Palembang saat ini, dan Ulu itu wilayah daerah Huluan Sungai Musi, daerah pedalaman Sumatera bagian selatan.
1: Oke, berarti memang terbagi menjadi dua, Cek ya, Cek Dona. Nah, ini kenapa sih Aksara Ulu ini sering sekali disebut literasi kuno masyarakat Huluan sebelumnya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Cek Dona atau Cek Dandi.
3: Kalau untuk secara literasi, bahwasanya surat ulu ini bukan hanya sekedar menulis saja, tapi bahwasanya kita menyampaikan pokok pikiran kita atau istilahnya apa ya, berhubungan dengan pemikiran, gagasan ya. Itu tidak hanya serta-merta menulis, tapi juga menaruh ilmu pengetahuan di situ, sehingga itu dapat berguna sebagai pewarisan ilmu pengetahuan ke generasi selanjutnya. Mungkin Nona bisa ada ditambahkan?
2: Kalau literasi kuno sama seperti Dandi tadi, kita tahu bahwa literasi kuno bukan cuma baca dan tulis, tetapi literasi kuno Aksara Ulu juga memberikan informasi-informasi baik itu tentang keagamaan, tentang batas wilayah, dan tentang ilmu pengetahuan orang-orang terdahulu yang mungkin bisa terkait dengan sekarang gitu.
1: Oke, berarti secara tidak langsung Aksara Ulu ini sangat berkembang ya Cek di Sumatera Selatan. Nah, kalau boleh tahu spesifiknya di wilayah mana saja sih Aksara Ulu ini berkembang di Sumatera Selatan?
2: Baiklah, untuk spesifiknya Cek Mita, itu Aksara Ulu berkembang di daerah Lahat, Pagaralam, Musi Banyuasin, daerah Ogan ya, daerah Muara Enim, Prabu, hampir seluruh daerah Uluan punya tinggalan manuskrip Aksara Ulu. Karena kami sudah melakukan pendataan, baik saya pribadi, dinas terkait seperti Dinas Disperper Provinsi, dan juga komunitas waktu itu yang aktif adalah komunitas pencetak

0: Nah, yang kedua bisa menulis terkait jampi-jampian mantra, misalnya untuk pengobatan atau untuk kesehatan, ini datu kebahagiaan, lain-lain ya, biasanya dicatat di situ. Selain itu juga ada beberapa tulisan terkait dengan beberapa hukum atau tata cara pelaksanaan adat istiadat, biasanya diletakkan di dalam tulisan surat ulu. Biasanya itu kayak apa ya, tutorial ya kita nyebutnya itu ya. Jadi kayak beberapa naskah misalnya kami temukan di Karang Lantang itu, dia ada tentang tata cara sedekahan pelepasan kerbau. Jadi dicatat nih keperluannya apa aja, yaitu apa saja yang perlu disiapkan, ini dilaksanakan apa aja, yaitu jampi atau mantra ucapnya apa aja disediakan. Nah, biasanya itu memang berkaitan dengan kegiatan adat atau kegiatan keseharian masyarakat juga biasanya.
1: Oke, berarti di sini sehari-hari kalau di zaman dulu digunakan ya, banyak sekali fungsinya, mulai dari untuk mencatat obat, mencatat tata cara suatu perayaan, dan bahkan mencatat mantra. Nah, Cek Dandi dan Cek Dona, ini yang ada di depan kita mungkin boleh dijelaskan, ini sebenarnya apa sih, apakah ini contoh-contoh dari aksara

0: Dalamnya.
1: Ya, kalau ini bisa dijelasi oleh Bang dan
2: Jin. Saya mau izin ya. Nah, kalau untuk naskah ini saya temukan di daerah Semidang Aji, terutama di daerah Sukamrindu. Ini bahan asli dari, kita nyebutnya kakas ya Dona ya, atau kulit kayu. Jadi bentuknya itu semacam akordeon, jadi dia berlipat-lipat. Kalau berdasarkan isi dari naskahnya ini ya terkait dengan kalau kita sebut itu sebagai kosmogoni. Kosmogoni itu artinya adalah tentang penciptaan alam semesta. Dan uniknya bahwasannya isi dari naskah ini memang memuat kisah secara Islam ya. Jadi penciptaan dari bumi langit dan juga ada sosok sebut sebagai anak garam yang mungkin kita dalam teologi mungkin berkaitan dengan Nur Muhammad atau Nabi Adam. Kurang lebih begitu isinya. Tapi disesuaikan dengan karakteristik dan juga lokalitas masyarakat Uluan. Itu yang kira-kira Cek Mita.
0: Oke, berarti yang Cek Dandi punya ini yang asli ditemukan
2: ya, langsung. Ya benar, betul, itu manuskrip asli yang ditemukan.
0: Manuskripnya, oke. Yang ini tadi pemirsa ada beberapa tiruannya ya,
1: replika.
0: Replikanya, tapi sama dengan yang aslinya Cek. Oke,
1: 90%.
0: 90%, yeah. Keren sekali. Nah, berarti kan ini sudah ada dari zaman dahulu. Ada juga tadi yang menggunakan aksara kuno tapi menggunakan bahasa Jawa ya, Cek ya, untuk replikanya sendiri. Nah, kalau di Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang, ada tidak sih ditemui aksara kuno ini peninggalannya, atau mungkin semacam batu atau seperti yang Cek Dan ditemukan di daerah lain di Sumatera Selatan, di Kota Palembang terutama, ada nggak ditemuin untuk peninggalan
1: kalau
0: seperti ini?
1: Untuk aksara ulu, kalau dia koleksinya ada di museum negeri Sumatera Selatan, itu ada kurang lebih sepengetahuan saya 11 manuskrip beraksara ulu. Dan ada juga di Museum Balaputra Dewa, itu 2 atau 3 manuskrip aksara ulu yang bermedia bambu.
0: Oke, berarti di Palembang juga ada.
1: Iya ada. Cek, ya. Akan tetapi secara konteksnya Mbak Cek Mita, kita tahu bahwa aksara ulu kan tersebar di daerah Uluan. Tetapi apakah aksara ulu itu hadir di daerah Palembang? Sepertinya karena aksara ulu tersebar di daerah Uluan, jadi dimungkinkan di Palembang itu tidak tersebar aksara ulu.
0: Okay.
1: Ya, karena ada di mana Palembang sudah ada terjadinya kontak dengan pedagang Arab ya, sehingga yang muncul di wilayah Palembang itu aksaranya aksara Jawi.
0: Oke, ya. Berarti untuk barangnya ada di museum, tapi untuk aksara ulunya kemungkinan Palembang tidak terlalu mengenal atau tidak terlalu mendalami ya, karena perpaduannya Palembang lebih sering bertemu sama pedagang-pedagang dari Arab.
1: Itu diperkirakan abadnya Mbak ya, karena takutnya nanti kita jelasin bahwa abad yang diperkirakan mungkin abad, kan aksara ulu diperkirakan ada abad ke-12 dan berkembang pesatnya kisaran abad 15 sampai abad ke-19 Masehi.
0: Oke, baik. Nah, pemirsa RRI Net, untuk obrolan ini kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan sambung lagi ngobrol bersama dengan Cek Dona dan Cek Dendi dengan tema kita hari ini ialah aksara ulu, literasi kuno mencatat budaya di wilayah Huluan, Sumatera Selatan.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Baik, kembali lagi kita pemirsa di obrolan budaya bersama RRI Palembang. Tonton apa yang Anda dengar. Kita akan kembali ngobrol bersama narasumber kita dengan tema kita hari ini ialah Aksara Ulu, Literasi Kuno Mencatat Budaya di Wilayah Huluan Sumatera Selatan. Tadi Cek Dona dan Cek Dandi sudah menjelaskan bahwasanya Aksara Ulu ini berkembang di beberapa daerah di Sumatera Selatan, hampir di seluruh Sumatera.

0: Selatan. Dan juga tadi sudah dijelaskan ada beberapa penemuan-penemuan aksara ulu yang ditemukan oleh teman-teman kita dari C. Dona dan juga C. Dandi, dulur-dulur pemirsa RRI Net. Nah, di zaman dahulu nih, C. Dona dan C. Dandi, banyak orang yang belum bisa membaca, menulis, tapi aksara ulu ini tadi sekitar abad ke-12 sudah ada. Nah, kira-kira di zaman itu siapa saja sih C. Dandi dan C. Dona yang sudah bisa menulis dan membaca aksara ulu ini? Karena tadi sempat kita cerita bahwasanya biasanya aksara ulu ini dipakai untuk menulis resep, menulis mantra, tata cara acara, dan lain sebagainya. Nah, kalau di abad ke-12 siapa saja orang-orang yang bisa membaca dan menulis aksara ulu ini, C. Dandi dan C. Dona?
1: Baiklah Cik Mita, kalau kita lihat ke masa lalu, yang mengetahui tulisan itu diperkirakan para ya kepemerintahan yang menengah ke atas, karena yang di bawah kalau dibilang nggak bisa tulis baca zaman dulu, yang mungkin kita pahami Latin ya, kalau zaman dulu nggak bisa baca tulis, saya pikir orang-orang uluan sudah bisa baca tulis aksara ulu itu sendiri, karena mereka punya tradisi tulis sendiri yang mereka adopsi dari aksara Pallawa. Yang pastinya para penulis yang menuliskan informasi ya mengenai ilmu pengetahuan masa lampau, kebudayaan-kebudayaan masa lampau mengenai aksara ulu. Dan aksara ulu masa lampau ada beberapa media tulis itu yang tulisannya memang tidak jelas. Dimungkinkan itu adalah orang yang lagi belajar tulis aksara ulu. Dan menurut saya termasuk kalangan-kalangan di bawah juga mulai melakukan belajar nulis, walaupun mereka tidak terlalu pasir dalam menulis aksara ulu itu.
0: Oke, kalau C. Dandi mungkin ada tambahan informasi, C. Dandi?
2: Kalau untuk ini ya, di daerah kami ya, selama kami melakukan dokumentasi baik dari ingatan kolektif masyarakat ya, untuk tulisan ulu ini sebenarnya merata di masyarakat ya, untuk pemahamannya. Dan juga mereka dulu ada yang memang diajarkan untuk menulis. Terutama untuk generasi, bahkan kita menemukan ada seorang nenek ya, dia kelahiran tahun 40-an ya, masih hidup sampai sekarang ya, luar biasa. Beliau masih punya kemampuan untuk menulis surat ulu. Dan memang kalau berdasarkan ingatan kolektif beliau, memang itu diajarkan turun-temurun dari keluarga memang. Dan juga dulu mereka menulis bahkan untuk persuratan juga, untuk sesama mereka pun aja pakai surat ulu. Bahkan mereka masih buta aksara Latin. Iya. Terkadang itu yang luar biasa ya di sini. Dibaca surat Latin gak ngerti, kalau baca surat ulu dia ngerti. Itu. Ya kalau untuk penyebarannya, tapi kalau untuk sustainability atau pelestarian keberlanjutannya nggak ada sih sebenarnya, karena tersisa di generasi tuanya saja sebenarnya. Kalau okay, kita tahu, kalau di daerah kami tuh yang masih bisa nulis tuh terakhir kali berdasarkan kesaksian tuh tahun 80-90 tuh udah paling terakhir ada kemampuan orang bisa nulis surat ulu.
0: Oke, berarti memang terakhir tahun 80-90. Nah, kalau di 2026 ini nih, Cek Dandi dan Cek Dona, siapa saja nih yang bisa? Apakah Cek Dandi dan Cek Dona bisa juga menulis dan membaca huruf Latin ini?
1: Aksara ulu.
0: Aksara ulu ini. Nah, ini kan anak-anak muda zaman sekarang nih, Cek Dandi dan Cek Dona nih termasuk anak-anak muda. Kalau Cek Mita boleh tahu, Cek Dandi sama Cek Dona bisa enggak sih nulisnya gitu, ya, bacanya?
2: Pasti
0: ya.
2: Pasti Cek Mita pasti. Bisa, Cek Mita.
1: Yang pastinya Cek, mungkin kita lihat berapa dekade terakhir lah, dua dekade lah. Mungkin hanya segelintir yang bisa aksara ulu. Contohnya waktu itu ada Pak Ahmad Rapani Gama yang mungkin baru menggeluti aksara ulu di tahun 97 kalau nggak salah, atau 95, beliau pernah cerita dengan saya. Dan mungkin masih segelintir bisa dihitung. Bisa dihitung jadi satu atau dua atau tiga orang yang bisa baca tulis aksara ulu. Tetapi karena beliau konsen tentang kebudayaan, salah satunya aksara ulu, di 2010 ke atas mulai muncul generasi-generasi aksara ulu. Dan untuk saya sendiri mungkin 2016 saya baru belajar aksara ulu di Universitas Islam Negeri Raden Patah. Waktu itu ada mata kuliahnya aksara ulu dan Pak Rapani yang langsung mengajarkan saya. Dan saya tekunin di 2018, saya jadikan objek penelitian skripsi saya, baik itu S1 dan S2. Dan saya membentuk komunitas untuk melanjutkan agar generasi-generasi muda bisa mengenal aksara Ulu. Dan sejak saat itu di 2019-2020 kami dapat kegiatan bantuan dana, waktu itu masih EPK, Fasilitasi Bantuan Kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan. Mulai banyak generasi-generasi yang muncul. Faktor pengaruhnya juga adanya universitas yang menjadikan aksara Ulu sebagai mata kuliah ya. Salah satunya UIN Raden Patah dan juga di PGRI Lubulinggau ya, kalau nggak salah, juga belajar aksara Ulu. Dan dari situlah saya pikir kalau dari 2020 sampai 2026 ini sudah banyak generasi-generasi muda, baik itu bisa baca tulis aksara Ulu. Mereka-mereka generasi muda juga sudah melakukan pendataan aksara Ulu atau peneliti aksara Ulu itu bermunculan. Ada seperti Muhammad Haidar, Berlian, ada Muhammad Apan. Itu generasi-generasi yang melanjutkan untuk pendataan manuskrip. Karena tujuan belajar aksara Ulu bukan cuma bisa baca tulis, tetapi kita harus tahu isi dari konteks naskah-naskah ini yang harus di kita ketahui apakah isi-isi tersebut bisa kita gunakan atau bisa terkait dengan masa yang sekarang, itu Cik.
0: Baik, nah kalau dari Cik Dendi sendiri seperti apa nih ceritanya bisa belajar aksara Ulu? Kalau Cik Dendi Dona tadi kan dari kampus akhirnya mendalami sampai dengan saat ini. Kalau Cik Dendi sendiri?
2: Awal tertariknya tentang surat Ulu dari tahun 2015 sebenarnya. Sebenarnya itu dari penasaran dengan aksara Jawa ya, saya lihat aksara Jawa. Kok aksara Jawa ada, kok masyarakat kami ada nggak kira-kira? Akhirnya mencari tahu dengan informasi yang terbatas pada masa itu, oh bahwa diketahui bahwa di daerah kita, di daerah Ulogan terutama, ada aksara Ulu rupanya, ada aksara tersendiri. Mungkin dari masyarakat menyebutnya sebagai surat Ulu atau tulisannya tulisan Ugan menyebutnya itu. Nah dari situ akhirnya kita perlahan belajar, oh rupanya di sini ada ragamnya seperti ini, oh ternyata ada manuskrip yang masih simpan di masyarakat seperti ini bentuknya. Jadi lama-kelamaan ya makin tertarik kan untuk mencari tahu kira-kira. Semoga kita

0: Ini tulisannya Cik Mita. Simple ya, kalau dilihat cuma dua huruf aksara ulu. Ini sebenarnya dari huruf ma dikasih tanda i, jadi mi. Karena aksara ulu dan ta ini langsung satu huruf, karena aksara ulu itu suku kata dia, kaganga. Jadi okay, kalau vokal a tidak perlu ditambah tanda-tanda tulis lagi gitu, atau sandangan istilah kami ya. Jadi simple ya, dua huruf aja, Mita gitu untuk aksara ulunya.
1: Untuk aksara ulunya cuma dua huruf saja. Oke, nah kalau boleh dicontohkan lagi nih Cik Dandi dan Cik Dona, dalam huruf alfabet kita A sampai dengan mungkin G atau H, itu seperti apa sih cara menulisnya? Biar pemirsa RRI ini juga tahu nih, mungkin kurang lebih bisa dicontohkan sedikit saja.
2: Boleh, silakan.

0: Baik pendengar, sembari kita menunggu Cek Dona sedang membuatkan kita contoh huruf dari aksara ulu. Nantinya juga akan dijelaskan bersama Cek Dona dan Cek Dandi tentang apa sih perbedaannya aksara hulu ini dengan alfabet biasa. Nah, mungkin sembari Cek Dona menulis, Cek Dandi bisa menjelaskan apa yang sudah ditulis sama Cek Dona sama pemirsa RRI Net.
1: Oke, izin ya. Ini salah satu huruf dasar ya. Jadi, kalau untuk surat ulu itu, kalau kita ngikut dari penelitian Jaspan ya, mereka nyebutnya sebagai kaganga, sebagai tiga huruf utama yang dalam deretan surat ulu ya. K, di sini ya ada K, dari paling kiri atasnya K, Ga dan Nga. Nah, jadi untuk jumlah dari hurufnya sendiri mungkin perkiraan 27 atau 28 ya Dona ya, kira-kira jumlahnya. Tapi tergantung varian juga ya. Kalau untuk surat ulu yang di wilayah Ulan Sumsel itu untuk jumlahnya ada 27-28 huruf perkiraan. Tapi ada beberapa varian juga yang gak pakai penggunaan huruf tertentu. Jadi kadang itu 19, kayak beberapa di daerah Komering atau di daerah Ulogan kita nemunya itu sekitar 19 huruf saja biasanya tuh. Kira-kira mungkin Dona bisa tambahin lagi Dona.
2: Nah, intinya yang kita kenalin huruf-huruf ini kan ada kaganga tadana, ini pabama cajanya, ini huruf-huruf dasarnya, dan ini juga asara lawayaha. Ini huruf dasar yang kita kenalin 19 huruf untuk teman-teman bisa baca tulis terlebih dahulu, karena untuk teman-teman yang mau meneliti aksara ulu, teman-teman nanti lebih mendalamin lagi, karena aksara ulu itu ada perbedaan ketika kita membaca manuskripnya gitu. Iya.
0: Oke, berarti untuk huruf dasarnya ini ada 16, sekitar 16.
2: Yang dasar utama.
0: Utamanya 19.
2: Tambahannya ada 9.
0: Tambahannya ada 9. Nah, membedakan tambahan 9 tadi, Cek Dandi dan Cek Dona itu mengetahui dari mana sih, atau di setiap daerah tuh ada tambahan lagi, di tiap daerah lain ada tambahan lagi dan tambahannya berbeda-beda, atau seperti apa Cek Dandi dan Cek Dona?
2: Kalau kita, saya bersama Haider ya, memahami aksara ulu itu menjadi tiga subbesarnya ya, subbesarnya menjadi aksara musi, aksara ogan, aksara basema, dan aksara yang pastinya aksara tadi basema ya, basema, musi, sama dengan ya komring. Ya komring. Itu komring, terima kasih Cik Dania. Ya komring itu sub yang besar, varian-varian aksara ulu yang sedikit berbeda. Kalau di basema dia lebih ke genge, itu nyampe ke ogan, wilayah skup ke genge itu Muara Enim, Lahat, Pali, Pagar Alam, dan Ogan, itu termasuk kegenge. Akan tetapi ini perlu dipahami lagi ketika kami terjun ke lapangan, ternyata ada juga yang masih kaganga manuskripnya. Ya. Akan tetapi 90 sampai 85% itu kegenge. Nah, kalau musi lebih ke

0: umum ya, lebih ke umum Musi huruf-hurufnya, dan di situ ditemukan di daerah Musi Banyuasin yang naskah ulunya. Dan kalau untuk Kumring itu lebih ke mirip Lampung varian aksara ulunya. Itu sub-sub besar yang membedakan. Pastinya yang Lampung agak unik, menarik, tidak kaku bentuknya. Kalau yang Lampung sudah kalau yang Kumring sudah seperti Lampung gitu. Sudah tidak kaku, melengkung, indah gitu. Lebih artnya tuh lebih menarik untuk kalau dibuat baju lebih bagus gitu. Tapi kalau untuk pelang jalan lebih enak yang kaku-kaku gitu bagusnya.
1: Oke, baik. Nah, itu tadi dari Cek Dandi. Nah, kalau Cek Dandi ini kan di sini juga selaku dokumenter kebudayaan Ogan, termasuklah di dalamnya ada aksara ulu ini. Nah, sejauh ini Cek Dandi udah kemana aja sih untuk mendokumentasikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar Cek Dandi? Daerah mana saja yang sudah tercakup di dalamnya?
2: Kalau khusus terkait manuskrip ya atau surat ulu, sejauh ini kita berhasil menemukan dan membaca sekitar di 4 titik ya. Tapi untuk dugaan selanjutnya masih ada 4 atau 3 atau 4 daerah lain yang masih kita ada dugaan naskah tersebut. Kalau untuk sebaran kecamatannya diperkirakan terdapat sekitar 4 kecamatan ya di wilayah Ogan Kumring Ulu ya. Nah, kalau untuk yang sudah berhasil kita temukan tuh terkait yang pertama naskah dari wilayah Semidangaji ya, di itu naskah Sekucing ya, di Desa Sukamerindu Semidangaji, isinya tadi sudah kita jelaskan terkait dengan pencipta alam semesta atau kosmogoni ya. Nah, yang kedua itu naskah di daerah Ujanmas Pangandonan, itu berkaitan dengan dakwah Islam ya terutama. Nah, kalau untuk di naskah itu masih di pemilik dari Curai Tua ya, kalau kita nyebutnya di daerah Ujanmas itu. Kalau naskahnya juga sama, naskahnya bentuknya kakas ya, atau kulit kayu. Yang ketiga itu ada di sekitar Kota Batu Raja ya, terutama di daerah Kemelak, itu pemiliknya Bapak Husin Abdullah ya. Naskah tersebut berisi tentang jampi atau mantra. Nah, dari itu naskahnya juga fonemnya kegenge. Kalau ini fonemnya kagenge. Dan yang terakhir itu di daerah Kecamatan Muara Jaya, di Desa Karanglantang, itu berupa notes Belanda ya, kertas ya. Kertas itu kegenge juga, itu isinya itu berbagai dari jampi-jampian, sudah itu doa, dan juga ada isi tentang tata cara adat perlepasan sedekahan, perlepasan kerbau di situ. Dan uniknya di daerah Karanglantang ini tulisan hurufnya sederhana ya, notabene ya agak mirip ke arah Lampung, tapi dia kegenge daerahnya itu kalau kita temukan kemarin. Dan itu pas saya tunjukin ke Dona kira-kira bentuknya bagaimana, ditulis sekitar tahun 1950 rupanya, 1960-an naskah itu rupanya. Nah, sejauh ini baru 4. Dugaan selanjutnya mungkin ada beberapa desa di Ulu Ogan yang mungkin kita masih usaha untuk cari tahu untuk akses ke naskah tersebut. Itu aja Cek Mita.
1: Baik. Ada tambah aja Dani?
0: Ya, kalau Cetana? Untuk di Sumsel ini banyak yang dari Cek Dandi tadi sudah ada 4 ya Cek ya, di daerah Ogan ya. Kalau dari kita itu yang paling banyak, kabupaten yang paling banyak tinggalan manuskrip aksara ulu itu di daerah Morainim.
1: Okay, nah,
0: Morainim ini dari data kita yaitu hampir 30-an manuskrip aksara ulu, walaupun beberapa manuskripnya itu sudah korup ya, sudah rusak, agak sudah tidak lengkap, tetapi untuk wilayah yang saat ini terbanyak manuskripnya itu di daerah Morainim. Beberapa tempatnya itu yang saya habis pendataan kemarin yaitu ada di daerah Ujanmas juga, Ujanmas di daerah Ujanmas Lama desanya, terus juga di Kemayoran di Muara Enim, dan juga di Darmu Lawang Kidul. Nah, daerah-daerah itu yang mempunyai tinggal naskah ya, ada banyak lagi, dan ada yang di daerah Lahat juga. Lahat itu hampir beberapa naskah juga, yaitu ada di daerah Merapi, Desa Padang, dan juga di Lebak Budi. Nah, di Lebak Budi ini yang sangat menarik itu adalah isinya tentang sambung ayam atau pertandingan adu ayam.
1: Baik, Cek Dandi dan Cek Dona, kita lebih bahas lagi nanti ya. Tertarik sekali dengan beberapa tradisi yang Cek Dona katakan tadi. Dan pemirsa Era Rinet, tentunya kita akan kembali lagi di obrolan budaya dengan tema kita aksara Ulu, literasi kuno mencatat budaya di wilayah Huluan Sumatera Selatan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: Baik pemirsa, penonton RRI Net, malam hari ini kita kembali lagi di obrolan budaya bersama RRI Palembang. Tonton apa yang Anda dengar. Kita kembali akan ngobrol bersama Cek Dendi dan juga Cek Dona tentang Aksara Ulu. Jadi tadi kita sudah jelaskan juga Aksara Ulu ini seperti apa, ditemukan di mana, dan macam-macam aksara ulunya juga sudah dicontohkan sama Cek Dandi dan juga Cek Dona. Tapi kali ini kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang aksara ulu yang mana di tahun 2026 apakah masih sering dipakai sama masyarakat atau sekarang sudah ada beberapa peraturan daerah yang mengharuskan aksara ulu ini digunakan untuk menandai nama jalan di daerah tertentu. Nah, langsung saja kita tanya sama dua narasumber kita bersama Cek Dona dan juga Cek Dandi. Kira-kira nih Cek Dona dan Cek Dandi, kenapa sih aksara ulu itu sekarang di 2026 ini jarang sekali digunakan? Tapi di beberapa daerah Cek Mita juga pernah lihat bahwasanya masih dipakai untuk menamai satu jalan. Jadi kayak ada huruf Latinnya, huruf bahasa Indonesia, di bawahnya ada aksara ulunya. Nah, kenapa itu tidak digunakan di beberapa daerah yang seperti yang Cek Dandi dan Cek Dona katakan tadi, daerah-daerah yang memang benar-benar ditemukan aksara ulu ini tadi, Cek?
1: Baiklah Cek Mita, kalau untuk di wilayah saya ya, di wilayah Lahat, alhamdulillah tahun kemarin itu sudah pemerintahnya sangat giat mengaplikasikan aksara ulu, baik itu ke pelang jalan di Lahat. Kalau Cek Mita jalan-jalan ke Lahat, bolehlah nanti saya temenin lihat-lihat aksara ulu. Dan di mana di kantor bupati juga sudah beraksara ulu. Dan alhamdulillah juga seluruh nama sekolah SD SMP itu sudah banyak yang menggunakan pelang namanya beraksara.

0: sendiri sebenarnya.
1: Baik. Nah, kalau dari Cek Dandi gimana nih Cek Dandi?
2: Untuk situasi di Ogan Komering Ulu terutama di Batu Raja, sejauh ini belum ada Cek Mita ya kalau terkait peraturan formal ya, baik itu peraturan bupati ya dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk concernnya dari pihak Dinas Pariwisata Kebudayaan memang sudah ada untuk pengembangan Surat Ulu dan juga dari Dinas Pendidikan. Ini mungkin semoga di satu saat di kedepannya ada tindak lanjut lah mungkin untuk pengembangan aksara Ulu di wilayah Ogan Komering Ulu ya. Tapi secara informal di lingkungan masyarakat ada beberapa masyarakat yang memang masih peduli. Ada beberapa sekolah secara informal mengajarkan Surat Ulu kepada murid-muridnya. Dan ada beberapa juga di kantor pemerintahan mungkin secara informal mereka meletakkan Surat Ulu sebenarnya meskipun belum ada aturan resminya gitu. Nah, kalau untuk nama jalan sejauh ini memang belum ada ya, tapi sejauh ini masih swadaya dari masyarakat atau yang masih punya perhatian tersendiri terhadap Surat Ulu itu sendiri sebenarnya.
1: Baik, berarti memang dari beberapa daerah juga seperti kata Cek Dona tadi di daerah Lahat sudah mulai digaungkan lagi aksara Ulu ini, tapi untuk di Ogan Ilir ya, di Ogan Komering Ulu, di Batu Raja terutama, itu mungkin masyarakatnya yang sudah mau menggunakan lagi. Nah, kalian kan orang-orang anak-anak muda, komunitas-komunitas muda yang mana mempelajari tentang aksara Ulu ini. Seperti apa sebenarnya tantangan di era modern zaman sekarang yang semuanya serba digital, yang teman-teman seusia kita ini seringkali lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial. Tantangannya seperti apa sih untuk memperkenalkan kembali aksara Ulu ini kepada generasi-generasi seperti kita saat ini?
3: Pastinya banyak ya Cek Dandi ya, mengenai aksara Ulu, apalagi saya dengan Cek Dandi 2019 ya kita mulai
2: 2019
3: media sosial mengenai aksara Ulu. Karena kita tahu ya, waktu kita masih segelintir orang ngapain belajar aksara Ulu, apa pentingnya ya belajar yang kuno-kuno ya, apa enggak ada pendapatannya juga, ekonomisnya enggak ada gitu ya. Tapi setelah kita kenalin aksara Ulu, baik Cek Dandi dan saya lewat komunitas, lewat pribadi juga mengenalkan lewat YouTube ya waktu itu tentang aksara Ulu, cara tentang sejarahnya lah, tentang perkembangan, tentang cara menulis aksara Ulu itu kita sudah informasikan ke media sosial lewat YouTube, IG. Yang pastinya kalau kita ke IG ya, karena generasi muda seperti kita ini, Gen Z ini lebih banyak menggunakan Instagram ya. Nah, tantangan lainnya ya tadi ya, karena aksara Ulu itu harus bisa menjadi muatan lokal. Ya, saya berharapnya aksara Ulu itu harus mengakar lagi di buminya sendiri. Karena penting ya bagi kita untuk menjadikan itu mengakar di masyarakat, bukan cuma pelatihan, sudah pelatihan bubar gitu. Kebanyakan kita kan sudah pelatihan bubar, tetapi ada beberapa yang menindaklanjuti, melanjutkan, masih bisa paham. Dan menariknya lagi 2026 ini Cek Dandi ya, media sosial aksara Ulu itu banyak gitu. Paling banyak
1: berkembang, ya,
3: berkembang banyak yang mulai bermunculan membuat Instagram. Bagi kami bukan masalah bersaingnya, tetapi bagi kami inilah yang kami inginkan. Karena aksara Ulu gak bisa saya sendiri, Cek Dandi sendiri, atau pemerintah yang satu aja sendiri, gak bisa. Tetapi aksara Ulu ini aksara kita bersama yang harus kita lestarikan bersama-sama. Biar generasi berikutnya tetap terjaga. Sebagaimana kita contoh kayak Jepang punya aksara kanji, Korea punya aksara hangulnya. Kenapa kita tidak bisa gitu dengan kita sendiri yang punya tinggalan manuskrip itu sendiri, Cek?
1: Baik, kalau itu tadi dari Cek Dona. Kalau dari Cek Dandi, Dandi gimana nih Cek Dandi?
2: Kalau menurut saya terkait dengan ini sih, pertama adalah hambatan ya, tantangannya itu adalah keterasingan, asing. Karena generasi muda itu sangat asing dengan identitas tersendiri. Dengan punahnya ya Surat Ulu ya, sekitar penulisan ya, jadi kondisi ya. Buat anak muda itu ngeliat, ini apa sih itu ditulis? Kadang itu yang menjadi asing. Jadi kalau mereka enggak kenal, mereka enggak ada ketertarikan atau rasa sense of belonging ya, atau memiliki. Itulah peran kami melalui media sosial turut untuk mengangkat atau setidaknya membuat orang itu terbiasa atau mereka tidak asing, penasaran mengenai Surat Ulu itu sendiri sebenarnya. Nah, dan terkadang karena keterasingan itu kita menganggap tulisan Ulu itu suatu hal yang mungkin

0: teatral mungkin. Mungkin kita pernah di lapangan mengalami hal yang sama mengenai naskah-naskah suara ulu yang mungkin disakralkan. Nah, itu karena ketidakmampuan dari pemilik naskah dalam membaca tulisan ulu itu sendiri sebenarnya. Jadi tujuan kami adalah menghilangkan keterasingannya dulu, sehingga tumbuh dari masyarakat rasa penasaran, curiosity, dan juga keinginan untuk mempelajari dan melestarikan surat ulu itu, kira-kira kalau dari.
1: Baik, berarti menghilangkan keterasingannya terlebih dahulu dari anak-anak muda zaman sekarang melalui media-media seperti media sosial dan juga mungkin ada beberapa media lain. Nah, kalau untuk di sekolah sendiri ini diajarkan nggak sih untuk aksara ulu ini, Cik Dani dan Cik Dona? Biasanya kan kalau di Palembang nih baru aja kemarin tahun lalu kalau nggak salah muatan lokalnya itu belajar bahasa Palembang. Hmm. Nah kalau untuk aksara ulu ini di sekolah sudah ada belum sih untuk muatan lokalnya?
2: Kalau untuk wilayah yang sudah bergerak ya, tetapi dia nggak menampakkan aksara ulu, tapi budaya seluruh wilayah, yaitu adalah wilayah Linggau ya. Kalau untuk di Lahat itu sudah ada sih beberapa sekolah sudah menggunakan aksara ulu. Itu gurunya langsung yang mengajarkan tentang aksara ulu kalau untuk di sekolah.
1: Baik, dari Cik Dendi?
0: Khusus di Batu Raja secara formal belum ada ya. Biasanya dia disisipkan di pembelajaran seni budaya. Itu memang tergantung dari gurunya yang membawa. Terkadang karena ada beberapa guru minta rekomendasi dari kami, dari aksara organ ya, dari kami. Jadi kita berikan materi tentang surat ulu, jadi dari mereka sebagai bahan ajar untuk selingan mereka di seni budaya. Jadi kalau untuk khusus belum ada sebenarnya secara formalnya itu kalau dari kami.
1: Baik, Cik Dani dan Cik Dona, ini kan dari tadi kita lihat-lihat lagi nih contoh-contoh yang Cik Dandi dan Cik Dona bawa. Tadi sudah kita jelaskan beberapa. Nah, kalau untuk buku-buku ini sendiri, ini didapatkan dari mana sih Cik Dandi dan Cik Dona buku-buku ini? Apakah sudah ada di perpustakaan-perpustakaan daerah atau memang diperjualbelikan?
2: Baiklah, Cik Mita, aksara ulu ini, ini karya saya ya, 2022 kalau nggak salah. Ini edisi revisi yang kedua ya, tentang aksara ulu Sumatera Selatan. Ini sudah diperjualbelikan, ada perpustakaan juga, dan beberapa, sudah banyak lah yang membeli buku aksara ulu. Dan kita melakukan pengembangan, Cik Mita, karena aksara ulu itu harus budaya yang dinamis, jangan statis. Okay. Harus budaya dinamis, kita kembangkan ke hal-hal lain seperti ada name tag beraksara ulu. Ini sudah banyak yang memakai name tag aksara ulu, di pegawai-pegawai provinsi sudah banyak yang pakai. Terus juga di sekarang saya lihat di Lahat juga sudah menggunakan name tag beraksara ulu. Nah, pengembangan lainnya banyak sih untuk mengembangkan aksara ulu itu menjadi budaya yang ekonomis, itu saya kembangkan ke batik. Kalau ini baru sel kecil aja tentang batik aksara ulu yang saya buat ya, memberikan identitas baru kita. Selama ini mungkin kita mengenal jumputan atau apa yang lain, walaupun kita tahu batik bukan budaya Sumsel, tetapi dengan karya inovatif yang harus kita lakukan, menghadirkan identitas baru mengenai aksara ulu itu sendiri. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya juga membuat galeri, Mbak Cik Mita.
1: Baik.
2: Ya, galeri itu yang saya inginkan. Saya tahu Lahat wisatanya alam kebanyakan ya. Nah, saya menghadirkan kembali wisata budaya yang ada di Kota Lahat biar menjadi daya tarik juga ya untuk berwisata budaya selain wisata alam gitu. Intinya aksara ulu ini aksara yang harus tetap dinamis dan terus dilestarikan oleh generasi berikutnya, dan harus kolega-kolega lain yang fasilitator pemerintah harus siap mendukung aksara ulu menjadi budaya yang terus berkembang gitu. Terima kasih.
1: Baik. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan sama Cik Dona dan Cik Dandi. Berarti kan teman-teman ini sudah mengeluarkan buku dan juga sudah menjelaskan sama kita beberapa contoh-contohnya lagi ya. Nah, pemirsa RRI Net, kita nanti akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tentunya kita akan ngobrol lagi bersama narasumber kita hari ini. Tetap bersama kami di RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Kembali lagi kita di obrolan budaya bersama RRI Palembang, tonton apa yang Anda dengar. Pemirsa, kita masih dengan tema kita pada malam hari ini ialah Aksara Ulu, Literasi Kuno Mencatat Budaya di Wilayah Huluan, Sumatera Selatan. Kita kembali akan bersama dengan narasumber kita, ada Cek Dendi dan Cek Dona. Kita akan melanjutkan obrolan kita pada malam hari ini tentang nilai budaya dalam bahasa Aksara Ulu. Jadi langsung saja kita tanya ke narasumber kita, ada Cek Dona. Bagaimana nih Cek Dona nilai budaya dalam naskah-naskah aksara kuno untuk saat ini?
2: Menilai nilai budaya aksara ulu, apalagi kalau kita kaitkan tentang sejarahnya ya, bahwa aksara ulu itu bisa menjadi satu nilai yang menjadi apa? Menjadi administrasi ya untuk sekarang ya, salah satunya yang saya kami temukan di Komring itu administrasi untuk dagang mereka seperti kain, ada menyebutkan gold juga, uang. Nah, itu untuk administrasinya ya. Kalau secara nilai lainnya yang menariknya seperti Islam ya. Nilai yang menariknya itu mungkin kita taunya di Jawa, Islam di Jawa itu kan lewat budaya ya, lewat wayang. Tetapi kita nggak pernah tahu bahwa di Sumatera Selatan sendiri sejarah Islam di daerah Ulun itu seperti apa. Salah satunya Aksara Ulu. Yang lebih menariknya bahasanya bahasa Arab, tetapi tulisnya Aksara Ulu. Contohnya di Ujan Mas itu terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu tertulis di Aksara Ulu. Dan saya pikir Aksara Ulu salah satu menjadi media dakwah Islam zaman dulu oleh leluhur kita. Tetapi lebih di daerah kita lebih kenalnya puyang. Ternyata puyang-puyang di daerah Sumatera Selatan ini kebanyakan dari cerita masyarakat yang pemilik-pemilik naskah itu, mereka itu adalah ulama ya. Jadi mereka itu menyebarkan dakwah-dakwah Islam kepada atau wilayah-wilayah Huluan Sumatera Selatan. Itu Cek.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari Cek Dendi, apakah ada naskah-naskah penting nih yang Cek Dendi temukan ketika sedang mendokumentasikan Aksara Ulu ini, Cek Dendi?
0: Kalau untuk yang lokal di lapangan nih, udah jelas ya tadi kita ada 4 naskah yang kita dapatkan ya. Selain di secara lapangan atau by the field ya, kita terjun ke lapangan, kita juga berusaha mencari via dunia maya ya, internet ya. Terutama kita cari melalui koleksi perpustakaan online, terutama juga dari websitenya Universitas Leiden ya, terutama. Ada salah satu naskah kita dapatkan juga dari wilayah Ogan Ulu ya, ditulis di situ. Jadi kita penasaran kan, oh ternyata kita menemukan surat-surat, kompilasi surat-surat dari wilayah Ogan Ulu, Komring Ulu di situ. Terutama untuk wilayah Ogan Ulu, kita berhasil melihat ada 2 naskah. Pertama terkait dengan naskah Sair Sardundun, yaitu naskah yang dipakai sebagai mantra untuk acara pernikahan yang pertama. Yang kedua itu adalah terkait tapal batas marga Bindung Lawang Kulon. Nah, jadi marga Bindung Lawang Kulon ini kalau di zaman sekarang kita sebut sebagai wilayah Kecamatan Batu Raja Barat dan Kecamatan Batu Raja Timur, atau kita sebut sebagai Kota Batu Raja. Rupanya tapal batas itu sangat relate atau sangat relevan dengan kondisi perbatasan kecamatan sekarang. Itu salah satu bukti kuat ya tentang peninggalan manuskrip sejarah tentang wilayah-wilayah tertentu, terutama di tapal batas. Jadi itu penting nih dalam kita menentukan hari jadi atau apa-apa. Itu salah satu naskah yang luar biasa yang pernah saya temukan untuk di Leiden itu. Kira-kira Cek Nita.
1: Baik. Nah, itu tadi kan dari beberapa pandangan juga sudah kita bahas. Nah, tadi Cek Dendi juga sempat mengatakan bahwasanya ada bahasa Arab seperti Bismillah ya, yang dituliskan dengan aksara ulu ini tadi. Nah, bagaimana sebenarnya Cek Dendi dan Cek Dona tentang pengaruh agama dan kepercayaan di dalam aksara ulu ini sendiri?
0: Jadi gini, kalau terkait Islam ini, kalau saya pernah baca dari bukunya Dr. Wahyu Rizki Andivani ya, dari BRIN ya, Islam dibawa ke uluan ini memang menyesuaikan kondisi lokalan. Bahkan untuk tokoh-tokoh agama itu bahkan punya julukan tersendiri, sebut sebagai puyang, entah sebagai puyang lebih atau sebagai puyang penghulu atau puyang ketip atau puyang sia. Di sini kita melihat bahwa peran Islam juga sangat penting di uluan, terutama melalui sastra tulisan ya, terutama ya, terutama tulisan surat ulu. Seperti naskah contoh di depan kita ya, ada naskah dari wilayah Semidang Haji, dibuka dengan assalamualaikum salah satunya. Jadi di sini pun dengan lokalitas mereka bisa mengenalkan istilahnya agama itu ke masyarakat lebih dekat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Islam disebarkan ke sini itu cenderung ke arah yang sangat damai dan dapat diterima luas di masyarakat uluan. Menurut saya seperti itu, Cek Mita. Jadi dia diterima begitu luas.
1: Mm-hmm. Kalau dari Cek Dona seperti apa, Cek Dona?
2: Hampir sama ya dengan Cek Dandi, lebih ke memang untuk aksara ulu ini mungkin tidak yang sekarang ya, mungkin yang apa tanda baca atau fase dalam penyebutan bahasa Arabnya enggak sekarang, tetapi lebih ke bahasa lokal. Lokal masyarakat saat itu seperti menyebutkan nama bulan-bulan, misalnya bulan Ramadan kan kita nyebutnya bulan Ramadan, tapi di naskah ulu dibaca ramalan gitu, tertulis ramalan. Dan beberapa yang lain juga, yang assalamualaikum tadi bukannya langsung assalamualaikum, bukan, tapi ada huruf A, salamu, ala, lanya itu kadang i-nya dibalik gitu, i-nya dibalik gitu. Jadi kadang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam pastinya. Jadi lebih ke kaidah-kaidah kolokalan. Dan tadi Cik Dandi sudah nyebutkan, dan menariknya di uluan ini masih pengaruh kepercayaan sebelumnya. Mereka masih menyebut Nabi Muhammad itu bukan Nabi tapi Dewa. Menyebut Allah juga masih Dewa Allah, Dewa Muhammad. Mereka masih menyesuaikan keadaan saat itu dalam mengenalkan ajaran Islam tanpa merusak apa, merusak kepercayaan sebelumnya. Yang pastinya kenapa dari pemikiran saya, kenapa di daerah huluan itu sangat mudah menerima ajaran Islam, karena memang sepertinya dari daerah huluan ini agamanya hampir mirip persiku ya, karena yang dikenalkan itu tauhid, tauhidnya, bukan syariatnya yang disampaikan. Karena pada zaman dulu yang penting orang masuk Islam dulu, bukan orang memahami syariat dulu. Tetapi ada naskah-naskah ulu juga yang sudah mulai cara, tata cara sholat itu sudah ada niat sholat sholat maghrib kalau nggak salah, sudah mulai ditulis, salah satunya di daerah Gunung Batu, daerah Oku Selatan. Saya pernah ke sana dan lumayan wilayah ke sana itu hampir 9 jaman. Menurut saya itu yang pengaruh Islam itu.
1: Baik, berarti sebanyak itu ya perjuangan untuk mencari tahu tentang aksara ulu ini, Cek Dandi dan juga Cek Dona. Nah, kalau dari komunitas budaya sendiri, mereka ambil peran juga atau tidak dalam pelestarian aksara ulu ini, Cek Dandi dan Cek Dona?
2: Kalau komunitas komunitas sebelumnya yaitu komunitas aksara ulu sudah melakukan sangat giat-giatnya ya, kami aksara ulu di Kota Palembang, kegiatan-kegiatan event collab sama pemerintah provinsi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengenai pelestarian aksara ulu, dan sudah sangat luar biasa lah kalau menurut saya untuk saat ini, Cek Mita. Dari mungkin pelatihan, sudah pelatihan kerjasama dengan Bina Dharma yang membuat aplikasi aksara ulu, dan bisa di searching di Google Store ya tentang aplikasinya, ada aksara ulu dan Akas, itu bisa untuk teman-teman mau menulis nama teman-teman di sana untuk bisa menulis aksara ulu. Dan saya pikir perkembangan ini semakin luar biasa sekarang ini. Setelah saya buat pon, setelah ada teman-teman Cek Dandi juga mengenalkan lewat media sosial, saya pikir aksara ulu sekarang itu kalau dulu 2% 3% mulai naiklah 40% 50% untuk aksara ulu, tinggal bagaimana setiap daerah Sumatera Selatan melestarikan aksara ulu lagi tinggal.
1: Baik, nah kalau dari Cek Dandi sendiri kan dokumentasi pastinya berhubungan dengan media sosial. Nah, kalau untuk media sosial saat ini, Cek Dandi, seberapa membantunya sih dalam mendokumentasikan kembali aksara-aksara ulu ini, Cek Dandi?
0: Kalau terkait media sosial, terutama dari Aksarogan, sangat terbantu ya dalam memasarkan, mempromosikan surat ulu ya. Terutama juga media sosial ini turut menjadi media untuk mendapatkan informasi ya. Kita diberikan informan bahwasanya ada naskah ini, kita dapat temuan naskah ini, tak tolong ke sana kira-kira gimana ini naskahnya, pemahaman apa. Nah, disitulah kita menjadikan media sosial sebagai apa ya, penunjang lah istilahnya, penunjang besar ya dalam kesuksesan kita dalam mempromosikan surat ulu. Dan sisi lain juga di sini semakin banyak orang yang bisa kita gapai, dan semakin banyak juga orang semakin terbantu dalam mencari tahu atau penasaran atau butuh korespondensi mengenai surat ulu. Kurang lebih begitu, manfaatnya luar biasa.
1: Baik, terima kasih dari C. Dona dan juga C. Dendi ya. Kali ini sebagai penutup obrolan kita di obrolan budaya bersama RRI Net ini, C. Mita meminta mungkin harapan dari C. Dendi dan C. Dona untuk pelestarian aksara ulu ke depannya.
0: Oke, kalau dari saya ya, terkait surat ulu ini, diharapkan surat ulu ini tidak asing lah, kita menghilangkan keterasingannya terlebih dahulu. Ketika suatu hal tidak menjadi asing, maka dia akan begitu dikenal dan menjadi apa ya, sangat memancing penasaran lah di masyarakat kurang lebih. Jadi dengan menciptakan rasa kenal, itu akan perlahan-lahan menumbuhkan rasa penasaran di masyarakat, menumbuhkan rasa keinginan untuk memiliki. Jadi harapan kita itu adalah aksara ulu ini, surat ulu ini punya sense of belonging sebagai kebanggaan identitas kita, terutama sebagai masyarakat Sumatera Selatan ya terkhususnya. Jadi kita bukan hanya untuk kini ya, tapi untuk di masa depan sebagai bagian dari identitas kita yang kuat.
1: Baik, kalau dari Cik Dana seperti apa harapannya?
2: Pastinya aksara ulu akan mengakar kembali di buminya sendiri. Pastinya dengan cara apa? Kolaborasi, bersama-sama, tidak bisa sendiri. Dan siapapun ingin mengenalkan aksara ulu, silakan. Karena ini aksara kita bersama. Saya yakin 1, 2, atau 5 tahun lagi aksara ulu enggak terasingkan lagi.
1: Baik, terima kasih C. Dendi dan juga C. Dona sudah memberikan kita banyak sekali informasi tentang aksara ulu. Jadi pemirsa, aksara ulu ini sedikit kita kilas ialah literasi kuno masyarakat Huluan Sumatera Selatan yang digunakan untuk mencatat adat, sejarah, dan kehidupan masyarakat. Jadi aksara ini memiliki ciri khasnya tersendiri serta menjadi bagian penting dari identitas budaya daerah. Namun memang penggunaan aksara ulu ini mulai berkurang akibat modernisasi. Dan semoga obrolan budaya kali ini dapat membawa wawasan sekaligus menumbuhkan kepedulian kita terhadap pelestarian warisan budaya. Saya Mita Dwi Indasari, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di perbincangan budaya selanjutnya atau berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
4: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
5: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah,
7: untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dudulurku di mana bae berado. Bertemu lagi kita di malam hari ini, malam Jumat ya, merinding-rinding sedap ya. Kita bertemu di Senjang Sekayu ya. Malam hari ini bareng Cik Gaya, Mak Mano kabar kanti-kanti gale-gale ya. Semoga be dalam keadaan sehat ya. Terus juga tetap semangat yang pastinya. Dan yang pasti tetap sumringah, wah sumringah ya. Di

0: 107.3 35 1665 di Senjang Sekayu. Cik Gaya atur ribai Pak Dodor yang nak berpartisipasi di suasana malam hari ini, ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini wong langkan.
1: Wong langkan separuh, wong gancing separuh.
0: Oh, wong langkan separuh, wong gancing separuh.
1: Jadi artinya kok kata wapit langsing katanya.
0: Oh, langsing, langkan ya, gasing
1: ya. Iya, langkan gasing. Jadi kalau gasing tidak masuk, langkan lah masuk.
0: Benar.
1: Kalau gasing masuk, langkan tidak masuk.
0: Iya.
1: Apa kabar Cik Gaya?
0: Insya Allah sehat.
1: Kalau jadi acara Sekayu nih ya?
0: Senjang Sekayu. Iya,
1: jadi apa namanya kopi Gaya?
0: Kopi Gaya? Tidak. Menurut Cik Penjelangkan.
1: Iwan jadi kata pilih lah, miss call.
0: Ini omong ke dia tuh.
1: Ya, aja.
0: Mang Pen, kalau menurut Mang Pen dewek kira-kira ya.
1: Iya.
0: Cik Gaya cocoknya dipanggil Kopi apa dipanggil Cik Gaya?
1: Ada, aku panggil Cik Gaya dulu lah kalau aku.
0: Lebih pas ya.
1: Iya, kalau Kopi itu Eli dipanggil Kopi.
0: Oh, Eli.
1: Iya, Eli dipanggil Kopi. Enggak,
0: memang ada nama-namanya yang pas tuh. Kalau Cik Gaya itu memang kalau namung Palembang asli memang di Gaya gitu kan.
1: Iya. Ya kalau nama Sekayu ini enggak ada pas kayak ya. Jadi kalau aku Cik Gaya apa itu kan panggil Cik Gaya apa enggak pernah panggil kopi-kopian.
0: Iya, kalau tapi kalau lagunya tetap diputar lagu Sekayu.
1: Kalau lagu tetap lagu Sekayu.
0: Kalau panggilan enggak apa-apa. Iya.
1: Oh, ini ada Papa Weni juga dari Sore Daun Pistol.
0: Lagu apa nih kira-kira, Mang Pen?
1: Ya kalau lagunya minta baik, minta dengan Cik Gaya baik. Kan aku milih kan juga Saro Cik Gaya yang milih kan.
0: Koyongku?
1: Nah, jadi lagu.
0: Koyongku ya.
1: Kalau Cik Gaya yang milih ke lagu kan aku siap kalau.
0: Siap, mantap.
1: Iya. Tidak ada Bang Yus ya, Jom pasir skor, langsung dari senior ya.
0: Lanjut, kirimlah tu siapa?
1: Kirim juga di dapur banyak. Baru balik dari ngundang juga Cik Gaya hari ini. Iya, ada wakna acara nikah ke Anwar ini juga kan. Jadi ngundang ini sampai jam 5 baru selesai. Ya hari ini ada monitor aku dari radio ada perempat. Malam ini monitor aku Cik Gaya pulang pasnya. Ya kirim juga ada Mbak Pipit anu CPP di talang anu di talang betul tu ya sama Kang Mamannya ya. Ada dok sore lain. Ada juga Sisi sama Juni di Kelaju. Ada Anggi, Cela sama Bunda Eleta ya. Di Bunda Eleta di Kereta Pati. Ya kalau itu ada Mang Adi Sukarami, ada Robi juga ada Makasih.
0: Ya.
1: Ada dia anu itu Mang Adi di Sukarami yang ngambil di Artawala juga tuh. Ada Iwan Jani lagi kecil-kecil kakinya sekarang ini. Dia banyak pesanan. Ya anu lagi goyang-goyang. Sudah tahu ada semua Pak Darmawan ada juga anu Mang Bus Bibus di ya wapet juga. Ayo putra bater, kaki pun di sekolah anu ada juga, tak perlu nanti sekolah. Ya ada juga siapa Hendra Kartini tajam. Ya ada Mang Yus tadi kan ya. Mang anu tu Hendra tu sibuk ni banyak pesanan, mana sopanya naik uang banyak pesanan diantar kan. Ya ada Bang Napi juga di Jakarta, Mang Helunya, Mang Tosa juga ada BMI, ada juga Eli anak beranak, ada Asmi Aspin, ada juga itu siapa lagi, ada Hendra Kayangan, ada Mang Yasin Tengah Buntung, ada Saru Mbawati Pemulutan, ada Putra Banten tadi, ada Akbar, ada Alisa, ada Andra Indri, apa saudari barang ibu, galau-galau wae. Iya, buat Cik Gaya bersama Mangal, ada Mangal.
0: Mangal atau di Jabah?
1: Oh, di Jabah, ya Nadia juga nah, Nadia lupa dengan cerita dengan Ani Kenten. Ada Bunda Ida Arif itu, galau-galau wae. Buat Cik Gaya, saya selalu jaga kesehatan, sekarang ini masih bengek-bengek nih. Jadi mana-mana, karena siang tadi jam 10 di sini alhamdulillah hujannya deras. Ya tapi untung-untung lah orang ngundang. Ya itu beda kayak ya, terima kasih banyak waktu itu. Okay. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di line telepon 0211 351656 nih. Koyong Al. Sehat di Koyong Al nih.
2: Alhamdulillah.
0: Lado ya, tadi tanya Mang Pen tadi.
2: Mang Pen mana?
0: Langkan.
2: Oh, Mang Pen Langkan. Apakah Mang Pennya sehat eh?
0: Ayo kita terima dulu eh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar?
0: Ngomonglah Mang Al.
3: Apa kabar, Yung?
2: Nggak masuk, pasti berdenging, nggak, Kak?
1: Ah, enggak, Jung. Enggak lagi berdenging, lah benar punya.
2: Oh.
1: Ah, lah dangkat ke bucu pelapun.
2: Ah, ringki.
1: Bucu loteng, loteng.
2: Ah, suaranya ringki malam, Kak?
1: Ringki, suara itu.
2: Ah,
1: merdu nih, suara itu, ya,
0: suaranya baik yang ringki, uangnya ida. Uangnya ida. Uangnya ida. Uangnya ida, uangnya. Jici Asmi. Jici Asmi ringki itu. Uangnya Jici Asmi wae yang ringki.
1: Mantan-mantan aku ngomong ku ringki nih aja.
2: Ini bukan ringki,
0: ringke. Ringke udang.
2: Ai.
1: Apa dia gak bayung situ, Jung?
2: Ah, ini nah, ketak-ketak ini nah.
1: Iya. Dia makan belum?
2: Apa? Kalau dia ngape, kalau sudah ngape? Ah, ngape?
1: Kalau dem. Alhamdulillah. Ah. Kalau lu makanlah dulu.
2: Salah. Kalau sudah alhamdulillah. Kalau lu tahan ke dulu.
1: Itu jadi salah.
2: Iya kan? Mulah pertahan ke dulu.
1: Nah, jangan dan berdenging-denging lagi itu.
2: Ah, itulah. Lagi apa?
0: Halo.
2: Nah?
0: Halo.
1: Oh.
2: Hujan tadi yung sana yung.
1: Ah, dak yung gedang bae kelebu yung.
2: Oh, banjir dak?
1: Dah, cuma sebatas kaki lah, Yung.
2: Ah, namanya banjir,
1: itu Yung. Jadilah, hitung-hitung lurus pinggang.
2: Ah, bagus.
1: Biar... Koyung al gak galak, jika nulung.
2: Apa?
1: Koyung al gak galak nulung.
2: Galak, siapa yang gak galak?
1: Hah?
2: Ah, ngakan kanceku.
0: Nggak galak berkancir dengan dia?
1: Bukan kancir, kanti.
0: Nggak galak berkanti dengan dia? Nggak galak berkanti dengan dia?
2: Nyenang ke dia baik kami.
0: Tapi kanti ini bisa kawan, bisa juga cewekan.
2: Kalau cewek itu linjangan.
1: Kule.
2: Kule apa? Kule apa?
1: Bukan kule, kule.
2: Oh.
0: Sekamulah, segala kamu.
2: Dah, Yung.
1: Enggak betino toh dak
2: kayak. Ah, pegateng atau belekateku, Yung. Ah.
1: Oh. Oh. Kalau betino toh dak?
2: Betine.
1: Betindo.
2: Oh, beraes, beraes.
1: Betindo bawa pisang.
2: Oh, betedu.
1: Becewean bawa pisang.
2: Bunti kayu bae ngah tu. Enggak lah ngah bunti kayu.
1: Nggak, emang alir zaman awal masih itu galak bunti kayu.
2: Tidak, kalau nggak galak kami putih lagu apa bunti kayu ya?
0: Janji bunti kayu.
2: Janji bunti kayu.
0: Temu dengan?
2: Temu dengan?
0: Dulung lamo. Dulung lamo.
1: Ada boleh dulur emang alir.
2: Nggak tuh lah, dulur nggak tuh lah sih. Denjok kacang laju. Jok bisa melaju.
1: Ngopin ya kalau bisa.
2: Sampe cak nga kan galak-galak.
1: Nggak, dia udah galak juga.
2: Nah,
1: mending sen, nah galak gue sen. Sen kanan, sen pegai.
2: Pegai ya? Acara ini banyak bahannya pegai ya dia nih.
0: Iya. Tapi dia sudah dibantai malam-malaman itu kan.
2: Oh iya.
1: Ada-ada boleh ngebantai terus, Yung. Oh ya, anak teganya, Yung. Yang tua, Yung.
2: Penelpon
1: sayang
2: kan. Penelpon ke berapa enggak, Yung?
0: Sape? Sape ngate kenye? Sayang dengan dia, Kak.
1: Datang benar.
0: Sape?
1: Sayang.
0: Enggak sayang dengan dia. Enggak tidur jabo, Yung Al. Sayang dengan Uhang Ika, tidur jabo enggak?
1: Sampe lebih dia nelpon ku tadi. Ada lah 2 jam.
2: Inilah namanya P. Nyari bahan yang enggak kate ini, P.
1: Enggak apa-apa, Yung. Jujur wae enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa. Sangke uang
1: P. Itu ngobrolin biasa-biasa
2: wae. Sangke uang P. Yonian P. Minta dikate kehebat lanang kak.
1: Gua yang azaman itu enggak ini pun P dia, P. Gimana mah pun kamu kenal pun dan kata terus.
2: Apa nyengang?
1: Kita kan berdulur.
0: Nggak galak berdulur dengan dia?
2: Tak sudi.
1: Berdulur yang
2: kuyung.
3: Kalau kau yang galak dulu nih, kau lagi buat gas sertifikat
2: Tak galak, ku.
0: Gak galak Biung.
2: Enggak.
0: Di buat sertifikat rumangan tanah nih, Biung.
2: Kung ganpe dengan dia kak.
3: Kalau dulu nih, kau ada sertifikat Biung.
0: Sertifikat apa? Tanah wakaf.
2: HGB ini. HGB.
0: Bukan dia ni, ini jadi sertifikat ODGJ.
2: Oh, ODGJ. ODGJ yang ini.
0: Iya, kan yang kalau yang itu kan sakat terjepit. Nah,
2: tapi
0: jadi dinjonya sertifikat sakat terganggu.
2: Tapi ada syarat nyopi dengan yang nyopi.
3: Itu aku pegayan nyingin bahan sampai yang masih belakang gua ada yang bahan catat segala
2: bagi wai tempat catat. Katanya boleh jadi anggota ODGJ ini, Pi, katanya Pi. Ada syaratnya, Pi. Sebulan tak mandi.
0: Sama cak dia.
2: Ah, iya.
0: Sama cak dia. Dia lebih dari sebulan. Lebih sebulan.
2: Tak mandi. Sampai rambut dia gimbal.
3: Aku mandi nunggu banjir
2: Dayung. Mandi nunggu banjir.
0: Dia ini kan dulurnya itu banyu. Jadi ngatu telah tadi berpikirlah Kuyung Al kalau nak jadi bedulur dengan dia kak yang dia kak ni berpikir mang ini aku Kuyung Al kalau ngapo dia nak nyiap ke sertifikat ODGJ
2: sertifikasi
0: apa gangguan sagap gangguan sagap kan Denian sagap terganggu sagap terganggu
2: dia ini pik berarti pik ODGJ tertatar
0: tertatar karena dia ada sertifikatnya
2: ada penatarannya ini
0: ada berminat naftar lah dengan Aspin
3: datang tuh Kuyung Al berminatnya apa mana itu pik
0: nah naftar nih nggak ada dia. Nggak ada yang ngomong saya itu.
2: Nggak macak-macak.
3: Mau mana emang Kuyung Al yang minat
0: ya? Katik lah Kuyung Al nak minat model-model mereka.
2: Dia ini maksudnya nak nyari member.
0: Member untuk ngawani dia.
2: Inilah kak.
3: Aku tak nyari member, nyari dulur
2: lah. Ini kak namanya Pik Madesu.
0: Dia nak jadi dulu, nyari dulu.
2: Apa yang nggak tahu Madesu?
3: Membetul.
2: Masa depan suram.
0: Itulah biasa. Yang luar biasa kalau nyebut Madesu tu. Madesu dia kak panjangannya mandi sungkan.
3: Mandi sungkan.
0: Iya, itulah makanya dia tu ODGJ.
2: Ini termasuk ini cak Ipe. Ini ODGJ yang bersertifikat.
0: Dengan gangguan
2: sarap
0: terganggu. Kalau Wapet kan bininya sarap terjepit. Kalau ini sarap terganggu. Jadi kita maklumi baik kalau sarap terganggu ini inilah modelnya.
3: Alhamdulillah Wapet tunggu rumah lah sembuh terjepitnya.
2: Alhamdulillah.
3: Kali ngurun.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Oh Nadia nak masuk.
0: Sabar.
3: Dulu ya.
0: Dio sayang, Nadia idak.
2: Lemak idak ini, Pik. Dio sayang.
0: Nadia muntah.
3: Nadia sih, dia lah dapat sertifikat jadi dulur.
0: Nadia dapat sertifikat ODGJ.
3: Aku tidak ngomong ODGJ, aku ngomong dulu.
0: Nadia jelaskan. Tolong, Nadia jelaskan. Jelaskan, Nadia. Dia ngomong Nadia dapat ini sertifikat. Kalau sertifikat yang di Dio tuh, yang lisensi itu ODGJ masalahnya.
2: Bakal diajaknya Pik Kuyung Widede.
0: Dah enggak nak lagu apa enggak tadi?
3: Oh lagu apa Yung? Dah aku nurut kena dulur ke tuwe tadi. Nah, dia nak minta janji putih kayu. Nah, dia minta baik.
0: Janji putih kayu.
3: Oh, lagi dia dah alat dulur yang ku mendak turun minta lagu.
2: Siapa kek ngini?
3: Tadi ada janji putih kayu.
2: Kuyung ku jauh.
0: Memang ini kuyung ku jauh lari pinta oleh Mang Pen tadi.
3: Game mulia.
0: Game lah.
3: Ya, 15 menit bae lah.
0: Ya ku pidam kan? Ku pidam kan?
3: Tadi
0: Mang Pendi
3: boleh banyak.
0: Kata Mang Pendi boleh banyak.
2: Ngalah
0: sudah sampai bermeter-meter. Ngalah nggak seketop dengan di bantai tadi kan?
3: Baru 2 menit.
0: Masih kurang aku. Saja enggak, Kak?
3: Baru 2 menit aku.
0: Enggak saya. Ah, congek juga enggak, Kak.
3: Untuk Wain, untuk Widodo, manusia ajaib. Apa lagi, Bang Al?
2: Kalau enggak manusia apa?
0: Hah?
2: Widodo manusia ajaib.
0: Manusia ini kayak gedek.
3: Awalah galak-galak baik galak main masuk lagi. Aku deh tu galak.
2: Waalaikumsalam.
3: Dalam aja galak-galak dulurin ku.
0: Siapa yang galak dulurin kau?
3: Ada pi lagi yang goyong eh nanti baik kalau ada nak dulurin ku lagi request baik aku ya.
0: Iya boleh lagi request. Sertifikat ODKJ katanya.
3: Iya sertifikatnya tak akan jadi yung.
2: Menak dikata kegile.
0: Lanjutlah.
2: Pokok eh.
3: Untuk kubur itu yang selalu kata ya. Ayo semoga rezeki lancar saya selalu.
0: Amin.
3: Selalu dibeli itu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Yo jadi kagak isu mek yo kayak sedikit eh.
2: Au.
0: Au kalah ngambil.
2: Au. Dah kita kan ikut alu. Au.
3: Waalaikumsalam.
2: Kalau orang gile kayak kita malah gile.
0: Oke, okay, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Goyung. Hai, gul. Kau tidur senang batak-batuk gul kau.
0: Inilah calon dolongnya Aspin.
2: Ini
0: yang dapat sertifikat.
2: Ini yang petamu.
0: Petamu.
2: Enggak lah.
0: Dapat sertifikat dia. Dari Aspin enggak ada.
4: Kepedie.
0: Enggak nak dapat ini dapat sertifikat dari Koyong Aspin. Asal enggak galak bedolong dengan dia.
4: Bedolor.
0: Iya.
4: Galak tapi sertifikat.
0: Au, katanya dah pokoknya siapa yang bedolong dengan dia dapat sertifikat.
2: Nah.
4: Sertifikat rumah.
0: Sertifikat ODKJ.
4: Oh,
0: jadi
4: dari rumah kan.
0: Enggak galak kan?
4: Men rumah galak.
0: Sertifikat ODKJ itu ini beradaan dengan sertifikat apa gangguan saraf ya? Saraf terganggu.
4: Nak nyari kejing.
2: Galak nga.
0: Nah. Lah masuk ini lah masuk. Lah masuk ini lah masuk.
2: Lado ini.
0: Lado indikasinya.
2: Indikasi
0: ini lado.
2: Siko.
0: Aspin lah masuk ini. Siko ini masuk lagi Aspin. Catatlah. Ini masuk kategori ini. Sudah lah masuk. Tak ada perlu lagi dites lah sudah kejing lah sudah. Lah kejingan.
2: Tanpa tes
0: sudah lulus dia. Sudah lulus. Jadi bukan, siap
4: cerita.
0: Siap-siap lagi mau sertifikat ODKJ tadi ya?
4: Bukan apa dia cerita.
2: Nah,
4: apa?
2: Agak dulu, kami tanya dulu. Apa dia cerita ya dak? Kamu pacak masuk ini kan tadi monitor.
4: Ini.
2: Apa
4: tadi kan? Mencet.
2: Oh.
4: Aku tadi kan nak nelpon, nak keluar ceritanya kan. Aku kan nyari nomor. Rupanya salah pencet. Nomor keempat masuk. Nah, aku masuk keempat ya kan. Cukup aja nak dilaju kan, jangan dimati kan. Pak diangkat. Nah, cek gaya siarannya kan. Jadi masa ini tidak sengaja.
2: Tidak sengaja, tanpa monitor.
4: Pemonitor.
0: Nggak percaya Yung. Kudak percaya Yung. Nggak percaya. Kudak percaya. Percaya dengan dia nuo ke Tuhan.
2: Yeah.
0: Ida sagul ni balik mana? Yung.
4: Balik ke rumah.
0: Sagul ni balik mana?
2: Ini di kilometer apa?
0: Nah bawa lapin pas.
2: Bawa lah Bang Aspin.
0: Cangking lah dia.
4: Iya emang barang.
0: Banyak gasan kan bela pidem lah 3 kali.
4: Kalau kami kan bawanya ni kan ini pakai roda 4
2: cangking bae ini barang.
0: Apa roda 4?
2: Ini barang menapas ini.
0: Apa roda 4?
4: Mobil.
2: Mobil ponakan kami nak. Aduh, bukan lah mobil ponakan kami.
0: Mobil apa? Tuk. Mobil apa? Tuk.
2: Bumbumel.
0: Mobil iu. Tuk. Ponakan kami 2 tahun ini bawa mobil. Mobil apa nak? Tuk.
4: Mobil truk itu berarti kan.
0: Mobil tuk. Iya. Mobil apa lagi nak? Iu iu.
4: Iu ya.
2: Kalau dia ini tak boleh masuk ke dampak cek gaya.
0: Dia ni ambulan dia ni. Ambulan
2: antara dia. Langsung.
0: Ida, ambulan Mang Al. Untuk diantar ke sana kan?
2: Oh iya.
0: Itu kan pasien itu khusus Mang Al.
2: Tapi dia ni tidak pindah ini, tidak lolo.
0: Tidak lolo, tapi pinter jauh.
2: Tidak, tidak lolo, tapi gilo. Ayo, kupe, aku ini baru masuk pe, jangan dibantai pe.
4: Kali ini acara apa ini?
2: Ah, acara Sekayu.
0: Senjang Sekayu.
4: Malam Jumat.
2: Oh, malam Jumat. Apa kabar Ngayung?
4: Nika ada cak bahasa Sekayu,
0: Nika. Ngapa cak bahasa apa?
4: Bahasa pemulutan dolar.
2: Oh, cak mana bahasa pemulutan tu?
4: Nah inilah cak kami ngomong inilah.
2: Oh, sama dengan penamaran.
0: Memang memang nggak ngomong sekarang.
4: Tidak, ngedem.
0: Oh.
2: Kamu komo gitu.
0: Komo, ya.

0: 10-1.
1: Potongku tembus itu Mas.
2: Nah, cocok ini.
0: Iya benar 10-1-0.
2: Iya, kan.
0: Kalau dibaca?
2: Dibaca.
0: Lolo.
2: Jangan enggak cukup memang Aspen deh dapat kode itu.
0: Baik.
2: Kalah 10-0.
0: Ah. Enggak lalamu enggak masuk.
2: Dengan sendirinya PE dapat.
0: Benar kan?
1: Nyari aku kan.
0: 10-1-0. Heeh. Jadi dengan kata lain, lolo.
2: Tapi biar halus ya gaya ya. Tambahin sasinya.
1: Kemarin tuh aku dengar kan. Cek gaya nyari aku katanya.
0: Iya nak nagih utang.
2: Iya
0: mak. Banyak utang masalahnya. Wajar dicari. Iya dicari karena kau banyak utang. Kaget dari padu kau maaf ya maaf nih ane. Melekatlah deket kan. Pidem kaget kan lum. Nah itu.
1: Biar kaki kita berurusan di sana.
0: Oh udah galak cek gaya nak berurusan di sini selesai nih.
2: Itu.
1: Gol.
2: Oh. Di sana gol. Kalau mayar cuma pakai dolar dak?
1: Di sini?
2: Tidak. Oh, tidak.
1: Pakai real.
0: Tak cengki-cengki pakai real.
1: Real sini kan real yuan kan?
2: Yuan.
0: Iya. Yuan China ya.
1: Terus ada juga
0: di
1: sini.
0: Apa lagi?
2: Ada apa?
1: Iya,
0: dah
1: apa dia?
0: Ada apa?
2: Mangkonyo kalau ngomong
0: pon Sterling
2: banyak perubahan tu.
1: Pon Sterling dah.
0: Sudah lah. Gajak kau nak makin mata uang orang masih saling tukar barang baik.
2: Bakteran
0: baik sudah lah. Takut anu bakteran baik. Aku ada ubi kayu, kau ada apa?
2: Nang komentar.
0: Iya, kau ada nang komentar sudah tukeran. Tukeran sudah, cak takokan kan kau ada real.
1: Iya real, jangan kita.
0: Tidak kau, tidak kau, gigi.
1: Terus itu ini pakai dolar Singapura.
2: Tidak, kalau kau tahu real tadi satu real berapa rupiah?
0: Cibo.
1: 9.000.
2: Oh, salah. Dah masuk.
0: Dah masuk. Dah masuk kategori.
2: Dah dapat masuk kategori.
0: Iya, masuk kategori.
2: Mas Ben, Ciko, Sagul, pemulutan.
1: Satu real kan 9.000 biasanya kan. Kalau aku dulu
2: ke sana
1: itu kan.
2: Ih,
0: ke sana kau.
1: Pernah kami ke sana lah 2 kali kami ke sana.
2: Oh, 2 kali ya.
1: Ya.
2: Oh ya.
0: Itulah. Itu nunggu rupiah naik melonjak tajam nanti itu berarti. Yeah, kalau 1 rial sudah sampai 9.000 tuh.
1: Iya berapa jadi 1 rial itu?
0: Itulah loh Kak dan Katung. Dapat nih memang Al yang Katung tadi 1-0.
2: Iya, ini
0: 10.
2: 10 itu kosong tadi.
0: 1-0 tadi dapat. Lolo. 1 rial.
1: Ini kamu.
0: Ngapo? Kalau kau sakit hati, ye. Mela online dengan Cika ya sama so online.
1: Bukan. Kalau kami Ida.
0: Kan,
1: walaupun kami suko kan.
0: Oh, seneng enggak dikato ya. Ku kato terus kau kaki.
1: Mang Aspi. Di belakang ini kan kaki ini, Bu. Banyak kutuk kami kan.
0: Yo, karena kau masuk kategori manusia terkutuk kaki.
1: Kami ini mana ya?
0: Apa?
1: Kami ini uang paling dicari di perempatan ini.
0: Kang No itu tadi. Satu tadi? 10?
2: 1-0 tadi.
0: Lolo! Lagu apa?
1: Lagu ini be. Penasaran.
0: Ini lagu penasaran.
2: Apa dah ini be?
0: Boleh. Lagu penasaran.
1: Aku kan penelpon ke berapa ini?
0: Aku penasaran. Ini. Kaget ngantuk. Eh?
2: Biarlah cek gaya. Biarlah. Mungkin ini permintaan terakhir.
0: Oh iya di belakang malaikatlah sudah ada. Malaikatlah sudah ada di belakang dia. Tapi kalau model cak dia ni nyambutnya uji malaikat. Dud.
1: Udah. kami ni.

0: Cak apa? Apa?
1: Apa? Oh ini, rambut dari tepung.
0: Apa? Kan? Siapa?
1: Nanya.
0: Nah. Lagu apa enggak tu?
1: Lagu ini gua jaga yang apa? Penasaran band tak boleh ya?
0: Tak boleh, siapa yang ngomong boleh?
1: Ya iya kan, lu kan?
0: Ah, banyak kasar enggak?
2: Ngapain enggak?
1: Gadis ngulak.
0: Hah?
1: Gadis ngulak.
0: Gadis ngulak.
2: Gadis ngulak. Tahu tak artinya gadis ngulak apa dia?
1: Tak tahu.
0: Gadis ngulak ini bujang buntu.
1: Ketika mana ada bujang itu kan gadis. Ketika mana ada jadi bujang itu.
0: Ya itu gadis, gadis ngulak. Bertemu dengan yang ini, yang telepon ini, iya. Bujang buntu.
2: Bukan Cik Gaya. Bujang ini,
0: bujang ayam,
2: bujang tembok.
1: Ada apa? Besok aku tanya.
0: Oh ini. Oh bujang tabok kan?
2: Iya.
1: Besok aku tanya sama kuyung awan mes. Apa iya itu artinya itu kan?
0: Apa?
1: Artinya yang bujang budu tadi kan si gadis ngulak itu kan?
2: Gadis ngulak.
0: Ngapo gadis ngulak?
1: Ya lah kami tanya dengan kuyung awan kan apa benar itu artinya bujang buntu kan?
0: Bukan, Cik Gaya ngomong ke gadis ngulak. Yang ini kan lagu yang minta lah gadis ngulak. Ya, yeah, lagu yang diminta. Yang minta ini bujang buntu.
1: Tidak cak itu tadi.
0: Dah kata kata ngatu waktu conge ngatu ngatu waktu apa cik kita tu lola. Loading lambat.
1: Tidak.
0: Loading lambat. Yang mana yang maksud uang lain yang diakti oleh dia.
2: Lola cepo ni ni.
0: Cepo.
2: Loading lambat cepat lupa.
1: Ya kasihan yang di belakang dia kaya.
0: Pen catatlah pen. Sikok sudah.
1: Kalau kan tak lama-lama tak masalah.
0: Pen sikok sudah pasien.
2: Member.
1: Ya catatlah nomor aku walangnya.
0: Sertifikat siap lah.
1: Ya.
0: Sudah.
1: Untuk apa? Untuk kuyung al dengan kopi gaya ya.
2: Oh.
1: Ucapannya selamat tugas weh.
2: Oh.
1: Sukses selalu ya.
2: Amin.
1: Mohon maaf air batin ini.
2: Belum lebaran gitu. Belum lebaran. Oh lebaran iya.
1: Lagi kami lebaran ke rumah lagi.
2: Aw.
1: Ke rumah kami dewe maksudnya kan.
2: Itulah ke rumah kami dewe. Nah cocoklah tadi.
0: Ya pas.
2: Pas sertifikatnya lah lepas. Kode tadi lepas.
0: Dah
2: cocok.
0: Kode-kodenya.
1: Yo. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Oke. Suka lagi ya.
2: Ini apa namanya tuh yang perdana. Member perdana. Untuk kopi untuk Koyong Aspe ini.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kopi Ita. Kopi Ita mantai lah dua wong dari kopi Ita.
2: Banyak bahan kopi itu. Apa kopi nak melok nak milu pula.
3: Dek.
0: Dak, kopi nak milu, nak milu Aspen tadi.
3: Dak.
0: Nah, boleh apa? Boleh sertifikat.
3: Dek bergerak sih.
2: Mali dak bergerak. Oi, mang Aspen kopi itu Koyong Aspen. Ha, dak bergerak. Ha. Dikit omongan kak. Dalam tapi.
3: Ya, pada ada yang sertifikat itu selalu ilegal.
2: Ilegal.
0: Tapi oleh Aspen ilegalnya itu.
2: Legalnya itu.
0: Tak tahu namanya be ini kan kan masalahnya apa?
2: Iya.
0: Ya kalau kita maklumi be lah kalau Aspen itu legal gitu walaupun itu mungkin kan ilegal sebenarnya. Tapi dilegal kalau Aspen kangno dia itu sangat terganggu. Jadi pacar dimaklumi kalau sangat terganggu. Jadi yang ilegal jadi ilegal oleh dia.
2: Kakek dia ada ini dinas kesehatan pula.
0: Member pertama itu tadi Sagul.
2: Sagul.
0: Sudah.
2: Cocok.
0: Pas. Tanpa kami banyak-banyak cerita tadi dia telah ngomong deh, ngelondong deh.
2: Mengakui deh.
0: Dia sudah. Akhirnya ada member. Kita baca nolong Aspin tu sudah. Alhamdulillah. Kan?
2: Ada kawan gila yo. Aida.
0: Sepuluh satu kosong. Lolo. Uji wong yang lain-lain daging luak Plembang ni nengah gitu kelakang ini. Apalah penyiang sih kok itu nyonya. Apalah sih.
3: sing
0: yang digesakin yo dinyo. Iya, wong tekakak ini apa dia lah Tino itu nya.
3: Aman
0: dek
3: ngerti dem.
0: Oh dem sudah, saya enggak usah banyak-banyak cerita lah eh.
3: Menitir saja.
0: Oh. Ayo, lagu apa? Pe, ngarep dengo.
3: Lagunya ini Pe. Valentine Pe.
0: Valentine, boleh.
2: Tapi alhamdulillah Pe, ku Pe Ita ni Pe, apa cepat nangkep.
0: Penangkep.
2: Tak macam yang lanang tadi kan, nak milu aku sebenarnya. Wong gila-gila.
0: Gila dia.
2: Ini dah ada pendirian. Wong gila-gila lah.
3: Ayolah. Itu ni harus punya pendirian.
2: Nah.
3: Jangan nak milu-miluan.
2: Nah, jangan milu-miluan. Biarlah dia gila, jangan milu gila.
0: Agus punya pen.
3: Bagilah. Yeah. Nak gilir lah jula. Yang pasti kita tetap.
2: Kendak aku tu biarlah dia gila.
0: Yeah. Biarlah kita tetap punya pendirian dan tetap berdiri ya deh.
3: Iya.
2: Tak
3: tahu berdiri apa.
2: Berdiri di kaki sendiri. Mak itu.
0: Berdiri bulu kau maku. Ingat dua lanang itu tadi sudah dapat sertifikat dari.
2: Siapa lah bakal nambah sikok lagi tinggal.
0: Iya, siap kage. Aduh bekage. Jangan-jangan yang ada di Ketapati tu.
2: Harus zigzag ini, Pe. Jadi kan cowok, sudah cowok cewek.
0: Tapi kalau cewek agaknya agak sulit, agak sulit kita nemukannya. Cuma kalau di Ketapati itu masuk caknya, masuk nominasi tu. Yang di Ketapati itu masuk nominasi itu.
3: Oh, iya.
0: Tunggu dia masuk lagi, Kak. Tunggu dia masuk lagi.
3: Yang mana itu?
0: Yang di Ketapati.
3: Ini.
0: Yang di satu.
3: Pribadi.
0: Yang di satu.
3: Oh, satu.
0: Satu dulu. Itu masuk kategori itu.
3: Enggak
0: dapat sertifikat. Dapat sertifikat. Dapat jadi member yang kedua dia. Boleh lah Aspen terkumpul juga kaget dia tuh. Dia tuh kartu dia kalau seandainya dia ngumpul apa terkumpul 10 wong jadi dia boleh sikok dia.
2: Dak kalau
0: boleh sikok gawat inap dia nyo.
2: Sudah dapat semua dapat ya. Dapat 3, dapat 4.
0: 10 yo, dia ngomong 10.
2: Nah itu di tatar lagi, Pi. Kita di tatar.
0: Dak dia yang nyari dia boleh bonus. Iya, 10 dia boleh sikok. Sikok boleh sikok kamar. Sikok kamar. Malam di sama obat-obatnya.
2: Dia nak nyari sikok Kepi yang jadi koordinator.
3: Dah dapat tiket, lagi nambah dua. Kalau pun dek, enggak aku. Mantap baik.
2: Enggan.
0: Tak apa-apa. Enggan.
2: Tak apa. Yang galak baik. Yang galak.
0: Karena Aspen ini di sagengnya nian memang.
2: Iya.
0: Yang memang bakal tingkat ke ODGJ-an itu masuk, masuk nominasi.
2: Kalau Saharul tadi menyerahkan diri.
0: Gini sudah. Dari awal lah sudah tunjukkannya. Jati diri dia tuh cak mana lah tunjukkannya. Jadi kami tak pulak terlalu susah, pulak terlalu sago kan?
2: Ibarat ong maling tuh, ibarat ong maling tipe bukan borgol nyari dia, dia
0: yang borgol. Nah, katanya. Itulah sagel. Iya, sagel itu. Jadi kita maklumi lah, itu kan?
3: Kita lama dek nongol.
0: Sekalinya nongol langsung ke DGJ katanya tadi kan.
2: Kita apresiasi, Pi.
0: Apresiasi.
3: Harap maklum.
2: Tapi kalau enggak juga
0: ada minat, Pi.
2: Jatuhi.
0: Melok tes dulu tapi caknya tuh, Pi.
3: Enggan.
0: Nih.
2: Cukup lah, mungkin. Berarti enggak waras, Pi.
0: Dah, mereka juga.
3: Juga komanya Aspen tuh waras juga.
0: Aspen. Aspen sama Sagur tuh waras sebenarnya. Walaupun setengah. Waras.
3: Komanya Aspen. Kalau Soma tuh bini gitu. Bini Aspen.
0: Bagas. Bagas, bagas. Iya, dianya yang setengah.
2: Tidak. Aspen kemarin tuh ngomong dengan kami. Katanya Koyong Al, ngapain aku galak ngitung pasir?
0: Nah, pedak jiku.
2: Ngitung pasir sampai ketawa.
0: Pedak jiku. Lah kene nian. Apa pedak jiku? Lah ciginya nian memang.
2: pasir.
0: Wajar lah, dia tadi nak nangin juk tadi apa sertifikat tadi. Siapa yang ngalah melok dia?
2: Pasir dihitung sijat, sijat, sijat.
0: Kopi Ita nak kirim untuk siapa Kopi Ita?
2: Apa lagu?
3: Galau-galau baik.
0: Lagu Kopi Ita tadi apa?
3: Valentine.
0: Valentine ada.
3: Nah.
0: Kirim lah, Pik.
3: Kirimnya untuk galau-galau baik, Pik. Mangko lagunya sempat direngek.
0: Direngek kayak lagunya.
3: Subayong ya.
0: Yo.
3: Tuh koyong sama kupe. Hati-hati ya.
0: Yo.
3: Yo, doa yang terbaik.
0: Amin.
3: Ayong,
0: turun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk Kupi Ita.
0: Kupi Ita.
2: Mata Merah.
0: Yo, disengilai sih. Baiklah kalau cah itu yang sudah ada 4 penelpon yang kita dengarkan dulu ada Koyong Kujau, Janji Punti Kayu, Gadis Ngulak dan juga Valentine.

0: dulu, saatnya kita meloi bengkes, beklakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Muang sampah.
1: Ay, cacam, sampah pelombuan. Dari jero guma, di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, Yai, ngapo tu jege-jege tu, Yai? Cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
1: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam.
2: Ay, bagus lah mentah jingok cak ini.
1: Bagus.
2: Artistik rumah kita jadi kejingokannya.
1: Bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam.
2: Jadinya mak mano ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, Yai, siap.
3: Dan besoknya,
1: gaya, oi gaya.
2: Lah ngapo pula, oi Yai, terjeget-jeget siang bolong main hari ni.
1: Oi gaya, ngapo pula aku sedang tidur ni, ado di jabo rumah.
2: Nah, apa Yai ni amnesia? Uji Yai kemarin kan, segala sampah dibersih ke, termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi, dipindah ke tempat sampah, ya dak?
1: Aku tu nyuruh cuman sampah dan barang bekas baik. Jangan sama akunya.

0: 88,4 MHz ya, masih di acara kita, acara Senjang Sekayu bareng Kopi Gaya dengan Kuyung Aleh di 35 15 1656 ya. Siapa lagi yang nak gabung? Nah, di belakang tadi terakhir kita tadi telepon di sesi pertama ada Kopi Ita ya.
1: Halo, boleh bergabung tapi jangan bergabung yang tadi ya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini pas ini. Pas ini. Ini adalah member kedua.
1: Member kedua. Caknya ini bakal jadi koordinatornya ini.
0: Koordinator, ya. Jiji. Jiji. Boleh sertifikat di langsung.
1: Langsung.
2: Mahaba. Sertifikat ndak cak nganjo kan sertifikat.
0: Au enggak pacak belanje.
2: Nyarei.
0: Au. Nah, dia katanya nak nyari member. Kalau boleh member 10 dia boleh kamar siko.
2: Kalau member dapat member lemak macam ditukar ke tak member ini macet.
0: Iya, enggak tuh salah siko membernya. Kaget kan dia kan, boleh boleh 10.
2: Yang di samping itu, kakak yang tua itu kan.
0: Yang mana?
2: Yang di samping.
1: So salah.
2: Yang melok pakai handset itu.
1: Oh, salah. Salah.
0: Siapa?
1: Salah.
2: Siapa?
1: Yang ngakak.
0: Enggak tuh yang dia omong ke Aspin tadi. Nah. Enggak tadi yang paling pas kata Aspin. Enggak tuh yang paling pas katanya.
1: Kate Koyong Aspin tadi. Nih nah. Rapnya lah dikirim ke oleh Koyong Aspin tadi. Daftar nama.
0: Nah, Iwan katanya.
1: Aden.
0: Iwan Ketapati katanya.
1: Nomor 3. Pertama
2: yang ada nama Seliwa. Yang ada di situ.
0: Dah ada nama Seliwa.
1: Ini ada data.
0: Ada data di sini nah.
2: Ada data.
0: Ada data.
1: Berarti enggak ada yang ada.
2: Ada.
0: Memang enggak memang
1: ada 3 yung.
0: Aspen. Sagul.
1: Enggak,
0: pas. Enggak koordinator nak ditunjuk.
2: Enggak nak masuk tadi, enggak ada.
0: Enggak masuk koordinator gitu ini, pas ini.
1: Iya.
2: Enggak masuk.
0: Enggak ngodinin, enggak cari lagi kan telah 3. Nah, enggak cari 7. Pas 10.
2: Oh, kalau yang masuk Kak Yasin nasib. Yasin masuk itu.
1: Masuk.
0: Same dengan enggak
1: dia masuk. Rada-radanya pe Tak ada jingok pe. Kalau Sarwadikan nyerah ke diri.
0: Nyerah ke diri.
1: Ya. Tidak mental.
0: Tak, dia ni kayaknya gelak menolak ke ini kenyataan.
1: Iya.
0: Padahal dia sudah masuk nominasi kan?
1: Iya lah masuk.
0: Iya.
2: Nolak ya setelah
0: nggak tuh bersyukur, yung nggak lah terpilih itu bersyukur, yung hidup namanya banyak bersyukur. Alhamdulillah nggak.
2: Lain syukur.
0: Ngapain nggak jadi mengingat sama itu
1: yung. Koyung Aspin itu kan lah berharap.
0: Iya lah berharap maksud Koyung Aspin kan asosiasi ini atau mungkin uji kita nih perkumpulan ini bisa terrealisasi katanya.
1: Iya kan nak buat.
0: Makanya dibuatinlah sertifikat.
2: Ajak Koyung pen gasing lah ya kalau
0: sertifikat. Sertifikat ODGJ.
2: Itu
0: kan. Mas

0: kaitannya dengan sertifikat apa tadi, nah, Mang Al?
1: Sertifikat ini. Ini
0: apa? Sagap
1: terganggu tadi.
0: Terganggu.
2: Oh, sarap kotor tadi.
0: Iya, sarap kotor.
1: Rencananya Yum kalau
2: sarap udah kotor ya kan. Katanya
1: sarap terganggu
2: lah kan. Yum, katanya
1: sarap kotor. Oh, Yum.
2: Nah, dibersih kan.
0: Nah, ngari masuk ini. Sarap dadeng terjepit, dadeng kotor gini segala macam.
1: Ini bukan terjepit, terselip.
2: Kalau kita sarap normal, tak masuk kak.
0: Itu kan perasaan ngayung, tapi kan lain dengan perasaan wuhang.
1: Maksud
0: enggak baca yung, enggak baca. Kita hidup nih masyarakat nih harus bersosialisasi yung. Ngatu nah itu, ngatu jangan perasaan enggak ini pikir ke, enggak mikir ke mana perasaan uhang. Uhang ngatu ke. Uhang ngatu ke enggak masuk dalam kategori itu.
1: Minimal minimal ngatu yung. Memahami perasaan kau yang aspi, nolak kak.
0: Mak mano broken heartnya. Agak dia ngentuk-ngentuk palak dinding. Dia dah ada broken heart bela lah ngentuk palak dinding.
2: Tujuh kan tu, pokok tak masuk aku. Yasin telah ada bersorong kan.
0: Kalau Yasin ini malam-malam Ika, ini kan memang malam ini nyo, malam apa munggah kalau Yasin.
1: Tidak pe, tujuan kau yang aspin tu pe mulia pe.
0: Mulia. Ya. Biang tidak do pas di sano kage.
1: Tidak.
0: Tidak do dihisap.
1: Tidak katanya cak ini.
0: Tidak dihisap. Cabut langsung. Langsung
1: dicabut tadi. Katanya cak ini pe. Nah. Kalau sudah dapat 10 anggota buat komunitas, kagak dialog di sini.
0: Tidak, bukan. Bukan cak itu. Jadi maksudku sebenarnya bagus sebenarnya benar maksud dia tuh kan. Jadi dikumpulkannya cak itu kan. Karena kan kalau orang yang masuk kategori itu kan, itu tidak akan ini, tidak akan ditanya-tanya di sana kage.
2: Iya benar.
0: Iya, nah.
2: Tapi dia anjok ke mana?
0: Benar kan? Kayaknya
2: orang anjok.
1: Jangan yung, nimbul. Kalau enggak ngomong
0: aja yung. Kan itu. Balik suci yung. Kalau lah sana mau nyuruh maaf. Maaf lah yung ye, maaf.
2: Oh, yang. Maaf
0: ya. Masuk aku kategori. Iya, masuk kategori. Apa tadi yung? Yang masuk kategori.
1: Tanpa hisap.
0: Ya tanpa hisap. Yang masuk kategori ini tadi yang dapat sertifikat tadi itu. Itu tadi. Itu. Besokok harusnya yung. Enggak tuh masuk.
1: Ya,
2: aku galak bersyukur alhamdulillah nembus ni perempat. Jengok yang di bawah tu. Narik-narik ke?
1: Hey.
2: Antaklah kamu gitu bukan?
1: Kami tahu ke mana lari itu. Kami tahu lah lari dia.
2: Bukan malam satu, nomor satu je kemarin tapi sesi kedua kan.
0: Ya nomor satu sesi kedua sombong.
2: Memang ketalak ni ha.
0: Dem layung. Nah itulah kataku pas ya. Masuk tadi kan. Dari omongan ini belah masuk kata kau gini lah masuk. Ayo nganak lagu apa enggak?
2: Lagu semua lah. Ayo tak cari kengeng koyong aldo lah.
1: Cucuk paku bay.
2: Apa?
1: Cucuk paku.
2: Cucuk paku.
1: Iya. Oh pucuk pau.
2: Pucuk
1: pau. Pucuk pau.
0: Aku enggak kalau sage ngengkak yung.
2: Nah itu juga aku salah ngengkak dan dia. Mana entah cucuk paku.
1: Pucuk pau pe.
2: Pucuk apa?
1: Pucuk pau.
2: Pucuk pau.
1: Iya.
2: Mak cucuk paku eh.
0: Alah masuk enggak tuh? Masuk nian memang enggak tuh sertifikat. Boleh lah, boleh sebenarnya. Sama yang banyak cerita lah masuk kategori enggak tuh.
1: SNI ya.
2: Maaf memang asin. Kebetak ke kakak dari keluarga tuh. Ke koyak kan. Jangan-jangan sudah kamu kok koyak. Jangan kan kakaknya.
0: Oh,
2: boleh lah diajak.
0: Kalau sagol dia sudah nyegah ke gigi dari awal sudah kecingan. Iyo. Nah, ngani kalau iyo, kalau ngani ada lagi obrolan-obrolan panjang-panjang lebar langsung kecingan, enggak juga masuk kategori.
2: Nah ini nah, Mang Yasin ini kak miskol-miskol mungkin dia nak jadi anggota. Yang minta sertifikat tadi kan. Ika anggotanya Pak Pet, Ika. Aku
0: enggak galak pula Pak Pet. Pak Pet galak pula. Ay, Pak Fen.
1: Kau yang sawal kan lagi.
0: Jangan-jangan, eh.
2: Kau yang Bauzan, adek.
0: Kau yang Bauzan. Kau yang Bauzan ini gue kalah juga. Nah, Pak Akti banyak, Dem. 10 pas.
1: Adik pitung gue, kau yang adik pitung.
0: Dem, kalau lah cukup 10, Pak Akti pas. Dia dapat sikok kamar, dia. Sikok kamar, dia dapat.
2: Papang.
0: Pengoleannya tuh. Di mana itu lokasinya?
1: Di KM berapa itu?
0: Namo lokasinya tadi kayak keliling mata bapak itu nah.
1: Oh, dah pindah ya, sekarang. Pindah.
0: Oh, itu Fatima ya sekarang.
1: Wai hitam.
0: Oh, lah di wai hitam sekarang ya.
2: Iya.
0: Iya. Dulu di situ lokasinya. Dulu di situ lokasinya dulunya.
2: Pusatnya itu.
0: Pusatnya.
2: Sekarang lah dilempar ke daerah mana sudah. Oke.
1: Tukar goling di itu. Wai hitam itu.
0: Di rumah Aspin.
1: Jadi masih balik lamu RSJ.
0: Payu.

0: Kelaka gila itu memang lah kedingan gila itu sudah tidak apa-apa.
1: Itu yang gila tapi mendobal handalah orang. Kalian yang gila-gila di studio jangan ajak dobu.
0: Aku enggak. Oh, gila. Kalau gila tak jadi penyiar.
2: Kami. Kuda gila.
1: Yang gila tak mungkin pajak nelpon je kan. Benar. Pasti wayang waras kan itu malam ni.
0: Tapi ngatu, tapi tidak apa-apa sebenarnya, Yong.
1: Apa?
0: Ngatu tidak perlu kecil hati sebenarnya. Tadi kata Cik Gaya tadi.
1: Aku
0: betul hatiku. Kopek gaya kan aku mau. Ibarat kata ngatu tidak usah kecil hati. Ibarat kata apa ya? Ngatu tidak lagi dihitung-hitung ini nyo, dusonyo.
2: Ini kalau masuk jadi pasien tanpa tes.
0: Tanpa tes. Langsung lolos.
2: Iya. Ini jalur ini, Pi. Jalur prestasi.
0: Prestasi.
1: Lemak aku tak naik kalau macam itu. Biarlah aku nunggu kelas lama itu lah.
0: Aku nggak nunggu kelas lama itu lah, masih. Aku nama lama nggak di sana.
1: Biarlah. Asyik tak masuk anggota itu.
0: Payungnya kayaknya melatuk sape.
2: Pikir melayung.
1: Ada siapa yang pertama masuk mengempel langkah
0: nak kemarin.
1: Ada juga Sahrul lah dia.
0: Ada
1: Cita. Ada siapa? Aspin itu. Aspin sama kopi Asminya. Aku tak kirim yang di sekolah deh.
2: Siapa?
1: Fauzan. Ada Yasin Khan. Ada Wapet. Wapet kat sana nama Koyung. Wah dia kan.
0: Ya.
1: Apalagi ya. Bakbar ya. Nenggut galak itu.
0: Tak mungkin pula Wak Pet kan? Wak Yung Pet.
1: Jat lah.
0: Jat. Au tak lemak.
1: Ya au masuk. Kuih Adi Sukarami ya. Adi
0: Pitoeng.
1: Adi Pitung. Yang itu
0: cikgu.
1: Lama ngis ya. Bakbar dah sedek.
2: Udah.
0: Mbak Akbar belum.
1: Koyung Napi ya. Koyung Napi jaga raja.
0: Kopi
1: Mbok Wati.
2: Ada
1: ini ada juga.
0: Ngatu kalau kopi saja.
1: Kopi Wati namanya. Tak pakai kopi Mbok itu.
0: Iya, Mbok Wati, Mbok Wati saja.
1: Ada tadi kopi kita ada ya.
0: Kopi kita.
1: Ada tadi masuk ada koyung jalur eh.
0: Kopi Eli.
1: Apa?
0: Kopi Eli.
1: Kopi Eli, anak beranak ada.
0: Ya, bini Tony.
1: Bini Doni. Bukan bini Dono, bukan bini Doni ya.
2: Tony.
1: Aku nyangka Dono, nama laki ya. Doni.
0: Tony, ngakoping. Ngakoping ani conge.
1: Hai, ngapa maju atau tak agak ngeheng ini kopingnya. Kalau dibersih ke tadi?
2: Awas gile kak.
1: Yasin ke tadi?
2: Yasin.
1: Kirim lagi koyong Wiswa nak di bukit. Itu lagi mantau kali itu.
0: Mantau
1: koyong Widodo juga.
0: Koyong Sawal.
1: Wow, koyong Sawal asli itu merekam ya.
0: Kirim dengan koyong Sawal galak makan hati deh. Nak masuk online tak pernah masuk katanya.
1: Tak pernah nanti masuk.
0: Sare katanya.
1: Sare. Tapi ada bacanya juga itu. Tiga huruf bacanya.
0: Apa?
1: Tiga huruf panjang ayat tapi.
0: Gile.
1: Galak pak. Ini kopi A.
0: Kopi Al.
1: Kopi Al. Kopi Gaya.
2: Kopi Gaya.
1: Semoga sehat galau.
2: Amin doa yang sama.
1: Semoga baliknya kaki selamat sampai tujuan.
0: Amin.
1: Semoga katik penghalang pokoknya balik lancar lucu ya.
2: Amin.
1: Untuk Kopi Gaya itu semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Yang ada penyakit datang dikit semoga cepat diangkat.
0: Amin.
1: Juga ya.
2: Amin.
1: Coba ya, Al. Kopi Gaya. Nah, aktivitas dulu kita nak goyang kaki kak ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Koyong
0: Iwan Ketepati ya.
2: Yang lagi aktivitasnya.
0: Goyang kaki.
2: Jam 12 ke pojok baru berhenti.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo juga.
2: Ini langsung nancep ini.
0: Langsung masuk.
3: kupi gaya.
0: Alhamdulillah gengki. Sehat.
3: Koyung ini, koyung Iwan sampai koyung Iwan
0: weh. Iya, koyung Iwan.

0: Oh,
1: men kopi yang ni lah, lagi ngoda kopi tu. Jangan goyang kaki
2: lah. Ini tanpa tes, Pek.
0: Ini koyong
2: Yasin.
0: Yasin ini kan lagi ni lagi munggah.
1: Lagi munggah, benar.
0: Munggah ada lagi ni. Munggah, tiap malam Jumat munggah ada ni.
2: Munggah.
0: Yo. Koyong Yasin. Koyong Yasin.
1: Oi.
0: Nggak siap, ya?
1: Aul.
0: Ngalah masuk kategori masalahnya.
1: Kategori apa?
0: Kategori boleh sertifikat.
1: Sertifikat apa?
2: Kate Koyong Aspin nggak galak ngomong dewe.
0: Nggak boleh sertifikat katanya. Nggak Koyong Iwan Sahul itu dapat sertifikat katanya. Sangat terganggu. Sertifikat untuk hang sangat terganggu.
2: Mun galak.
0: Galak mana ya?
1: Jadi yang kepala regunya sampai Koyong Aspin.
0: Nah, itulah nak dicaikan. Dicari koordinatornya. Koordinatornya capek ini.
2: Tapi kata Koyong Iwan tadi cocok ke Yasin.
1: Apa?
2: Lah masuk kategori Koyong Yasin.
0: Untuk Koyong Yasin masuk kategori katanya. Dari hasil penilaian selama ini. Masuk kategori.
2: Ini yes by ini Pak. Tanpa tes ini Pak.
0: Tanpa tes ini. Kalau bangsa budak apa? Kalau bangsa budak sekolah itu tak makin jalur-jalur kan?
2: Iya ini.
0: Langsung lulus.
2: Langsung lulus ini.
0: Lulus.
2: Tanpa sogok.
0: Jadi enggak galak ya bersedia enggak ya masuk kategori ini ya?
1: Kategori jadi.
2: Jadi. Mana tuh? Mana Koyong Iwan tadi? Wih benar ya. Apa kata Koyong Iwan tadi benar ya?
0: Benar. Dia galak jadi katanya. Karena tanpa ini tanpa hisap.
2: Tanpa hisap.
0: Jadi pas malaikat nyabut jut pas di sana tanpa hisap. Nggak siap ya jadi ya? Nggak nak jadi apa ya? Jadi koordinator.
1: Jadi sebagai
0: apa? Perwakilan. Yo.
2: Pas ngiling-ngiling.
1: Perwakilan. Soalnya yang ada lagi cak Koyong Aspin kan lebih
0: gile.
1: Yang
0: kalau ada yang lebih gile ngapain nak kita deh?
2: P. Nah berhubung Koyong Yasin ini galak tersedia P. Bakal jadi kabak P.
0: Kabak.
2: Iya, katik bagian.
0: Kabak katik bagian ni.
2: Katik bagian. Galak enggak kan?
0: Payu katanya.
1: Ini lagu apa? Kuping ayah lagu sayu dan
0: ya, lagu sayu ngan lagi apa?
1: Mau pilih oleh kuping ayah aja.
0: Lagu pilihan
2: cek kopi gaya aja. Cocok lah masuk ini.
0: Nggak lagunya enggan lagi.
1: Enggan lagi.
2: Enggan lagi waras.
0: Enggan lagi waras. Baik sudah siap ya. Aau. Dah apa? Lagu enggan lagi.
1: Enggan lagi jadi.
0: Enggan lagi
2: waras.
0: Jika ada langgan lagi, ada bujang lapo, ada bujang ganggonang, ada kantilame, ada sabang lauma.
1: Sabang lauma.
0: Yo.
1: Kantilame we yang bagus.
0: Kantilame boleh.
2: Siapa?
1: Kantilame itu lamenan, orang lame
0: ya. Yo, berarti ngomongan Aspin, ngomongan Sahrul sama Iwan masuk kantilame.
1: Kantilame itu.
0: Au masuk bang ni.
1: Koyong Iwan tadi itu. Tulang lame itu.
0: Iya, masuk kan artinya masuk sama-sama dapat sertifikat ya.
1: Apa di sertifikatnya Iwan KTP. Kenal ini ya. Mau lagi aku tadi. Aku tengok muka lagi, aku bau balik tadi. Ah, itu mulai.
0: Doa.
2: termasuk
0: makanya hati-hati men ngomong ya.
2: Be, berarti ngakak jadi ini apa? Koyongnya Yasin ini terzolimi.
0: Terzolimi. Jadi dong yang terzolimi langsung didengar tanpa hisap tadi. Layung anak berkirim sesape yung.
1: Nah, kita berkirim untuk kupik-kupiknya dulu ya.
0: Oh. Oh.
1: Pertama ini kita kirim untuk kupik Ani.
0: Kupik Ani, ya. Oh. Ade. Ade.
1: Oh, dan untuk yang kedua kupik Sipit.
0: Yang
1: ketiganya buat yang kupik Ika.
2: Oh.
0: Oh.
1: Yang sampainya buat yang kupik kupik Ika.
0: Oh. Oh.
1: Yang kelimanya buatnya kupik Elak Ceria.
0: Oh. Oh.
1: Yang keenamnya buat yang kupik Aleta.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau yang ketujuhnya ini udah pun nak kupik juga.
0: Tersengganga. Nak sape nak kirim?
1: Kupik Nadia deh.
2: Oh. Ade.
1: Dah kupik Nadia tu kita balik ke kupik lagi.
0: Sape?
1: Buatnya kupik ini kupik. Kupik kita ada satu kacinta.
0: Oh.
2: Kacinta.
1: Bunda.
2: Ah.
1: Kupik
2: bunda
1: juga,
2: ada? Oh, ada. Ada. Pokok apa kata ngah tu berkataku?
1: Aau. Nah, kuyung-kuyungnya boleh.
2: Ah, siapa?
1: Ah, kuyung Iwan.
2: Ah, ucapannya?
1: Ah?
2: Ucapannya apa? Untuk kuyung Iwan.
1: Iwan, bareng kupik an, kupik Yani.
2: Aau.
1: Malam enggak. Selamat goyang kaki weh.
2: Oh mantap.
1: Kopi Iwan tadi ya deh.
2: Au au.
1: Nah kalau kopi itu kopi Koyong Iwan kalau menanak itu dia kalau kopi an kopi apa kopi Yani itu agak pahit sedikit. Ah. Ya itu kan tu. Dan tu banyak kopi Koyong itu
2: ah.
1: Dan lagi Koyong Akbar, Koyong Arfin, Kupi Atmi, Koyong MJ, Kupi Ita, dan tu Koyong Hendra Widodo.
2: Widede.
1: Itu Koyong Koyongnya tu Koyongnya apa yang di Bandung ni? Koyong dulu cuma sebut Kodong Tozai.
2: Ah, Kodong Tozai.
1: Mak saya deh.
2: Oh.
1: Satu Koyong ini Koyong Helmi.
2: Helmi.
1: Oh.
2: Koyong Napi.
1: Koyong Napi ke.
2: Oh.
1: Ada gale-gale
2: deh. Dem gale-gale.
1: Kata Koyong Iwan yang pengap tu.
0: Ah. Oh.
1: Itu dalam aku tiga ya deh ayi.
0: Oh.
1: Kati ayi, Erik.
2: Kati
1: ayo.
0: Ngadu ayo, ayo tajin.
1: Dia buat gala-gala berada.
0: Au.
1: Au. Kalau spesialnya. Buatnya kupik Gaya. Barang Koyong Al.
2: Au. Jadi yung nggak ada waktu dah besok yung.
1: Apa?
2: Ada waktu dah besok.
1: Besok.
2: Iya.
1: Ada. Pak Dawi pay ini pay dem kalau Jumat
2: asbay. Ah, langsung ke rumah Aspen ya.
0: Boleh sertifikat langsung.
1: Sertifikat berganti dengan Koyong.
2: Oh,
0: yo. Berganti dengan Koyong Gigi. Berganti dengan Koyong Sahrul.
1: Koyong Al.
2: Ya
1: ucapannya moga selalu buat titik gaya.
2: Spesial. Spesial.
1: Spesialnya.
0: Opi.
1: Kalau spesialnya buat yang
2: tersayang
1: lah.
0: Sape? Sape? Sape?
1: Sape?
0: Yes.
1: Teman sekantor lah.
0: Oh, teman sekantor.
2: Teman-teman yang banyak.
1: Kupik kaya.
0: Hah?
1: Tahu tak?
0: Tidak.
2: Big Wang.
0: Big

0: kumpul ke
1: rombongan awal-awal tadi kan, rombongan ODGJ kan.
2: Tapi ini bakal barat, bakal berat.
0: Tapi itu kan tergantung yang di sudah diinjoknya label, yang mana yang sertifikat dengan yang tidak sertifikat. Iya, yang lain tadi yang tidak sertifikat berarti logos. Nah, yang boleh sertifikat.
1: Koyong ya sini ini lah.
0: Ngapa?
1: Makanya yung ngatu nengok dari awal. Jangan awal-awal. Jangan milu-milu bayang.
0: Tapi siap dianya katanya. Dapat sertifikat siap dianya.
1: Siap lahir batin nih.
0: Gido dan ikhlas katanya.
1: Dia tidak ngerti. Awal-awal baik tadi. Wah, saya nengok dari awal. Sampai hal yang dia ngomongin uang. Jangan milu-milu baik.
0: Kalau Sahal tadi dia dengan pasrah dan ngela dia nyong.
1: Kalau Sahal, dia ngomongin. Dionyo,
0: memang cita-cita.
2: Tidak, kalau Sahrul tadi, Pik, maju ke tangannya. Iya,
0: Bang.
2: Nah, kalau Yasin tadi, tahan beli mogol.
0: Mogol di dewe, deh. Nah, cuma yang tidak, yang kalau melakukan penolakan, padahal sebenarnya dia tuh masuk kategori pas tuh. Si ini, Iwan.
1: Oh, Jiji. Jiji ini bukan apa-apa. Tahan nyogok, dia. Tahan
0: nyogok
1: malah dia biar dapat sertifikat
0: itu. Nah, saking kan
1: nyogok. Saking
0: kepengen
1: dia tadi.
0: Lain lah cik ya, lah apa? Lah kopi gaya ngomong ke kata kopi gaya kalau seandainya masuk kategori itu berarti tidak dihisap lagi.
1: Iya.
0: Tidak dihisap lagi. Jadi sedap dianggap ya. Suci, bersih.
1: Nah, itu di situ dia tuh daya tarikin situ. Di situ deh. Kepengen galau itu kan.
0: Iya, Kang No dia masuk kategori yang langsung suci bersih itu kan. Memang itu banyak duso galau.
1: Iya. Duso. Kalau apa? Aku tak nak ini ya. Kalau nak daftar aku jadi ini tukang buka daftarannya
0: kan. Buka pendaftaran.
2: Panitianya.
0: Oh, panitianya baik.
1: ADM-nya kami kan.
0: Administrasi, admin. Ya. Uji dia cak ini, uji apa Mang Aspin tadi uji koyong Aspin tadi sampai dapat pokoknya paling lama lah dapat 10, paling dapat 10 katanya. Langsung ini boleh sikok kamar.
2: Tapi bahaya Pik katanya Pik. Siapa yang berkecimpung di sini
0: layak masuk kategori kata dia. Cuma itulah. Mangkonyo, sekarang berpikirlah dulu kopi Nadia tuh apa kegalak main itu nah.
1: Kan itu kan ada kriterianya itu, udah banyak masing-masing itu.
0: Iya, memang ada kriterianya. Cuma kan secara tidak langsung karena berkomunikasi, banyak berinteraksi dengan yang cah itu kan. Nah, akhirnya dia disposisi.
2: Terkontaminasi
0: dianya. Laju masuk kategori boleh sertifikat juga.
1: Boleh sertifikat.
2: Oh,
1: itu dia kalau cah itu.
2: Batal.
1: Tadi. Wonder kalau cah itu.
0: Bohong jadi admin. Bohong jadi admin. Suruh dipan, baik.
1: Dipan.
0: Iya, suruh dipan. Sehingga Dipan masuk lah kategori Dipan.
1: Dia gak lah masuk, tapi dia nak bagian security.
0: Nah, yo, pas lah sebenarnya.
2: Ada penasehatnya kaget. Ada pesannya Mang Leman.
1: Bukan Hendra Widede.
0: Bukan Hendra Widede. Oh, ngan lagu apa?
1: Aku kak lagu PP.
0: Lagu apa?
1: Lagu PP. Yang di playlist. Yang di playlist ada PP.
2: Oh, siapa? Nelpon kak.
0: Siapa?
2: Musawal.
1: Oh, bukan.
0: Di playlist ada ini apa? Nurut ke nasib. Mare-mare. Serasan sekate. Beume. Terus ada bujang lapu, bujang ranggonang.
1: Cocok itu.
0: Bujang lapu.
1: Bujang lapu ya.
0: Untuk Dipan.
1: Untuk dia mau makan lemaknya.
2: Hanya Tuhan yang tahu.
0: Hanya Tuhan yang tahu. Segalangan.

0: lagu tuh kan. Bujang. Pokoknya wong tuh kalau uhang tuh kalau misalnya ngake game tuh bebunga-bunga.
1: Bunga-bunga.
2: Tapi tepat bujang bingen.
1: itu bela. Yang jelas cocok untuk yang itu tadi.
0: Yang mana?
1: Yang di hitam tadi.
0: Yang di hitam ya. Ya.
1: Dia tuh ownernya di situ.
0: Owner.
2: Itu ownernya banyak tak benar.
0: Pai ngan nak bikin untuk sapi. Sapi. Untuk sapi.
1: Oh ya lah.
0: Untuk sapi.
1: Kaki ada di Bangun Jaya itu. Tapi tak dengar dia.
0: Tak dengar.
2: Kalau malam di Bangun Jaya itu, kalau malam-malam disita oleh Bik Nuba.
1: Apa?
2: HP
1: di ini lah dimasuk ke freezer lah.
2: Batu saya jam 8 pagi sampai jam 6 petang.
1: Kok yang masuk tadi. Nah, itu yang lulus gale.
0: Lulus gale. Alhamdulillah selamat ya. Yang lulus ya.
2: Selamat.
0: Dapat sertifikat.
1: Sertifikat AO pe ini pe dia masuk ya ini kelas apa?
0: Kelas khusus. Hah?
1: Kelas akselerasi.
0: Akselerasi. Wah, iya. Keras ususnian memang ya.
2: Bersyukurlah ya.
0: Bersyukur.
1: Kita marah-marah.
0: Tidak aja. Kita sudah ada ngomong dari awal dengan.
2: Enggan.
0: Jadi
1: bu guru beri.
0: Iya.
1: Kita kirim galek-galek BP. Tanpa terkecuali pokoknya. Ucapan selamat malam baik, selamat istirahat. Untuk Kope Lydia, Kope Gaya, sampai Koyong Al. Selamat bertugas baik. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Balik hati-hati BP. Semoga selamat dan sehat sampai di rumah baik.
0: Amin.
1: Ini tinggal Koyong sok lo masuk
2: Koyong itu Koyong. Koyong siapa?
1: Belum. Masuklah yung. Yang ditajam
2: Koyong bidede.
1: Dem. Itu bae yung makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kupi Nadia.
0: Kupi Nadia.
2: Semoga selalu sehat bareng keluarga. Siapa lagi, Pi?
0: Siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kopi Gaya, Koyong Al.
2: Alhamdulillah.
0: Yang siapa ini?
3: Siapa lah ini, Pe?
2: Kami tahu, Pe, ini. Yang jelas Koyong ini.
3: Tahu, menikah Koyong, jelas Koyong.
0: Siapa?
3: Putra Jalur, Kak.
0: Koyong Yus. Mak Mani. Bukan Koyong Uju, Koyong Yus. Apa kabar, Yung?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Hujan sana. Apa, Yung?
3: Nama Ehal. Yang pakai sertifikat,
2: Kak. Ini, Yung. Kalau enggak bersedia, Yung.
0: Gawinnya Koyong Aspin. Ujinya siapa nak berganti sama dia boleh sertifikat. Sertifikat apa jikite?
3: Bukan program Poruna tak
0: pe. Bukan. Program dia khusus Yung. Untuk kamu ini.
3: Dengan yang dapat sertifikat tadi pe. Kalau sampai di Mbak Malaikat. Jadi suruh Kak BP. Kain kapan yang buruk pe.
0: Bela disangkilame lah dari Lidi Watke kan.
3: Bebas,
0: tak ditanya-tanya lagi kan?
3: Kak Wong lame.
0: Jadi itu layung. Ku ngomong sama mereka tadi kan, kalau seandainya kata Koyong Aspin, kalau seandainya bisa galak dia bergabung, jadi kantin Koyong Aspin boleh sertifikat itu. Sertifikat gangguan sagap. Sagap terganggu. Itulah Yung, sagap terganggu tadi katanya. Kaget kalau seandainya di sano kaget, Yung tidak ditanya-tanya lagi, Yung tidak do ini, apa bebas hisap Yung. Uh-huh. Jadi ya, dianggap suci.
2: Oh, ini Pi, ada WA.
3: Mereka itu kapan yang buruk baik Pi.
0: Sagannya kayak itu yung eh.
3: Jadi bebas ya, jadi isapkan.
0: Bagi isap. Iya.
2: Oh, jadi, nah ada WA dari ini Koyong Aspen.
0: Apa katanya? Katanya
2: sertifikat tanpa hisap.
0: Tanpa hisap tapi main sedot. Tanpa hisap tapi main sedot katanya.
2: Be, cak mana dia nyedot? Be, gigi beda. Gigi beda kate dan sedot.
0: Itu kan kategori masuk bayi. Payo. Koyong Yus. Nganak lagu apa nih, Yung?
3: Ade lagu Sue Yung di situ Yung. Anu pe?
0: Lagu Risika Ade.
3: Halo, bertemu mantan kule itu masuk dah.
0: Masuk kategori.
3: Udah itu
0: Epe. Bertemu mantan kule. Kirim lah untuk sape.
3: Enggan.
0: Dia awalnya nak jadi nih. Nak jadi apa katanya tadi? Admin. Nah aku kata ke kalau seandainya admin tuh kan sering berkomunikasi, interaksi kan. Nah takutnya kayak terkontaminasi boleh sertifikat juga. Laju dah jadi yo.
3: Menakungkan
0: Epe. Enggan. Jadi yang lah sudah jadilah sudah oke nih tadi ada berapa ikat tadi? Koyong
2: Yasin.
0: Koyong Yasin. Koyong Sahgul. Koyong Iwan.
2: Koyong Iwan masih ragu-ragu.
3: Ada siko lagi,
0: Pe. Sape?
3: Yang galak bahasa Madura tenape.
2: Endrawidede.
0: Oh, masuk juga kategori ya.
3: Bukan sarap terganggu, sarap tersenggol.
0: Kalau dia tuh sangat berjing.
3: Kirim-kirim dulu, Pak.
0: Kirim-kirim.
3: Tak masuk, Kak.
0: Dia tuh gi.
3: Gaya ni lama dia masuk.
0: Dia tuh gi.
3: Untuk pertama-tama 7135. Untuk sakit rambutan.
2: 7135.
0: 7135. 135.
2: Amin.
0: Pas.
2: Ojo.
0: 135. Ojo. 135 sekarang yo.
3: Ada kopi Iwan kopi nah.
0: Koyong.
3: Koyong Iwan tadi, Koyong Yasin. Ada Koyong Iswan, Pak Darmawan, salam hormat, Pak. Ada juga cek Nadia tadi koi kopi Nadia kopi Ita tadi kopi Sarah kopi Hanggi kopi Juni kopi Sisi kopi Eli. Nah Eli kak termasuk juga kalau rombongan asli.
0: Oh iya betinanya.
3: Koyong Napi siapa yang di Koyong John ya. John salam kenal bae. Ada juga Koyong Ten. Ken 22. Adi 22. Akbar Fauzan. Koyong Sabari enggak termasuk? Enggak itu rombongan nasi.
0: Koyong Sabari dah.
3: Sudah ya.
0: Sudah. Tapi kayak ditanya ke dulu kayak.
2: Siapa tahu dia bersedia, Yung.
0: Jadi penasehat untuk nasihati ngomong ini kan.
2: Iya.
0: Biar logos lagi kan.
2: Ujung 0
0: mengujuk 0 35 kan.
2: 35.

0: Galeh bayang galuh. Galeh payo. Heeh. Yang
1: berkelakar yang masuk boleh yang guri.
0: Oh. Gaya kau
1: yang al semoga sehat selalu ya.
0: Oh, oh, amin.
1: Banyak umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Balik
2: ya, hati-hati yuk. Okey, oh. Siap.
1: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Ya. Amin.
1: Kak segayu saduran kan?
0: Ah, segayu saduran.
1: Oh, ada cek pipit yang tak vidon tu lupa.
0: Oh, oh.
1: Untuk gale-gale be sampai dari A sampai Z,
2: okay.
1: Yang dia sebut ke maaf lah.
0: Aau. Oh.
1: Untuk koyong al, topik gaya. Mawaksi waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 ya. Ah, kita dengar dulu ya. Yang ya. Ada lagu-lagu dari Ciremaya dengan Pucuk Pau. Terus ada Kandarkan Kantilame, ada Bujang Lapuk dan Iwan Sip dengan lagunya Bertemu Mantan Kule.

0: dulu, saatnya kita meloi Bengkes Bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
2: Barang ini taruh di mana, Cek?
3: Pucuk kapal susun yang bagus, eh?
2: Nah, cak mana dengan tiga balok es batu ni? Dah muat lagi tempatnya.
3: Cek ini, Be.
2: Ya.
3: Cuba awak kebet di bawah kapal. Jaga banyu sini.
2: Diket di bawah kapal? Ke es batunya...
3: Ay, aman-aman, Bae. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet, Be, di bawah kapal.
2: Ayolah kalau mai tu, kalau lah kena cek gaya nian.
4: 3 jam kemudian.
3: Nah, wadolah. Awak pindah ke barang-barang di pucuk kapal, yeah. Masuk ke jeruk rumah.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Es batunya biar mamat sama aku yang pindah ke.
2: Payo kalau mai tu.
3: Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini? Pastilah dah aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya bae. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, Be, pacak hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
2: Lah, ngomong ke. Gek cair. Masih becek gaya bantan teka.
4: Ingat, berpikir positif dan cubo dengar ke saran wong lain.

0: 88,4 MHz masih di acara kita, di acara Senjang Sekayu ya. Masih dua lagi ya, Puyung Ale. Oh, dua lagi kita terima di 35 1656 ya, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, kopi sisi ini masuk nih.
2: Caknya ini galak nih.
0: Hah? Galak? Galak kopi sisi katanya. Hah? Kopi sisi apa kabar?
1: Alhamdulillah agak sedikit ngantuk.
0: Oh, agak sedikit ngantuk.
2: Oh, berarti iya. Kalau ngantuk kita panggil kopi sisi.
0: Kopi sisi jadinya. Sisi berapa, Pek?
2: Sisi 2 watt.
0: Sisi 2 watt mate. Mate.
2: Oh. Ngantuk eh.
0: Kopi sisi.
1: Iya.
0: Ah, ngan ana nengo lagu ape?
1: Lagu Senjang.
0: Senjang Sekayu ya. Heeh. Kirim lagu siapa?
1: Apa dia temanya?
0: Ndak kate tema. Ndak kate tema.
2: Berhubung ngantuk, ngalangantuk.
0: Tadi kami lah sudah nganu kelah tadi ngah tapi lah ngantuk.
2: Iyalah, nama nak ngonek.
0: Ayo ngakirin untuk sape? Nggak kirim untuk sape?
1: Kirim buat galau-galau.
2: Ayo.
0: Pak gale-gale.
1: Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oh.
1: Ngantuk berat
0: banget. Dem, tidurlah.
1: Ya, makasih. Gaya Bang Awi sama apa? Kopi gaya sama Bang Awi. Kuyung Al. Iya. Selamat bertugas kembalinya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aw. Galak ngantuk masih mati.
0: masih bersejarah mati, masuk
2: tema.
0: Ay, ngakak. Nggak ditanya tema nggak ke?
2: Namanya maksakan diri.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini penasehat.
2: Bukan penasehat.
3: Kan, aku nemukan kuncinya lah masuk kan.
2: Masih sejak ya. Lagi. Masih sejak lagi.
3: Mana nyaman.
2: Enggak lah enggak.
3: Aida, aku tukang kuncingan nado tuk uang tadi nak masuk galo kan dari ukurannya sudah galo.
2: Ada nggak. Lagi seorang lagi. Hendra Bide.
3: Nungguin
2: tuh. Hendra Bide. Apa?
3: Ah. Enggak lagi.

0: ni Rawi Dede gitu tunggu masih.
1: Ayan, aku tutup dulu jangan nengi lah keluar dulu dia.
0: Mak mana nengnya siap jadi penasehat.
2: Aida, ya dia takut pe. Kalau penasehat berarti dia kan berhubungan.
0: Iya. Yeah. Terkontaminasi. SK penasehat.
2: Datang pe. Datang ke pe Alisa, nyonya SP. Surat peringatan.
0: Surat peringatan. Aku nggak nanti kontaminasi. Aku tidak cabal. Ayo, nggak nak nengok lagu apa?
1: Lagu itu malam
2: apa?
1: Itu pucuk pau.
0: Pucuk pau sudah.
1: Kota kita ringke.
0: Kota kita.
2: Pintaan kau yang iwan tadi.
1: Ringke apa? Randi apa?
0: Kota Randi. Oh, kirim untuk siapa?
1: Gale-gale yang masuk dalam ukuran tadi. Lari kunci mantap-mantap.
0: Oh, lari kunci mantap-mantap.
2: Kata Aspin tadi itu canting tidak penuh. Kalau nggak bersedia, Yung.
1: Jadilah,
0: cukup lah cari-cari cuma berapa itu, Yung. 10 nanti dicukupkannya 10 boleh ini, boleh kamar katanya.
1: Kebetulan terakhir mana? Yang ukuran kunci lawan, kunci lawan
0: masuk. Oh.
1: Besok tinggal masuk lagi, tinggal nata men. Mana-mana yang tengawar atau low
0: kan? Tapi korengan sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat korengan.
1: Iya, bukan korengan ini. Bakatnya wae. Bawa sembuh bakatnya.
0: Opa korengan ini.
2: Tapi kalaupun tidak galak masuk jadi anggota tadi, P.
0: Koyung.
2: Yung. Obat jalan terus Yung ya.
1: Lainnya jingguan malam ya.
0: Lasiwer. Masuk kategori.
1: Iya. Dan belum ditutup lah aku kunci ini nak waktu
0: lu.
1: Satu waktu masuk ukuran itu.
0: Au, payo.
1: Baca gaya. Tengok galau-galau gaya, mungkin orang tidur galau kan.
0: Au, siap.
1: Tengok salam kompak, lalu kan. Cuma bergurau gaya, kalau salah kata.
0: Yo, jangan tersinggung. Iyo.
1: Cara kita perempat.
0: Kalau masuk perempat ini jangan main tersinggung-singgung, jangan main kebeklakar baik, kita nak lucu-lucuan baik.
1: Biasa kan main godak-godak kan ini.
0: Iyo.
1: Kalau tak galak-godak, keluar
0: gitu. Yo, pinggir bae duduk.
1: Yo, mantap-mantap. Itu aja gaya ya.
0: Yo.
1: Untuk kopi gaya dengan Koyung.
2: Yo, Yung.
1: Salam sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, mudah lancar urusannya.
0: Amin.
1: Kalau balik hati-hati ke kopi.
0: Yo,
2: Yung.
1: Ya, coba ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada WA dari Koyung Pet deh. Assalamualaikum Mang Al, Cik Gaya, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Untuk bininya Wak Pet, semoga cepat sembuh. Untuk Kopi Gaya, Kuyung Al, name kabarnya Kuyung Aspin. Sudah waras apa?
2: Nama parah. Malah ngajak anggota.
0: Ngajak anggota dia. Sampai lagi diaturi di 351656 eh. Sampai nak gabung untuk penelpon. Kalau bisa masih dua penelpon, kalau tidak bisa lagi kita tutup ya. Siapa yang nak gabung di line telepon 0711351656. Mak mana Yung? Caknya lah
2: ada
0: sudah.
2: Ada lagi di WA ya.
0: WA cuma itu baik tadi. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
3: Ini Wong apa? Di Handayani.
2: Syukur.
0: Dengan Koyung Syukur.
2: Koyung Syukur. Ayo.

0: masuk.
1: Oh, alhamdulillah. Berarti baca kenalan ya hari ini ya. Salam kenal ya.
0: Ya, salam-salamnya buat itu Merah ya. Siapa? Cak Abbas. Cak Dula.
1: Oh, Cak Dula.
0: Cak apa? Wulan ya? Mbak Wulan apa siapa ya?
1: Mbak Wulan.
0: Kemarin ada yang nggak kenalan juga masuk yang di Betung.
1: Siapa?
0: Pak Budi apa siapa ya?
1: Oh, Pak Budi.
0: Ya, ya, terima kasih, salam kenal.
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya? Aku pernah dengar kalau nggak salah ada nggak yang namanya di Suburnya Negeri Sika.
1: Apa?
0: Suburnya Negeri Sika.
1: Suburnya Negeri kita?
0: Sika.
1: Negeri. Aduh, suaranya. Suburnya Negeri
0: Sika.
1: Sika.
0: Oh.
1: Suburnya Negeri Sika. Cek gaya cari dulu ya. Lanjut kirim untuk siapa lagi?
0: Ya, kirim-kirimnya buat semua pendengar Pro 4 lah. Kenal semuanya.
2: Dari Koyong Syukur ya.
1: Di Sika enggak ada yang belum ada yang tuh program lagu itu. Lagu yang lain
0: aku pernah denger waktu Cak Bulan muter itu di Sendang Sekali juga kalau enggak salah.
1: Suburnya Negeri Sika judulnya. Kadang tuh kenapa? Kadang judulnya mungkin judulnya bukan itu
2: iya,
1: ya tenang.
2: Iya, sekarang Sika lagi kemarau yung. Enggak subur jadi yung.
1: Ya lu coba cari dulu.
0: Kalau begitu minta di itu
2: ya. Dipilihkan ya.
0: Pilihkan.
2: Oke.
0: Sama
2: Kupik Gaya.
0: Siapa namanya?
2: Kupik Gaya.
0: Gaya sama
2: Koyong Al.
1: Koyong Al.
0: Koyong Al.
1: Iya.
2: Ya, oke, siap.
0: Ya. Ya untuk semua yang beraktivitas selamat beraktivitas.
2: Oke.
0: Selamat malam yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Buat Koyong Al
2: sama Kupik Gaya.
0: Ya. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
0: Ya, terus kalau kurang hati-hati sampai tujuan.
2: Amin.
1: Amin.
0: Ya, sudah cukup sekian aja.
2: Iya.
0: Waktunya.
1: Iya.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk Koyong Syukur yang di Handayan KM15.
1: Melok terus ya Yongnya kalau pacak ya cara-cara kita ya. Jadi tiap online misalnya Cik Gaya ini jangan tak melok gabung ya deh ya. Oke, di belakang Koyong Syukur kalau masih ada diaturi.
2: Sekali lagi ya.
1: Kalau masih ada, kalau tidak katik kita cukup ke ya. Jadi Koyong Syukur lagunya meloan bae ya. Dengan lagu yang sudah kita persiapkan ya. Oke, Koyong Al caknya waktu tidak memungkinkan lagi. Untuk kita nerima telepon, kita cukup kebaik kebersamaan kita malam hari ini.
2: Kalau seumpama ada kata-kata salah.
1: Iya, itu cuma sekedar kelakar baik. Itu cuma sekedar penesan baik, jangan dimasuk ke dijeruati. Karena kaget takut ya ada yang tersinggung. Ah, Cik Gaya nih, ah, Koyong Al nih, kelewatan, Cak Mano ya.
2: Tidak, kalau itu ke Pik. Kalau dia seumpama kelewatan, Pik kita balik lagi, Pik.
1: Yo, biar tidak kelewatan ya.
2: Mendung lagi
1: jadinya. Kalau macam itu kami berdua nak pamit ya. Di acara Senjang Sekayu malam Ika Kupik Gaya, Koyong Al pamit mundung. Mau kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dek, lah kebalang tambah ya. Walaupun berjalan maki sepatu, makan manggis dengan semangkok, jangan dipandang aa buntu, banyak cewek tegilo-gilo.

0: lebih dulu dek, terima kasih kepada apa namanya yang nonton kita tadi, yang kontingen-kontingen lain lebih dulu terima kasih, yang mana kata-kata kami salah, yang tidak pantas didengar, kita minta maaf.
1: Benar. Ah.
0: Apo jong kalau kita ke Jakarta di sana ada tanah presiden, kalau ada kata-kata kami yang salah minta maaf 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dulu, saatnya kita meloi Bengkes Bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Ditangkep polisi.
1: Nah, baba, ada polisi, Mbak. Nah, kena tilangian kita encaknya, baba ya. Wah, dah.
2: Tenang bae, Me.
1: Cak mano nak tenang, Mbak. Kita ni berboncing bertiga, Mbak.
2: Me tu tenang bae. Polisi juga manusia, dah usah takut.
1: Nah, apa ni? Nah, kan gitu. Nah, di stopin yo kan gitu kan?
3: Selamat siang, Pak. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, Pak.
2: Iya, Pak. Memangnya ada apa, Pak?
3: Mohon lihat SIM dan STNK-nya, Pak.
2: Inilah, Pak. Ini, Pak.
3: Surat-surat lengkap. Tapi tahu kesalahan Bapak.
2: Salah kami apa, Pak?
1: Iya, Pak. SIM dan STNK kan ada. Helm kami make. Terus, lampu motor kami mogok. Spion lengkap. Motor lengkap galau, Pak. Apa salah kami, Pak?
3: Kenapa, Bapak? Kok berbonceng tiga?
2: Nah, Pak. Bayang kebaik, kalau bonceng empat, tak muat.
3: Bapak saya tilang.

Dulurku dimana berada, sampai di sini dulu kebersamaan kami ngawani dulur dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Edisi di hari Kamis, tepatnya tanggal 21 Mei 2026. Atas nama pimpinan LPP dari Palembang, jika yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, berempat di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, suara budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, selamat pendengar di seluruh persadaan Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah perempat RRI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz menyampai Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dari jalan radio nomor 2 Palembang, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara terdara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana berada, senang kasih di hati kulo cedola. Pacak bersua kembali di kesempatan pagi hari ini, tentunya di Sriwijaya pagi. Cak biasanya dulu galau-galau sebelum kita masuk acara demi acara, bakal kami baca ketinggian acara di pagi hari. Diawali bersama-sama kita PLI Hikmah Pagi, dan dilanjutkan dengan nantinya program acara Cerita Pagi ini sampai dengan pukul 8. Pukul 8 hingga pukul 9 kita isi dengan Anjang Sana Pendengar, dan pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan tentunya obrolan komunitas. Maitra Dogal-Galo, kita masuk di program acara pertama, yaitu Hikmah Pagi.

0: Kita awali rangkaian acara hikmah pagi dengan sama-sama mendengarkan pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini ya. Mana suratnya yang akan dibacakan surat Al-Ahzab ya. Ayat 45 hingga 50.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

مدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.

يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله.

Cek Bicek. Nak kemana? Mampir di Perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Nur, kita lanjut kembali dan kali ini dengan kajian pagi ya bersama Ustadz Muhammad Yamin Ishaq dengan topik kajian yaitu akhlak yang dicontohkan Rasulullah terhadap hewan kurban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi basira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Subhanallah azim. Para pendengar RRI Perempuan Kota Palembang di mana saja berada, bersyukur kehadirat Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan membaca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari raya Idul Adha merupakan salah satu hari raya besar bagi umat Islam. Segenap umat Islam menikmati segala kehikmatan dalam kebesaran hari raya Idul Adha. Salah satunya dengan menunaikan ibadah penyembelihan hewan kurban. Umat Islam yang berkemampuan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban dengan hewan kurban yang terbaik. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi akhlak mulia bahkan terhadap hewan sekalipun. Seorang yang berkurban diperintahkan untuk tetap menjaga adab terhadap hewan yang akan dikurbankannya. Adab terhebat terhadap hewan tidak hanya menunjukkan kepedulian dan kebaikan hati, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam Islam. Berkaitan dengan adab terhadap hewan ternak, Rasulullah SAW pun berkata, "Tidaklah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda yang menyakitkan pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian usia hewan yang akan dikorbankan pun telah diatur dalam Islam, yaitu 1. Hewan domba yang telah berumur 1 tahun, kambing yang telah berusia 2 tahun, sedangkan sapi atau kerbau yang telah berumur 2 tahun. Sedangkan unta itu telah usianya 5 tahun. Berikut adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW bagi orang yang hendak menunaikan ibadah kurban terkait dengan adab terhadap hewan yang akan dikurbankan. Yakni 1. Pemilihan hewan terbaik. Sebelum memutuskan untuk melakukan kurban, penting bagi umat muslim untuk memastikan hewan yang akan dikurbankan itu adalah dalam keadaan sehat dan layak. Hewan yang akan dikurbankan sebaiknya bebas dari cacat fisik, bebas dari penyakit yang mengganggu kesehatannya. Pemilihan hewan yang berkualitas juga merupakan bentuk penghormatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh baginda Rasul SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi berkata, telah berkurban dengan 2 ekor kibas yang enak dipandang mata lagi mempunyai tanduk. Beliau

menyembelih sendiri dengan membaca basmalah dan mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi penyembelihan hewan diawali dengan basmalah dan takbir. Ini adalah suatu syarat yang diperintahkan baginda Rasul. Kemudian dalam hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. 1, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. 2, sakit dan tampak jelas sakitnya. 3, pincang dan tampak jelas pincangnya. 4, sangat kurus sampai-sampai tidak mempunyai sum-sum tulang. Nah, ini ada 4 yang disarahkan atau yang dipersyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, bagaimana adab terhadap hewan yang akan dikurbankan, yaitu merawat hewan kurban dengan baik. Sebelum hari kurban tiba, umat muslim diperintahkan merawat hewan kurban dengan baik. Perawatan yang dimaksud adalah termasuk memberikan makanan yang baik dan cukup, meminum atau memberikan air minum yang bersih, memastikan tempat yang bersih, dan memberikan perhatian yang cukup kepada kenyamanan hewan tersebut. Nah, perilaku tersebut harus dilakukan sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin melaksanakan kurban, hendaklah ia memelihara hewan kurban tersebut hingga datang waktu penyembelihan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menjaga ketenangan hewan saat proses penyembelihan sedang berlangsung. Penting untuk menjaga ketenangan hewan yang akan dikurbankan. Menghindari perilaku yang membuat hewan menjadi gelisah atau ketakutan merupakan bagian dari adab terhadap hewan. Proses penyembelihan sebaiknya dilakukan dengan tenang dan penuh kesadaran akan tanggung jawab. Saking apiknya proses penyembelihan pun jangan sampai terlihat oleh hewan kurban yang lain yang sedang diantrikan untuk disembelih. Nah, ini penting kita perhatikan, saudaraku pendengar Pro 4 RRI Kota Palembang. Jadi kebiasaan kita ini kadang-kadang dijejerkan dan hewan yang akan dikorbankan melihat rekan atau hewan yang lain sedang disembelih. Nah, ini bagi Rasulullah merupakan suatu pantangan atau tidak dianjurkan. Hal tersebut tentu sejalan dengan hadis di mana Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, ya sembelihlah, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisau serta memberikan kenyamanan kepada hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang. Adapun proses penyembelihan hewan kurban harus dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam dan memastikan bahwa hewan yang disembelih dengan cepat tanpa rasa sakit yang berkepanjangan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, istri Rasulullah SAW, menceritakan pada hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW menyuruh dirinya untuk mengasah pisau sebelum digunakan Rasulullah untuk menyembelih. Kadang-kadang kita menyaksikan sampai 5-10 menit orang menggorok leher daripada hewan kurban. Tentulah ini proses yang panjang, yang kesakitannya yang lama. Rasulullah melarang hal tersebut. Rasulullah SAW mengajarkan agar menyembelih hewan dengan cara yang baik dan benar. Tuntunan tersebut mengindikasikan bahwa proses penyembelihan harus dilakukan oleh orang yang sudah piawai melakukannya. Jadi harus ada orang yang sudah biasa, yang skillnya tidak diragukan. Tentu yang belum harus banyak berlatih. Karena Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu menyembelih hewan kurban dengan tangan yang terampil dan hati yang ikhlas. Jangan gerasa gerusuk, tidak sabaran. Nah, ini kan, nah, ini diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Dengan memperhatikan adab terhadap hewan yang akan dikurbankan, maka umat muslim dapat menjaga karakter dan identitasnya bagi umat Muhammad SAW. Menjunjung tinggi akhlak mulia, dengan demikian ibadah kurban bisa terlaksana sebagaimana tujuannya,
yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi hikmah di tengah umat Islam yang melaksanakannya. Karena sejatinya ibadah kurban itu mencerminkan nilai-nilai luhur dalam Islam tentang tanggung jawab sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang kasih sayang, keadilan, perhatian terhadap hewan yang akan dikurbankan. Maka kita perhatikan betul apa yang telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu berakhlaknya tidak hanya kepada sesama manusia, tapi terhadap hewan pun, terhadap flora, terhadap fauna, terhadap tumbuh-tumbuhan, beliau senantiasa menjaga akhlaknya. Itulah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Karena apa yang disabdakan beliau, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak baik itu sebagai akhlak kepada manusia, kepada sesama makhluk Allah yang lain, termasuk kepada flora, fauna, pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian dalam Anbiya 107 Allah berfirman, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat semesta alam. Semoga hikmah pagi singkat ini menjadi pencerahan bagi kita, terutama kaum muslimin yang melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha, pada hari tasyrik yang akan datang, dalam menjaga betul bagaimana akhlak yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, sehingga ini menjadikan suatu ketaatan kita kepada Allah dan kita mampu mencontoh suri tauladan bagi Rasulullah SAW sebagai rahmat semesta alam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat merayakan hari raya Idul Adha, selamat menunaikan ibadah kurban. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Nur, kembali dengan hiburan lagu-lagu bernuansa religi di kesempatan pagi hari ini. Dan tadi sudah kita ikuti ya program Renung Kajian Pagi bersama Ustadz ya, Muhammad Yamin. Ya, Ustadz Muhammad Yamin Ishak ya, dengan akhlak yang dicontohkan Rasulullah terhadap hewan kurban. Semoga bermakna dan menambah wawasan kita. Dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke Papa.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ya, 88,4 suara budaya Sumatera. Saudara Dobar Ngari, mana Brado? Kita lanjut kembali dengan informasi pada pagi hari ini. Dan kali ini dari Fakultas Kedokteran Hewan UNAIR, ya, yang mana dokter hewan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Hewan ini di Universitas Airlangga, yaitu Nusdianto Triakoso, menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan layak. Menurutnya, peternak wajib menjalankan prosedur pemeriksaan sebelum hewan dipindahkan ke daerah lain. Dan dia menjelaskan, setiap pengiriman hewan wajib disertai surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Surat tersebut ditetipkan setelah dokter hewan melakukan pemeriksaan di daerah asal ternak. Nusdianto juga mencontohkan pengiriman hewan dari Banyuwangi ke Surabaya yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu di daerah asal. Dengan mekanisme ini, kesehatan hewan dapat dipastikan sebelum masuk ke daerah tujuan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari ini.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
4: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya

0: Tinggal Berobat Informasi sekedar di Berobat pukul 6 pagi. Permasalahan sampah organik masih menjadi tantangan serius di lingkungan masyarakat. Selain menimbulkan bau tak sedap, sampah organik yang tidak dikelola dengan baik juga berpotensi memicu penyakit dan penyebaran lingkungan. Berangkat dari kondisi inilah, sekelompok ibu-ibu di Kelurahan Jajar, Kota Surakarta, yakni Komunitas Eko Enzim Nusantara Solo Raya, mengembang kegerakan pengolahan sampah organik menjadi cairan serbaguna bernama Eko Enzim. Ketua Komunitas Eko Enzim Nusantara Solo Raya, ketuanya Lingga Puspasari, dalam kegiatan talkshow Green Radio di RRI Surakarta, menjelaskan bahwa Eko Enzim merupakan cairan hasil fermentasi limbah organik seperti kulit buah dan sayuran dengan campuran gula atau air selama 3 bulan. Dan cairan ini memiliki banyak manfaat, mulai dari pembersih rumah tangga, pupuk tanaman, hingga menghilangkan bau alami tanpa bahan kimia. Dan menurutnya, pembuatan Eko Enzim juga menjadi salah satu cara sederhana untuk mengurangi volume sampah rumah tangga yang selama ini banyak berakhir di tempat pembuangan akhir. Informasi selanjutnya, generasi muda dinilai mulai meninggalkan pangan lokal tradisional akibat pengaruh makanan instan dan pola konsumsi modern. Kondisi ini menjadikan tantangan besar dalam upaya pelestarian pangan lokal di Kabupaten Ende dan wilayah Flores. Dosen Prodi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Flores, Josina Irin, mengatakan bahwa budak-budak ini hari tidak lagi mengenal tanaman pangan lokal seperti sorghum. Padahal tanaman ini pernah menjadi salah satu sumber pangan masyarakat Flores di masa lalu. Ia menyebutkan pola hidup instan membuat masyarakat lebih memilih makanan cepat saji dibandingkan dengan olahan atau mengolah pangan lokal yang membutuhkan proses lebih lama. Dan akibatnya, pengetahuan tentang pangan tradisional perlahan-lahan mulai hilang di kalangan generasi muda. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Ya, kita awali dengan Coma Hilang bersama Vina Ferdiana ya. Dan Dulu Galo-Galo di Amerika 12 dari pukul 6 pagi. Apa kabar memang CBC Galo-Galo ya. Kami sudah siapkan ragam hiburan informasi ya di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini kalau Galo-Galo berjudi pasti akan mendapatkan tentunya hal-hal yang ya kata ke merugi ke kita lah ya. Contohnya habis duit, kalau pun kalah kita habis duit, kalaupun menang kita mungkin akan menjadi semangat lagi dan berjudi lagi, habis lagi duit ya. Yang pastinya tidak akan kayo-kayo ya. Kalau yang pengen kayo ya berusahalah, jangan berjudi ya. Nah, bercari judul lagu ini, Korban Judi.

Encik Bicek, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya, dengan informasi seputar Green Radio atau Lestari Lingkungan ya. Dan tadi di awal informasi diingat perempuan ada komunitas ekoenzim di Solo dan juga mengenai generasi muda yang dinilai mulai tinggalkan pangan lokal tradisional. Memang benar ya, budaya mainnya hari ini lebih kenal dengan makanan-makanan luar ya, cak Korea, cak Jepang ya, cak luar negeri Amerika, Eropa ya. Tapi rupa bahwa makanan-makanan atau kuliner ya khas ya yang ada di Indonesia ini macam-macam ragam yang luar biasa dan lemak-lemak. Tinggal diulik dan diolah dan juga mungkin dinikmati sehingga baca dilestari ke kuliner tersebut. Dan boleh silakan nanti ngobrol-ngobrol mengenai kuliner apa bae yang dulu ada, terus mainnya hari sudah ada kecil lagi, apa juga jarang terdengar ya. Apa kalau dulu banyak ngider makanan itu jongkong, keliling ya, ada kuma-kuma, masuk lorong-lorong ya. Ada juga jual pempek berkeliling pakai namanya tampah atau mungkin wadah ya dengan bawa pegangan cukur juga ya. Dulu zaman-zaman waktu SD dulu ya pernah merok juga sekali dua kali sih berkeliling jualan ya, ngambil upahan ya. Nah, banyak lagi sudah mulai nih dekat lagi ya wong-wong yang berjualan berkeliling. Di beberapa tempat masih ada mungkin. Nah, baca itu di sini di 0711351656. Dan juga dulu galau-galau, kali ini kita membahas mengenai persiapan pendakian. Bagi yang senang mendaki atau naik gunung, yang menjadi kunci keselamatan selama perjalanan alam. Jadi persiapannya itu luar biasa sekali. Nah, apa baik kayak kita bakal bahas ya. Yang pertama, kegiatan mendaki bukit atau gunung dan menjelajahi alam terbuka. Mainnya semakin populer di kalangan masyarakat, terutama anak-anak muda yang gemar berpetualang dan menikmati keindahan alam. Di balik pemandangan yang indah, pendakian tetap memiliki risiko sehingga setiap pendaki perlu melakukan persiapan secara matang sebelum berangkat. Jadi harus dijingo ini ya, harus diagendakan ya, apa yang harus dilakukan, apa yang disiapkan. Nah, banyak orang ingin mendaki karena melihat alam yang indah, tapi mereka juga harus memahami bahwa keselamatan menjadi hal yang paling utama selama perjalanan. Dan dari penjelasan di air.co.id ya, hal pertama yang perlu dilakukan sebelum mendaki ialah melakukan observasi atau memantau atau jingok-jingok lagi ya lokasinya. Nah, terhadap lokasi tujuannya, pendaki disarankan mencari informasi mengenai jalur pendakian, kondisi cuaca, tingkat kesulitan medan atau tempat yang didaki, dan sumber air. Sehingga aturan di kawasan tersebut agar perjalanan lebih terarah dan aman ya. Jadi itu ya persiapannya. Yang pertama, jingok kondisi cuacanya, mengenal jalur pendakian, tingkat kesulitan medan atau tempat yang akan didaki, dan ada sumber airnya di mana baik, dan sampai dengan aturan di kawasan tersebut ya agar perjalanannya lebih terarah dan aman. Kita lanjut kembali kakek untuk dogal-galo di sesi yang kedua di program Cito pagi ini dengan tema Green Radio.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu

Ya, Rul, kita masih dengan lagu-lagu Sumsel ya, yang bersemangat, energik dan juga campuran lah. Mungkin dengan middle dan juga slow juga ada ya di pagi hari ini. Dan menghibur dulu galau-galau yang sedang beraktivitas dan juga sedang berlibur ya. Karena Jumat ini masuk dengan kegiatan begawi di rumah. Ya, work for home ada sebagian yang kantor-kantor berarti ya. Yang biasanya bisa aktivitas di rumah sekalian berkumpul juga dengan anggota keluarga bagi yang punya anak-anak kecil ya, sambil gawe kegawiannya ya, ya pekerjaan yang di kantor dibawa ke rumah ya, gak dilapor ke apa yang digawe ke, yang pastinya memberikan semangat tuh dulu kalau-kalau pada saat Senin nantinya untuk bekerja kembali. Nah, biasanya Sabtu Minggu itu dinikmati dengan libur keluarga. Kemana? Ya, yang dekat-dekat bela ya, ke taman kota atau pusat-pusat olahraga ya, pusat pendidikan seperti ya, perpustakaan atau kalaupun buka museum deh. Jadi nambah wawasan bagi anak untuk nilai lebihnya dalam saat berwisata. Ada juga yang hobi dengan mendaki ya, naik gunung. Kalau naik gunung biasanya waktunya sekitar 3 hari lah ya, bukan 3 jam, 3 hari ya. Kalau 2 hari agak kurang lah jadi perjalanannya hingga menuju ke lokasinya. Nah, apa baik yang harus dipersiapkan ketika kita ingin mendaki gunung atau bukit ya, atau tempat ya, alam luas, alam terusnya alam yang bisa kita nikmati lah ya, bisa ya, suasana yang luar biasa yang menjadi kunci keselamatan selama perjalanan ya. Tadi dijelaskan mencari informasi awal ya mengenai jalur pendakian, kondisi cuaca, tingkat kesulitan di medan dan juga sumber airnya dan hingga aturan di kawasan tersebut agar perjalanan lebih terarah dan aman. Observasi lokasi sangatlah penting karena setiap bukit memiliki kondisi yang berbeda ya, bukit atau gunung. Nah, baik dari jalur, cuaca maupun tingkat kesulitannya. Dengan mengetahui kondisi tempat lebih awal ya, pendaki pacak lebih siap menghadapi perjalanan. Selain memahami lokasi, ya, persiapan fisik dan mental juga menjadi bagian penting sebelum melakukan pendakian. Kondisi fisik yang prima serta mental yang kuat menjadi bekal penting bagi pendaki untuk menghadapi medan yang berat, cuaca yang berubah-ubah, dan sampai dengan berbagai tantangan yang dapat muncul sewaktu-waktu selama perjalanan di alam terbuka. Dan selain itu, yang tidak boleh dilupakan ialah kesiapan logistik dan perlengkapan keselamatan selama mendaki. Pendaki perlu memastikan membawa tenda, makanan, minuman, pakaian hangat, obat-obatan, senter, serta perlengkapan keselamatan lainnya agar kebutuhan selama perjalanan tetap terpenuhi dan risiko di alam terbuka dapat diminimalkan. Ya, jadi ya tadi yang pasti kemana baik, bukan cuma ke bukit atau ke gunung atau mendaki gunung, mendaki bukit, tapi juga kemana baik kita harus ada persiapan ya. Persiapannya ya dengan cara tadi ya, observasi ya, mencari tahu tempat yang akan kita datangi, dan yang pastinya kesiapan lainnya tadi ada minimal konsumsi atau makanan yang harus dibawa ya, agar takut juga di tempat wisatanya tempat dekat yang jualan. Nah, itu yang susahnya, ada wisata yang baru belum ada tempat jualannya. Nah, jadi kalau pacak bawalah secukupnya untuk dinikmati seluruh peserta atau anggota keluarga atau kawan-kawan yang bersama-sama dalam berwisata tersebut. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

0: Sano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruk. Itu dah baboru.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, masih ada satu lagu lagi di programnya sesi pertama ya, untuk program Cerita Kito pada pagi hari ini. Dan berhubungan dengan Green Radio dan juga lingkungan gitu ya. Lalu kita lanjut kembali Sri Jaya Pagi bersama Kulo Cerola di kesempatan pagi ini yang luar biasa. Dan tadi ada Widodo dengan Berasan, kali ini ya kita kembali dengan Ngajak Dulur Galo-Galo. Biasa di satu tempat ya ada yang namanya bertugas untuk mengundang ya sanak Dulur Galo-Galo atau keluarga jiran tetangga untuk datang ke sebuah resepsi pernikahan atau acara apapun di satu tempat ya. Nah, kali ini ada tradisi nyundang bersama karya cipta dari Raden Gunawan.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.